Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

0: Perompak dari Samarinda keren sana. Kayak di Halbon Hitam kali ini, Bapak Putri mau cek tamgalanya, ngobrol-ngobrol seputar ini kali ya, transportasi umum ya, angkutan umum keren sana. Apakah tamgalanya masih menggunakannya, masih memanfaatkan yang ada keren sana, amun mau pergi kemana-mana nanti gabungan sama Bapak Putri ya. Kita nikmati dulu lagu kali ini, ketemu sama lagu Banjar, amun kada hauran.
1: Liwar langit.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Perempat dari Samarinda, Keranden sana. Oke, lanjut lagi kita. Jadi ngobrolin soal angkutan umum ya, atau angkot ya, Keranden sana. Bisa jadi penyelamat kita sebenarnya ya. Dari dulu kan kita menggunakan angkot gitu ya, untuk kemana-mana dengan rute yang sudah disediakan. Nah, tapi wayah ini karena banyak yang beralih ke online ya, Wusumbo. Jadi mungkin kebanyakan ada yang lagi menggunakan angkot gitu ya. Salah satunya juga Bu Putri dulu punya kenangan ya, Wusumbo. Lagi zaman sekolah itu Bu Putri adalah pelanggan, waduh, pelanggan setia gitu ya Keranden sana, karena memang Bu Putri selalu menggunakan angkutan umum tuh Bu Sumbo untuk pergi ke sekolah, biasanya rombongan sama teman-teman gitu. Nah, ini Bu Putri punya apa lagi di seberang sana, di siapa, di mana? Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, berdekan salam.
0: Berdekan salam. Nah, apa dikasah Bu Su?
1: Ya, Bu Putri, ingat li dulu taksi jamban, Bu?
0: Taksi jamban tuh yang tiga apa?
1: Nah, itu mbak nyaman tuh mbak kalau jaganya masih ada ini mbak.
0: Kenapa jadi nyaman yuk?
1: Nyamannya tuh mbak, itu apa namanya tuh yuk? Bahari tuh mbak diolahnya, angkot, taksi bunyi orang Bahari mbak.
0: Taksi.
1: Nah, itu mbak, itu namanya taksi jamban. Jadi wah ini. Kan angkot kan macam-macam, Mbok.
0: Iya.
1: Jadi saya Mbok dulu Mbok mau ndah singgah lo di wadah kami sini, Mbok. Di Kampung Jawa tuh, Mbok. Kami gendoli, Mbok. Tahu kita gendoli, Mbok.
0: Enggak apa-apa di gendolinya.
1: Ini kan jalan, Mbok. Nah, begitu jalan tuh, Mbok, baru dia no. Diumpati gitu, Mbok. Begantong, Mbok. Nah, itu digendoli namanya itu, Mbok. Dia sampai kemana kah? Baru belepas, Mbok.
0: Oh, taksinya tadi tuh.
1: Iya, jadi itu namanya taksi jamban, Bo.
0: Iya, dah nih saya lihat gambarnya. Tapi ndak ada nih waktu Mbok Putri lagi halus, ndak ada dah.
1: Kita lihat.
0: Ndak ada tapi busu. Nah,
1: jadi Bo, itu Bo. Jadi kalau dulu kan hari kan ajak main ciu tuh, Bo. Nah, main ciu itu, Bo, ya itu tadi tuh taksi jamban tuh, udah no kami lari tuh, Bo. Lari, Bo. Sampai ke pasar pagi gendoli tuh, Bo.
0: Ya ampun.
1: Bayangkan kita itu zaman Bahari tuh, Bo. Taksi jamban tuh, Mbok.
0: Iya.
1: Jadi dulu berapa ya, Mbok, saya pernah umpat tuh? Paling-paling 50 rupiah kali, Mbok, ya.
0: Pada
1: zaman itu, tahun 1970-an. Nah, itu, Mbok. Jadi yang punya tuh ya, anu almarhum, anu Pak Haji Najar tuh. Di para rumah tuh, Mbok. Jadi, Mbok, taksi jamban tuh biarnya sebelah kanan ke kiri, ya. Kiri harusnya, Mbok.
0: Kiri, karena anu apa namanya? Dari Belanda ya, busu, ya.
1: Iya. Jadi Mbok ratingnya tuh yang antik, Mbok.
0: Iya, bulat.
1: Lain bulat, Mbok. Jadinya Mbok punya rating tuh, Mbok, yo. Dan ininya keluarnya, Mbok, di bagian atas. Begitu, Mbok, kejabannya, Mbok. Jadinya bebanunya buka tutup tuh, Mbok. Jadi itu Bahari bener, Mbok, tapi wah ini tuh ya bunyi orang tuh ini nah. Apa namanya itu? Apa yo? Taksi oplet punya orang Bahari itu, Mbok.
0: Ah, tapi oplet beda, Bang.
1: Iya, tiga oplet itunya. Jadi, Mbok, dulu tuh mau kemana-mana ya pakai itu. Tapi angkot itu, Mbok, sampai di ini aja nya di nanti dong. Karangasem sampai ke ini, ke mana tuh? Pasar Pagi, Mbok.
0: Pasar Pagi, iya.
1: Antasari itu, Mbok. Nah, coba kita lihat itu ada saya kirim sama kah?
0: Yang mana tuh?
1: Nah, coba kita liatin. Sama, Andi.
0: Oh, ini anu. Apa namanya tuh si taksi jamban tadi?
1: Nah, ini, Mbok, taksi jamban nih, Mbok. Ini kan dari Balikpapan. Ini di Balikpapan kan ada juga. Bayangkan kita, Mbok. Saya pernah ke Balikpapan, Mbok, yo. Dulu kan etam pakai speedboat itu, Mbok. Nah, terus itu di handil 2 itu, Mbok, etam disambut dengan taksi jamban itu, Mbok. Begitu. Mau ni ada mogom buah ya habis sudah. Itu mau dipakai starter tuh, Mbok.
0: Iya.
1: Pakai anu selenger.
0: Oh, yang ditarik enggak itu?
1: Lain, Mbok, selenger tuh, Mbok. Selenger, Mbok, ini tahu kita.
0: Yang tiga apa, Gerang?
1: Jadi tuh dicocok mulai muka kan, Mbok, baru diputar itu, Mbok, dengan tangan.
0: Iya, yang tiga kapal tuh, kalau.
1: Iya. Heeh, tahu. Jadi mau item bisa dibantingnya tuh, Mbok. Banting tuh, Mbok, sama bahari kan tegak kapal. Bisa sebutlah merek dua mesin mereknya tuh beda, Mbok. Nah, itu Mbok pakai selenger tuh, Mbok.
0: Memang
1: ada juga yang pakai angin. Dipakai starter ini apa listrik. Jadi mbok wah ini angkot mbok kembali ke angkot yang sekarang mbok yo. Rasanya mbok malas sudah naik angkot mbok.
0: Jadi naik
1: karena apa mungkin yo di peliharanya mbok. Coba aja kita lihat di tambal sulam punya orang Kutai itu mbok. Bekas kena dempul tuh mbok yo.
0: Iya.
1: Jadi mbok mun permajaan susah memang. Sekarang siapa yang mau membeli angkot gitu mbok? Mungkin kalau dulu koperasi mbok yo. Nah, ini agak panjang gimana koperasi mbok. Disebut sama koperasi itu kan banyak. Nah, jadi mbok beli itu mungkin wah ini yo mun saya lihat itu mungkin 200 juta, 250 kan, mbok. Nah, kapan sih dia mau beli dan lagi sekarang kan sepi.
0: Benar.
1: Jadi mbok sekarang ini lebih bagus orang pakai anu apa namanya online tuh kan, mbok yo. Nah, itu mbok. Jadi harusnya ya diremajakan lagi, Bang. Tapi mbok akhirnya sirna kan itu mbok hilang tuh.
0: Tapi masih ada, Bang, Mbok Putri lihat juga tadi ini lewat nih Miamin nih, Busu.
1: Iya, Mbok, tapi kalau yang di bagian Loh Janan udah habis, Mbok.
0: Iya, benar, jarang
1: benar Mbok Putri lihat. Nah, tuh, jadi tegaknya yang di daerah Bukuan itu kan, Mbok.
0: Iya,
1: jarang kan itu ini, Mbok.
0: Yang angkot kuning tuh ya, Busu, ya. Nggak ada lagi deh, Mbok Putri lihat juga tuh, biasa mangkal.
1: Tapi, Mbok, saya kan di rumah sakit, ini kan di Kampung Jawa ini kan rumah sakit, Mbok.
0: Iya.
1: Nah, tapi mereka tuh, Mbok, yang dari seberang, saya tahu, Mbok, ini orang seberang. Mungkin masih ada, Mbok. Yang kuning masih ada, Mbok, Mas, ada saya lihat.
0: Iya, tapi di banyak Tegak Bahari.
1: Di banyak. Nah, itu, Mbok. Jadi, itu, Mbok, tadi sudah, apa namanya, makin hari makin hilang. Tapi, itu tadi, permajaan untuk orang membeli kan, mungkin, Mbok. Karena harganya 200-an juta.
0: Itu,
1: nah, maksud. Sekarang, Mbok, kredit itu paling tinggi kan 5.500.000. Karena kan anak saya itu ada beli yang untuk travelnya ke Balikpapan atau sengatakan Boyo. Itu aja Boy 5.500.000 kan mobil itu. Nah, apalagi sida apa namanya? Beli itu setoran kan pulang Boyo.
0: Iya, toh. Nah,
1: setoran itu pasti mahal, Mbok. Mungkin 500.000 setoran sekarang mau mobil baru kan. Sedangkan angkot itu kan 7.500 yang disalah Boyo.
0: Iya, benar.
1: Ayo sudah, Mbok. Pokoknya Mbok saya sudah menikmati taksi jamban tuh, Mbok.
0: Iya.
1: Antik kalau Mbok ya?
0: Iya, kan nah, kalau jadi Balikpapan kan jadi ini, di apa museum kan, kalau Busu.
1: Iya,
0: taksi
1: ya, jadi Mbok, ada dua tuh saya punya gambar tuh Mbok. Hari itu hilang Mbok, gambar tuh saya cari. Akhirnya saya cari dapat lagi tuh Mbok. Nah, tuh Mbok. Jadi transport yang sungai aja Mbok. Nah, itu dia Mbok, dibahas Mbok, di sungai itu ada juga. Itu mbok, anu kapal tongkang namanya mbok. Wah, panjang kayak sampai transportasi itu mbok.
0: Penuh orang umpat sih itu tongkang.
1: Iya, kita nih tahu tuh mbok zaman tongkang tuh mbok. Itu mbok kapal barang, sembako tuh mbok.
0: Iya, tahu.
1: Tuh. Iya dah mbok, mau dipanjangkan mbok. Satu lagi mbok yo. Nah, itu tambangan deh. Lagi sudah mbok. Saya berapa hari bisa mana tambangan nih? Karena kan sudah dibongkar semua di pelabuhan Tenggarong tuh, Mbok.
0: Iya, ada.
1: Nah, kemana kah tambangan itu, Mbok?
0: Hilang dan
1: tinggal
0: hilang.
1: Kenangan mahal lagi tuh, Mbok. Oh, terima kasih, Mbok Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Usu. Kita sapa di belakangnya ada siapa di mana nih? Selamat hambat, salam budaya.
2: Hambat, salam budaya, budaya salam.
0: Budayakan salam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa di kesah nih, Busu?
2: Apa di kesan, kesan taksi jamban, ya kan?
0: Iya, tadi tuh, Busu Mamat mengingati bahari ada taksi jamban. Tapi sebenarnya tema kita ini tentang angkot, Bang Busu. Masa kayak kita menggunakan angkot, Busu?
2: Iya, nih ada lagi sih angkot, sudah jaman-jaman. Itu kan, ini kan jaman dulu kan taksi jamban, ya kan?
0: Iya,
2: Nah, kalau di anu dulu sama Renda ada juga kan taksi jamban?
0: Ada aja bunyi si Dani juga. Mbok Putri, enggak tahu, Bang.
2: Aku nih masa, Mbok, yang taksi jambannya aku di Balikpapan, Mbok.
0: Nah, itu dia. Tahun berapa tuh?
2: Tahun 69.
0: Oh, 60-70-an berarti ya. 69-70-an,
2: Mbok.
0: Tapi emang di mau rekaman tuh ada nih? Anu, ini apa tiga angkot-angkot tuh, Busu?
2: Ya, dembok mana ada lagi aja cash mau kasih cash mau. Baca sekolah air dalam cash digunakan orang mau. Mulai anis itu mau 20.000.
0: Mahal juga sih.
2: Hah?
0: Mahal juga.
2: Mahal mau. Mau ke anu nyebrang kan itu. Apa nak aku akan merekaman di tahu juga itu. Tebalai, ditebalai mbak sampai ke rumah 20 ribu mbak. Ke air dalam mbak, tapi kan ke air dalam Honda tidak pakai mbak. Laris kan loh, taksi chess itu mbak, tau kan taksi chess kan?
0: Taksi chess ini yang tega apa di sana?
2: Oh, taksi gubang, begubang.
0: Oh, beda sebutannya yo.
2: Ngepinting kalau bahasa begubang.
0: Iya, taksi chess lah.
2: Nah, kalau bahasa ini kan chess kepinting kan, iya. Beda bahasanya.
0: Ya kan? Beda tempat, beda bahasanya. Oh, sana anu orang sebut taksi chess busu yo.
2: Iya, itu berguna, mahal mbak. Oh ya, ini bensin mahal lagi, merasa 15 ribu mbak.
0: Iya busu, masya Allah. Kaya raya memang orang Muara Kaman nih.
2: Iya, tapi sama rendah ke Muara Kaman naik lagi 140 lagi mbak.
0: Iya ya, Tuhan.
2: Ayo saja PP 280 mbak.
0: Bener.
2: Aduh mbak, ya.
0: Aduh.
2: Ngomong-ngomong mbak. Taksi jamban namanya bengkol ya kan, dari depan itu masukkan lanunya tuh mbak, baru diangset kalau salah-salah dagu dihantapnya mbak.
0: Nah iya tuh, anu kau meloncat ya.
2: Iya, kayak anu juga ngangset kayak kapal jaman dulu, teng-teng-teng-teng maju, nah itu diangset itu lalu mesin Yanmar itu mbak, mesin 16, 24. Jadi dulu ngangset ya kan kapal-kapal dahar itu kan.
0: Bener, maka baunya harap pulang.
2: Kayak tambangan, taksi tambangan sama Renda itu kan radikalnya masuk tabrak. Aku kan ngeliat waktu itu mbak, aku kerja sama Toci kan tahun 78 aku kerja sama Toci mbak. Jadi tahun kan itu berhenti aku sudah sama Toci itu. Itu mbak, makanya aku tahu tambangan nyeri mbak, tabrak kalau mau masuk itu kan membuang bugis-bugis itu kan. Oh, berlaku nih, ya sudah namanya itu nggak tahu kan.
0: Tuhan. Kisahnya ya, sekali di sana mau rekaman dia ada lagi dah.
2: Tidak ada mbak, namanya itu mbak, namanya apa, taksi kok angkut kota itu ya.
0: Iya, angkutan umum itu dia ada lagi ya.
2: Wayani kan zaman kemajuan, vaksin apa tuh?
0: Apanya? Kenapa jadi vaksin? Disuntik kemun vaksin musuh.
2: Iya, apa namanya?
0: Ojek online biasa.
2: Ada juga mbak, ya kan? Ada nomor WA anunya kan, datang.
0: Iya, bener.
2: Ya, nah, tapi kan mbak, itu hitung kilo mbak, Yan.
0: Iya, perjalanannya bener.
2: Wah, perjalanannya hitung kilo kan. Kalau kilonya makin panjang ya bayarannya kan.
0: Iya, bener, musuh.
2: Nah, kayak di Jakarta itu kan macamnya itu. Jadi ke Kalimantan lagi kesannya tuh mbak, ya kan? Ojek kayak pakai online ya kan mbak?
0: Iya busu bener. Tapi nah, ya udah aja
2: yang dalam lagi tem nih anu pakai robot mahal lagi nanti mau anu
0: kita pelihara kuda aja busu.
2: Kuda ya?
0: Jadi makannya rumput aja.
2: Kami jadi cocok Kalimantan nih kuda mbak.
0: Iya, kasihan kudanya naik gunung busu. dia ada tikungan pulang kasih rating kudanya.
2: Iya ya, aku pernah naik kuda tuh mbak.
0: Oh iya kah, wih serunya leh.
2: Ya di Palu sana mbak naik kuda. Waktu aku kerja pelayaran ikut Toci itu kan, ya ini kan di sempat aku naik kuda mbak.
0: Serunya. Naik
2: kuda, yang sana kan dokar.
0: Iya.
2: Iya, jadi kesannya bu semua mata.
0: Habis sudah sampai kuda-kuda nah.
2: Jadi anu mbak. Anu kalau di wakong itu kan keledok, kayak terus sekalinya singkong dengan tulang dimakan itu
0: mbak. Ya ampun, emak.
2: Aku kan ditahu mbak tulisannya ya, keledok. Sekali masuk minta keledok, sekali ya singkong rebus sama tulang sapi. Kalau ada orang Palu itu kalau yang dipercaya, anu benar apa berarti benar ya orang Palu itu mbak.
0: Tuh makan tulang sama singkong aja.
2: Itu makan makanan orang Palu sekali keledok mbak, keledok.
0: Keledo namanya.
2: Iya, kalau makanan bagus apa ya, nama kepurung tahu.
0: Kepurung tahu.
2: Oh nyaman dikit kepurung, tapi orang beli juga mbak makan itu.
0: Iya kan? Orang-orangnya aja.
2: Ya orang-orangnya aja orang Bugis ada makanan orang tua apa tuh mbak.
0: Untuk makan orang yang tidak ada giginya busu.
2: Nah kayak aku nih mbak, gak jangan makan daging hilang gigi tuh mbak.
0: Beda lagi, tak makan kepurung aja dah lagi.
2: Iya makan tepung itu kan kanji mah di pola itu mbak sagu.
0: Iya, sagu tapioka.
2: Mbak, Oh, gawe ya Mbak ya, kita makan anu ya.
0: Iya, kurung nyaman tuh. Kita
2: makan apa, Mbak?
0: Nyaman tuh. Kurang dia ada gigi nyaman. Tuh, makan aja tuh.
2: Tapi Mbak kalau makan onde-onde itu Mbak ya telepon itu hati-hati Mbak ya.
0: Kenapa?
2: Ada anu palurah kami Jihandi 2 gara-gara makan itu tewas Mbak.
0: Wah, kenapa tewas?
2: Ya, mungkin ditelan makan mungkin enggak gue ingat lagi Mbak.
0: Ya ampun, benehan kali musuh.
2: Iya, Mbak. Hati-hati makan itu Mbak, telepon itu Mbak.
0: Heeh.
2: Nah, iya, itu ada palurah kami. Aku kan tahu Jihandi 2 kan?
0: Heeh.
2: Jaga makan anu bang di sana gua gagal makan telepon itu Mbak.
0: Iya.
2: Memang sudah sampai ajanya juga mungkin Mbak ya.
0: Iya, benar.
2: Iya, tapi kan ada sebabnya Mbak. Wah, iya kan Mbak.
0: Makanya makan bismillah Bu Suai.
2: Oh, makanya itu Mbak. Makanya itu bismillah. Ah, tapi aku mau ngomongin Mbak hilang peningku gara-gara makan sekali Mbak. Memang benar Mbak anu bang, makan nasinya dikit, makan dagingnya banyak Mbak. Enggak keingatan lagi.
0: Nah, tuang alasannya juga ndak keingatan padahal sengaja memang
2: ya itu memuasi Mbak anunya kan memuasi korban rekayaan kan.
0: Iya betul, setahun sekali
2: kan, setahun sekali kan Mbak.
0: Iya, biar puas-puas sudah, biarkan hak situ.
2: Iya, kalau enggak mati ya kan Mbak.
0: Udah memang waktunya sudah haid nih jadi kayak itu Bang Busu.
2: Anu mau sampai tersangkang ya. Jadi anu bini ku di kepalanya anu tengkau itu keluar daging itu Mbak.
0: Astagfirullahaladzim. Untung disayang bini Mas ya.
2: Iya, untung anu kepalanya dari belakang anu. Anu saya aku ndak anu. Wah, ampun. Iya, banyak Mbak ini harus bismillah dah ingat Mbak.
0: Aduh, hai. Untung masih disayang bini leh.
2: Iya, untung apa aja aku tengkau. Kejabah, anu kebesaran aku nelannya lo Mbak.
0: Apa ada lagi?
2: Ah, gigiku ini Mbak, sebuting lagi yang goyang mengharitkan itu Mbak.
0: Sebuting yang goyang kah, sebuting lagi sisanya tuh.
2: Sebuting lagi. Aduh, baik aja Mbak ya. Maaf aku sedulur ya, aku anu kelewatan cara ini. Dari mobil jamban sampai ke anu.
0: Segala kuda, segala gigi, hilang satu.
2: Iya Mbak, bener Mbak. Kalau lagi itu lebih rame perempuan ya kan Mbak.
0: Iya, di papa le usu.
2: Iya, semoga anu Mbak Putri. Mbak Putri kan ini?
0: Iya leh.
2: Nah, semoga Mbak Putri sehat.
0: Amin.
2: Kegagalan. Ingat itu makan daging itu ya. Aduh, ya kan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Iya, itu kalau makan daging ya. Tiba-tiba jadi makan daging ya, Busu ya. Kalau makan daging tuh bagi-bagi makannya. Jangan makan sendirian gitu ya. Dan balik lagi ya, karena dari sana mengingat kisah-kisah lalu ya. Kita dulu sempat aktif ya menggunakan angkot. Ya banyak kenangan bersama dengan teman-teman. Biasanya kalau Mbak Putri sih ya, Bahari itu rasanya bayar berapa ya angkot itu, sempat 2000 ya, pernah 1000 sih ya Bos Umbo. Dan anak-anak sekolah itu SD SMP itu masih harga 2000 gitu ya untuk sekali berangkat gitu Bos Umbo. Namun rombongan biasanya dapat diskon tuh dari orang yang apa yang mau antar kita tuh, dari pak supirnya itu Bos Umbo. Tapi ya itulah dia ya kenangan masa lalu kronen sana ya, terkait kita naik angkot dan menetap jalannya masih menggunakan transportasi umum. Karena di sana Mbak Putri punya tips ya, ada baiknya tam jalannya tahu rutenya dulu Bu Sumbo ya, cek rute angkotnya dulu ya. Biasanya beda warna beda rute tuh Bu Sumbo ya, yang Mbak Putri ingat tuh amunnya yang melewati jalan M Yamin ini yang angkotnya warna biru tuh. Habis itu juga siapkan pitis tunai Bu Sumbo ya. Tapi wah, ini Mbak Putri enggak tahu ya, amun ada apa namanya update-nya mungkin bisa dibayar menggunakan kris gitu ya Bu Sumbo. Terus bisa selektif memilih angkot, jadi amun ada pilihan pilih angkot dengan kaca yang bening ya, supaya kondisi dari dalam itu terlihat jelas untuk keluarnya tuh Bu Sumbo. Terus pas naik ya bisa tanggalannya pilih posisi duduk yang pas gitu ya, amun ya perjalanan kira-kira dekat kita duduknya para pintunya aja Bu Sumbo, nggak usah jauh-jauh ke dalam gitu. Itu dia sedikit tipsnya. Yang pentingnya tanggalnya tidak tersesat ketika menggunakan angkot, cek dulu rutenya dan pilih warna angkotnya Bu Sumbo. Karena di Samarinda nih banyak warna-warnanya ya, ada warna hijau, ada warna oranye, apa merah ya, oranye ya, terus ada warna kuning, ada hitam putih, ada biru, terus warna apa lagi? Kayaknya itu aja Pang ya, Corona Dennis Anak. Dan itu dia sedikit informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan. Terima kasih yang sudah bergabungan. Iya, setelah ini Mbak Putri masih akan kawan hitam gak lainnya selama kurang lebih 1 jam ke depan. Besumbo, kita ketemu sama lagu selanjutnya ya, kawan hitam segalanya. Kita ketemu sama lagu lagu Jambi aja kali ya. Oh, gak usah deh, lagu Aceh aja deh Besumbo. Yo, ada Pony Cinta.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Corona dan sanak libur panjang Idul Adha membuat jumlah pengunjung Museum Mula Warman Tenggarong meningkat tajam dalam 2 hari terakhir, dengan total kunjungan mencapai lebih dari 300 orang sejak Rabu hingga Kamis 2026 tahun ini. Humas Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Museum Negeri Mula Warman Kaltim, Mangir Anggoro, mengatakan lonjakan pengunjung terjadi karena masyarakat memanfaatkan momen libur panjang untuk berwisata bersama keluarga. Menurutnya pada hari biasa jumlah pengunjung museum rata-rata hanya sekitar 100 orang per hari. Namun selama libur Idul Adha, angka kunjungan meningkat hingga 2 kali lipat dan didominasi oleh pengunjung dewasa maupun anak-anak. Selain menjadi tempat wisata edukasi, Museum Mula Warman juga terus menarik minat pengunjung karena penataan ruang pamer kini dikonsep berdasarkan kesultanan dan kerajaan yang ada di Benua Etam. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
3: Adik mau pilih yang warna apa?
4: Warna putih.
5: Kalau kakak pilih warna apa?
6: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
4: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
5: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
7: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
5: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
8: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren yang sana di cuaca yang cerah ya. Hari ini Mbak Putri kawani dengan lagu-lagu seperti biasa. Jangan lupa makan, sarapan, keren yang sana kayak biar makin semangat berkegiatan di hari ini. Dan juga jangan lupa mandi, Ibu Sumbo ya, mentang-mentang hari libur, nih mandi ya. Sarapannya sudah, kopinya sudah ya, tapi mandinya belum. Kebiasaan siapa itu ya? Ndi ya, Mbak Putri percayalah ya, pendengar perempat pasti dah pada mandi ya. Percaya-percaya aja dah. Jadi kali ini Bu Putri mau ajak tam segalanya Bu Sumbo mengenal salah satu wisata ya yang ada di daerah Sibolga Bu Sumbo. Di sana itu unik ya karena terkenal jadi tempat yang paling kecil ya, daerah paling kecil yang ada di Indonesia Bu Sumbo, tapi ternyata di sana itu menyimpan satu kampung namanya Bu Sumbo, Kampung Pelangi Sibolga. Jadi di sana itu Bu Sumbo dikenal juga sebagai pasar belakang yang identik dengan aroma ikan asin ya. Yang ini Kelurahan Pasar Belakang di Kecamatan Sibolga Kota ya bertransformasi menjadi Kampung Pelangi Bu Sumbo. Iya, dan perubahan ini juga menjadikan objek wisata baru dan menarik perhatian warga lokal ya atau juga dari luar kota Bu Sumbo. Jadi ada jembatan Pelangi gitu di sana yang penuh warna dan menjadi

ikan utamanya Bu Sombo ya, dan menghubungkan juga rumah-rumah penduduk yang baharinya itu dipakai untuk menjemur si ikan asin tadi. Dan sekarang rumah-rumahnya ini sudah disulap Bu Sombo ya, menjadi bangunan warna-warni yang cerah ya dan lucu-lucu Bu Sombo ya. Jadi setiap hari di sana ya, Kampung Pelangi itu rame, banyak orang berkunjung ke sana Bu Sombo ya. Ada yang datang untuk berfoto ya, ada juga yang datang untuk melihat, sekedar melihat-lihat aja ya Bu Sombo, tiga apa suasana yang ada di sana ya. Dan di sana juga banyak orang yang gawal memancing Bu Sombo ya, dijadikan spot lah ya untuk orang-orang yang cari-cari jukut di sana Bu Sombo ya. Nanti kita lanjut lagi, masih jalan-jalan mengenal wisata kali ini Bu Sombo ya, Kampung Pelangi dari Sibolga.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
2: Apaan tuh?
1: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
2: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
1: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
2: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
1: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
2: Wih, keren, aku mau doa sekarang.
3: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
4: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
3: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
4: Kalian kapan nih?
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
3: Ah, biarin aja lah kak.
2: Ih, lo mau didenda?
3: Ih, lebay banget sih kak.
2: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Yuk keronin sana, ngawani kita segalanya menjelang rangkaian Samarinda siang. Ya, jadi Kampung Pelangi Sibolga ini Bu Sumbo, ya setiap hari banyak orang yang berkunjung. Jadi pas menjelang senja Bu Sumbo, suasananya tuh semakin syahdu dan banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk menikmati angin sepoi-sepoi di sana dan menyaksikan keindahan sunset dari atas jembatan Bu Sumbo. Dan transformasi Kampung Pelangi ini merupakan gagasan dari pemerintah Kota Sibolga itu seorang yang berkolaborasi dengan Kodim 0211 garis miring TT Bu Sumbo, dan diharapkan memang pembangunan ini kalau terus membangkitkan potensi objek wisata lain di Kota Sibolga dan memacu pertumbuhan UMKM dan juga UMPAD meningkatkan perekonomian daerah Bu Sumbo. Yo, sedikit informasi kali ini Mbak Putri bisa bagikan yang dikutip juga dari laman websitenya waspada.id Bu Sumbo, yang menjadi penutup perjumpaan kita dalam rangkaian Samarinda Hambat kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Selainnya kan ada Mbak Nita ngawani kita galanya Bu Sumbo. Kita kembali nikmati lagu-lagu yang dah Mbak Putri siapkan. Ya, sekalian Mbak Putri pamit undur diri dari ruang dengar tamu segalanya. Ketemu sama lagu Si Patokan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Krawanding sana inovasi paving blok ramah lingkungan berbahan fly ash dan bottom ash atau FABA hasil kolaborasi PT PLN Persero UPT Balikpapan dan Lapas Kelas 2A Balikpapan meraih juara 2 ajang Krenova Kota Balikpapan 2026 kategori masyarakat umum di mana penghargaan tersebut diserahkan pada 20 Mei 2026 lalu. Program bernama PAVA Blok ini dikembangkan sebagai solusi pemanfaatan limbah pembangkit listrik menjadi produk bernilai guna sekaligus sarana pembinaan keterampilan bagi warga binaan lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Balikpapan Andri Lesmano mengatakan program itu memberikan bekal keterampilan dan mendorong kemandirian warga binaan agar memiliki keahlian saat kembali ke masyarakat. Dukungan program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT PLN Persero UPT Balikpapan meliputi penyediaan sarana, prasarana, hingga peralatan produksi untuk menunjang pembuatan paving block berbahan FABA. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
5: Ini toh video.
6: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
7: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
8: Paling
7: video kemarin kan bukan aku yang salah.
9: Cukup. Tidak.
10: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren di sana, selamat hambat menjelang siang ya. Jumpa lagi dengan Mbak Nita, Ngawani. Santai siang kita segalanya hari ini di weekend. Dua hari, hamin dua ya. Di akhir bulan Mei ini, karena tam dah enggak awal bulan. Awal baru untuk kesegaran dompet etam lagi. Yeay. Ya keren yang sana ada Mbak Nita Ngawani di Jejak Budaya. Tentunya hari ini etam akan membahas tentang kesenian Aleksi Kambang etnis Pasisi Sibolga. Waduh, dari judulnya aja Nita belum tahu nih apa isinya ya. Kini etam membahas lebih lanjut tentunya masih dikawan dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara Jawa. Yang selanjutnya ada lagu Dayak dengan Leleng.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Ketipung, alat musik yang satu ini biasa dipakai untuk mengiringi musik-musik Melayu. Gendang kecil yang memiliki dua sisi tabuh ini menjadi salah satu alat musik tradisional di Indonesia. Inilah ketipung, gendang kecil yang menjadi bagian dari instrumen gamelan. Ketipung memiliki ukuran yang kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya yang berukuran lebih besar. Selain di Jawa, ketipung juga banyak ditemui di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Ketipung di Kalimantan Timur memiliki sedikit perbedaan dengan ketipung dari Pulau Jawa. Ketipung dari daerah ini hanya salah satu tampuk saja yang digunakan untuk ketabuhan, sementara satu tampuk lainnya dibiarkan terbuka. Ketipung asal Kalimantan Timur ini terbuat dari kayu rengas berbentuk silinder dan bagian tetabuhan ditutup dengan kulit kambing.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya, keranding sanak. Jadi kesenian si Kambang ini adalah salah satu warisan budaya yang khas dari etnis pesisir Sibolga, Sumatera Utara. Si Kambang ini sendiri dah memiliki akar yang kuat ya dalam tradisi lokal dan juga merupakan pertunjukan seni yang mencerminkan identitas serta nilai-nilai masyarakat pesisir, di mana setiap pertunjukan sidat tuh punya perpaduan musik, tarian dan juga pantun untuk menyampaikan pesan moral dan kearifan lokal masyarakatnya. Dan untuk menunjukkan juga betapa pentingnya ya si Kambang ini dalam kehidupan sosial masyarakat setempat, bahkan kesenian itu sering ditampilkan dalam berbagai upacara adat termasuk upacara adat pernikahan, gak tuh Bu Sumbo. Tentunya si Kambang ini bukan cuma hiburan gitu ya, tapi juga menjadi alat untuk memperkuat hubungan komunitas, terus juga melestarikan kebudayaan dan melestarikan tradisi yang dah ada memang dah lama gitu. Tari alik si Kambang berasal dari tradisi masyarakat pesisir Sibolga ya, yang mana yang dah ada dari zaman kerajaan gak tebus mbak, dimana berdasarkan legenda masyarakat setempat gitu ya, bahwa kesenian ini tuh berasal dari kisah Putri Runduk di Kerajaan Barus dan dari pengalaman nelayan di Pulau Mursala yang mendengar nyanyian waktu lagi nangkap jukut gitu atau ikan gitu ya, dimana dengan kedatangan bangsa India juga pada abad ke-10 alat musik seperti gandang batapik dan singkadau mulai dibuat, dan ini tuh menjadi tanda awal gitu ya perkembangan awal seni si Kambang ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, keranda sana lanjut ya. Dimana berdasarkan sumber-sumber lainnya juga, tari Aleksi Kambang ini berasal dari abad ke-16 ketika budaya dari berbagai suku termasuk Minangkabau ini akhirnya mulai menyebar ke wilayah pesisirnya. Tarian ini sendiri dibawa oleh para migran dari Minangkabau yang tinggal di Sibolga, dan Sida ini membawa tradisi seni Sida kemudian beradaptasi yang akhirnya melakukan asimilasi dengan budaya lokal. Adapun alat-alat musik tradisional ya yang mengiringi tari Sikambang adalah gandang Sikambang, yaitu drum maksudnya dengan satu membran. Habis itu ada gandang batapik, yaitu drum silindris ganda yang memberikan ritme, biola yang berfungsi sebagai pembawa melodi, singkadau, alat musik tiup yang memperindah suaranya, terus habis itu ada karano sebagai alat musik penentu tempo yang terbuat dari tembaga. Adapun tarian tradisional yang biasanya dilibatkan itu dalam pertunjukan Sikambang ini adalah tari sapu tangan yang diiringi dengan lagu Kapri, tari payung diiringi dengan lagu Kapulo Pinang, tari selendang diiringi dengan lagu duo, habis itu ada tari randai yang diiringi lagu dampeng. Nah, adapun ternyata tari Aleksi Kambang ini punya beberapa ciri khas gak tuh keranda yang sana, yaitu jumlah penari minimal 2 orang atau lebih yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, diiringi dengan alat musik tradisional, para penari mengenakan pakaian tradisional etnis Pasisi. Pertunjukan juga mengandung tema yang mencerminkan kehidupan sehari-hari masyarakat, nilai-nilai moral, dan juga cerita rakyat.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan.
2: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

Ya keren yang sana ya, Kesenian Sikambang ini punya beberapa fungsi, yaitu di mana Kesenian Sikambang tuh sering digunakan dalam berbagai upacara adat masyarakat Pasisir Sibolga, terutama saat pernikahan dan juga perayaan hari besar. Pertunjukan ini tentunya jangan hanya berfungsi sebagai hiburan aja, tapi juga berfungsi sebagai representasi sakral yang menghubungkan masyarakat dengan tradisi sida gitu. Fungsi selanjutnya juga, Kesenian Sikambang ini menunjukkan identitas budaya masyarakat etnis Pasisir Sibolga, di mana melalui tarian, musik dan juga lirik yang digunakan, seni ini tuh menunjukkan prinsip dan kebiasaan masyarakat. Ya, selanjutnya juga kesenian Sikambang membantu generasi muda juga untuk mempelajari sejarah dan juga tradisi sida, di mana dengan item itu melibatkan anak-anak muda dalam pertunjukan, yaitu ya tentunya tuh ada harapan bahwa sida tuh akan meningkat ya minat sida terhadap seni tradisional untuk mencegah supaya warisan budaya ini tuh punah, gak itu Bu Sembo. Dan yang terakhir fungsinya adalah sebagai hiburan yang meningkatkan hubungan sosial antara orang-orang di masyarakat, di mana masyarakat emang sering berkumpul gitu ya di pertunjukan ini untuk merayakan peristiwa penting dalam hidup sida. Nah, itu hatu keren dari sana. Etam udah mengenal seputar kesenian Alex Sikambang etnis Pasisir Sibolga, yang mana informasinya kami kutip dari laman website geotimes.id. Menjadi akhir kebersamaan Etam di Jejak Budaya Hambat ini. Setelah ini Etam akan lanjut lagi di teras UMKM. Jadi tetap bersama kami di area di Prompet Samarinda.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana pemerintah Kelurahan Harapan Baru Kota Samarinda bergerak cepat merespon keluhan masyarakat terkait kondisi jalan HM Rifadin yang dipenuhi lumpur dan bebatuan hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Lurah Harapan Baru Iqbal mengatakan pihaknya akan mengikuti arahan PLT Camat Luajanan Ilir untuk segera menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait dan para pemangku kepentingan di lapangan. Rapat tersebut nantinya difokuskan untuk mencari solusi cepat terhadap dampak lumpur yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan di kawasan HM Rifadin. Iqbal menegaskan pemerintah kelurahan juga akan mengambil langkah jangka pendek sembari menunggu penanganan permanen dilakukan. Menurut Sida, upaya penanganan di lapangan akan segera dilakukan agar kondisi jalan tidak terus membahayakan masyarakat, khususnya pengendara roda 2 yang setiap hari melintas di kawasan tersebut. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
0: RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren di sana tuh lanjut lagi ya membahas di teras UMKM tentunya dengan Mbak Nita Jua ya. Hari ini tem akan membahas tentang cashback dan juga diskon gak tuh keren di sana. Nah bagi para UMKM nih lebih baik yang mana gitu ya, lebih efektif yang mana untuk meningkatkan penjualan bagi UMKM etam, apakah memberi cashback kah atau memberi diskon gak itu bos Mbak Yan, dia tem akan bahas karena memang biasanya kan kalau UMKM-UMKM ini kan mencari cara supaya menarik pelanggan gak tentunya. Bisa aja menusah sumpah lagi punya UMKM terus mikir kayak promo apa ya yang mereka sebulan ini gitu keren di sana, ngasih cashback kah atau ngasih diskon gak tuh keren di sana, mending di pusat perbelanjaan atau di swalayan gitu kan biasanya ada banyak ya, ada yang diskon ataupun cashback tuh segala sih dipakai, tapi cocok deh sih gitu ya bagi para UMKM gak tuh keren di sana, lebih baik yang mana, yang cashback kah atau yang diskon kah, terus kenapa juga sebenarnya cashback dan diskon ini tuh sering dibanding-bandingkan baik yang mana gitu ya. Nih teman akan kenalan juga lebih lanjut dengan apa sih diskon itu, apa sih cashback itu gak tuh keren di sana, dan pilihan apa yang paling tepat gak tuh ya untuk para UMKM. Dia Etam akan bahas lebih lanjut ya bos Mbak. Etam nolinga dulu lagu yang selanjutnya dari Bugis.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar Perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Nah, grounding sana, nah sebenarnya antara cashback ataupun diskonnya nggak usah diambil pusing gitu grounding sana. Karena memang item nih as men item tahu gitu ya, penempatannya waktunya yang tepat buat dipakai. Pasti bisa diterapkan dua-duanya gitu, karena memang kedua-duanya itu punya medan perang ya, berarti dalam tanda kutip gitu ya, medan perang masing-masing, di mana keduanya tuh bisa efektif atau bisa menerapkannya di situasi-situasi yang pas. Nah, kenapa sih cashback dan diskonnya sering dibandingkan gitu karena di sana? Karena simpelnya aja gitu ya, dua-duanya ini adalah sama-sama alat promo yang tujuannya satu, bikin pembeli mau untuk mengeluarkan pitisida gitu ya ke etam. Tapi cara kerjanya beda bener, dan juga perbedaan itu tuh berdampak langsung juga di kedua hal yang paling sensitif buat bisnis ini, yaitu uang masuk dan kesetiaan pelanggan. Dan banyak pelanggan yang memang tertarik pada promo gitu ya, tapi jenis promo yang buat sida datang pertama kali itu tuh belum tentu sama dengan yang akan membuat sida tuh berulang lagi untuk balik lagi. Ada promo yang kuat untuk narik perhatian, ada juga promo yang lebih cocoknya untuk membangun kebiasaan beli ulang. Nah, di sini kita akan bahas ya, apa itu diskon? Di mana diskon itu adalah potongan harga ya yang langsung kerasa di kasir. Item tuh bayar ya, harganya bersih dah, udah dikurangi sekian persen atau sekian rupiah, selesai. Transaksi selesai, ini ada cerita lagi gitu. Cara kerjanya simpel benih, dan juga yang ini akhirnya membuat diskon ini jadi senjata paling cepat buat narik perhatian. Tapi sebenarnya ada beberapa hal juga yang perlu Etam pertimbangkan sebelum Etam membagi-bagi diskonnya nih. Mun Etam pelaku UMKM ya, Bu Mbak ya. Dimana efektif buat pelanggan yang belum pernah beli gitu ya. Orang yang belum pernah nyoba produk Etam tuh jadi lebih berani karena resikonya terasa lebih kecil gitu ya. Terus bisa membantu perputaran stok Etam, di mana produk lama yang udah nangkring tuh ya di rak itu tuh bisa lebih cepat habis men Etam menggunakan diskon. Terus memang terasa langsung dan juga nyata, dan pelanggan akhirnya gampang terpengaruh tuh, oh iya diskon nih, iya deh beli gak itu. Tapi ada yang perlu diwaspadai karena di sana mun Etam terlalu sering kasih diskon, pelanggan bisa akan terbiasa nunggu promo sebelum beli gitu, dimana harga normal toko jadi bernilai lagi lah di mata pelanggan gak itu, Bu Sombo. Jadi mun Etam punya strategi diskon UMKM yang baik itu, yaitu ya harus punya batasan yang jelas gitu, kapan dipakai dan berapa lama juga. Bedanya cashback lagi, cashback itu beda cara kerjanya. Karena di sana pelanggan tetap bayar harga penuh saat transaksi, tapi sida tuh dapat tege hadiah balik gitu ya, dari sida belanja, bisa berupa saldo juga, bisa poin ataupun voucher belanja gitu. Biasanya ada saldo dompet digital bisa langsung dipakai, bisa juga dari poin hadiah yang dikumpulkan gitu ya, terus ditukar di belakang hari gitu ya, atau voucher belanja dengan minimal transaksi tertentu, dan juga bisa kredit akun yang otomatis masuk ke profil pelanggan. Efek terbesarnya apa? Efek terbesarnya itu pelanggan akan ngerasa nih, misalnya poin atau saldonya tuh ditepakai gak tukeran di sana. Nah, akhirnya ini tuh juga akhirnya mendorong sida untuk balik lagi nih ke toko Etam, bukan karena terpaksa tapi karena ngerasa kayak sayanglah poin ini gitu ya, atau sayanglah saldo ini misalnya dipakai atau dimanfaatkan, apalagi dah terkumpul gitu keren yang sana. Apalagi Etam dari saldo, dari poin itu ya dah terkumpul, hadiahnya pore juga gitu, baik juga, orang tuh ndak gitu, akhirnya merasa worth it gitu keren di sana. Nah, tapi promo cashback untuk bisnis ini tentunya harus dirancang dengan baik ya, apalagi misalnya didukung dengan sistem pembayaran digital ya, jadi orang tuh ndak balik lagi tentunya tanpa harus Etam repot memberikan diskon-diskon baru gitu keren di sana.

Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya, karena di sana jadi intinya misalnya cashback dan diskon itu perbedaan utamanya ya. Tentang kapan manfaat yang diterima, mendiskon tuh langsung men lagi bayar, kayak men cashback tuh setelah transaksinya selesai. Mun dari dampak ke uang masuk langsung berkurang dari awal men pakai diskon ya. Men cashback tuh tetap penuh dulu. Dampaknya ke harga di mata pembeli juga ada bedanya, gitu ya, di mana produk terasa lebih murah men pakai diskon. Men cashback ini nilai produknya tetap dan juga ada bonus tambahan. Nah, untuk aspek kemungkinan pembeli balik lagi, kalau diskon kecil karena transaksi selesai di situ aja. Kalau cashback besar karena ada alasan untuk kembali lagi. Dimana aspek paling cocoknya untuk kemana gitu ya, mendiskonnya tujuannya tuh untuk narik pembeli baru, mun cashback itu mempertahankan pelanggan lama. Untuk resiko utamanya sendiri, keuntungannya terkikis dan juga bisa perang harga gitu ya. Kalau cashback ini perlu pencatatan yang rapi supaya di banyak rugi gitu keren di sana. Karena kan namanya ngumpuli poin tuh pasti ya butuh sistem gitu supaya merasa dirugikan bagi orang gak tukeran di sana. Nah, untuk bisnis, jadi mun etam memang tujuannya untuk menarik pembeli baru, etam bagusnya diskon. Mun etam tujuannya juga menghabiskan stok-stok lawas, bagusnya diskon. Untuk mendorong repeat order supaya orang mau balik lagi ke order etam, baiknya lebih cocoknya pakai cashback keran di sana. Untuk etam juga menaikkan nilai belanja, bisa pakai cashback juga, ataupun merapikan pembayaran digital, bisa kita pakai cashback berbasis kanal digital keran di sana. Nah, mohon secara garis besarnya juga gitu ya, diskon ini lebih cocok untuk yang mengejar transaksi cepat, sedangkan cashback lebih cocok untuk mendorong repeat order atau pengulangan orderan, pengulangan pemesanan, gak itu Bu Sombo. Dimana untuk UMKM pilihan terbaik bukan salah satu selamanya, tapi etam sesuaikan lagi tadi ya, untuk tujuan etam, tujuan promonya apa, dan juga kemampuan itu mencatat hasil transaksinya. Jadi memang bisa dipakai dua-duanya gitu. Di ada yang lebih baik gitu ya. Tapi Etam sesuaikan dengan tujuan Etam dalam berbisnis atau dalam UMKM Etam. Ya, untuk keren di sana karena pukul 11.49 sudah kebersamaan Etam, di mana informasinya kami kutip dari laman website easylink.co.id. dan menjadi akhir kebersamaan kita di teras UMKM siang hari ini di cuaca yang hujan di kawasan M Yamin. Keren di sana yo, tadi tuh lumayan tiba-tiba deras, wah ini masih gerimis-gerimis manja ya, mengundang tangis Andi. Ya itu akan deng sana ya, pokoknya etam cukupkan teras MKM hari ini ya. Men ke kawasan Yamin juga di depan RRI juga lagi ada undangan ya di gedung RRI sini Bu Sombo. Jadi men kita melewati kawasan Yamin di khususnya di depan RR itu hati-hati gitu ya, karena memang lagi padat nih ada undangan. Mending salah juga di gedung sebelah itu tuh ada juga nih, gedung Pramuka itu ada acara juga mending salah nikahan. Jadi tegaknya lagi padat ya, karena di sana tadi sempat agak macet di depan RRI ini ya, arus lalu lintasnya agak terhambat sedikit. Jadi tapi sabar-sabar aja gitu ya, karena di selamanya kok sabar ya, diusah klakson-klakson ya Bu Sumba ya, mau lewat depan sini ya. Oke deh, keren di sana nih, atau lanjut lagi di musik info siang ya, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
4: Pro 4 RRI
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerohandeng sana, pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara atau PPU mulai menyusun arah baru pembangunan daerah lewat Blueprint City Brand Blue City. Maksud kami Blueprint City Branding bertajuk Gerbang Nusantara. Program itu dibahas dalam diseminasi Blueprint City Branding yang dibuka Bupati Mudiat Nur di Aula Lantai 3 Kantor Bupati PPU. Blueprint tersebut tidak hanya berfokus pada slogan atau logo daerah, tetapi diarahkan untuk memperkuat sektor pariwisata, investasi, ekonomi kreatif, hingga penataan ruang publik. Dalam paparannya, Mudiat Nur mengatakan city branding disusun untuk membangun identitas daerah yang memiliki ciri khas dan mampu bersaing di tengah perkembangan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN. Konsep Gerbang Nusantara sendiri telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati PPU Nomor 33 tahun 2025, di mana pemerintah daerah menilai branding tersebut perlu diterjemahkan ke dalam program konkret agar tidak berhenti sebagai simbol semata. PLT Kepala Bapelitbang PPU Ade Rianto menjelaskan sejumlah langkah awal mulai disiapkan di sektor pariwisata. Misalnya, pemerintah akan mengembangkan desa wisata berbasis budaya lokal lengkap dengan fasilitas pendukung seperti homestay, galeri kerajinan, dan panggung seni. Selain itu, promosi wisata juga akan diperkuat melalui platform digital, kalender budaya, hingga pelatihan pemandu wisata lokal. Pada sektor ekonomi kreatif, PMK PPU juga telah membentuk Komite Ekonomi Kreatif Daerah untuk mendorong pengembangan usaha berbasis potensi lokal, di mana program yang disiapkan meliputi pembangunan ruang kreatif, pelatihan desain dan konten digital, hingga penguatan branding produk UMKM. Tidak hanya itu, blueprint tersebut juga memasukkan revitalisasi ruang publik sebagai bagian dari pembentukan wajah kota yang lebih tertata dan juga nyaman. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
3: Tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak.
4: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
3: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pak, ya?
4: Kenapa emang?
3: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
4: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
3: Mama lupa, Pak, bayar air.
4: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusannya orang. Urusan sendiri nggak terurus.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, karena di sana kita lanjut lagi di musik dan informasi siang. Pukul 12 lewat 5 waktu Indonesia Tengah, masih dikawani dengan sajian lagu-lagu pop dari Nusantara. Tentunya sembari menantikan azan zuhur ya, yang hari ini akan berkumandang insya Allah pukul 12.13 waktu Indonesia Tengah. Nanti setelah azan zuhur baru kita akan dikawani dengan sajian informasi ringan hari ini ya, siang hari ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya, karena Anda senang datang dengan bersama kemenang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan juga datang mendengarkan tadi lagu dari Minang dengan Seso Malarai Rindu dari Tiffany ya. Kita beralih informasi pertama di siang hari ini, di mana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Samarinda ini memastikan dia ada lagi longsoran baru di lokasi proyek terowongan Jalan Sultan Alimuddin, Kelurahan Sambutan. Hal ini menyusulnya ramainya di perbincangan di media sosial yang mempersoalkan kondisi terkini di mega proyek tersebut yang disebut adanya longsoran baru. Pejabat pembuat komitmen atau PPK Terowongan Samarinda, Reski Samudra Aprilian, mengatakan bahwa pihak Sidani dah turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi, di mana hasil pemantauan tersebut juga sudah memastikan bahwa material yang terlihat di media sosial itu bukan merupakan longsor baru kerandeng sana, tapi ini tuh longsoran yang kemai juga yang dah klarifikasi gitu. Tapi mungkin yang reruntuhan yang timbul ini peruntuhan di permukaan di sisa-sisa yang kemarin. Di mana Sida jelaskan bahwa titik longsor yang ada selama ini tuh hanya berada di satu lokasi yang sama, dan Sida mengungkapkan longsoran itu awalnya berasal dari batas right of entry atau ROE proyek yang saat ini belum dibebaskan. Dan wahine lahan tersebut sudah masuk dalam area yang telah dibebaskan, sehingga penanganannya ya, kenapa Mbak Ditania, sehingga penanganannya ini jangkauan dilakukan dengan lebih leluasa. Di mana terkait rencana penanganan, Reski ini membenarkan bahwasanya desain teknis untuk mengatasi longsoran itu sudah disiapkan, tapi demikian Sida juga mengakui penanganan ini belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat karena salah satu kendala utamanya adalah ketersediaan anggaran di tengah situasi fiskal yang sedang dipertimbangkan secara cermat. Reski juga menyebut kemungkinan pengerjaan baru bisa dilakukan tahun depan, di mana dengan begitu sudah memastikan kondisi longsoran ini tidak akan berdampak signifikan terhadap fungsi terowongan. Dan juga sudah menjelaskan mulut terowongan sudah dilengkapi dengan penanganan tersendiri dan berada jauh dari titik longsor. Selain itu di bagian bawah juga telah ditambahkan struktur penguatan tambahan. Adapun skema penanganan yang akan diterapkan adalah regrading atau pemangkasan lereng agar kemiringannya menjadi lebih landai. Dengan area lahan yang wahine dah dibebaskan juga, Reski menyebut ada dua ruang yang cukup untuk melakukan pemangkasan lereng, di mana regrading itu nantinya juga akan mencakup penimbunan di sekitar 5 meter di atas terowongan, sehingga Sida tuh menilai longsoran yang ada tidak akan berdampak signifikan karena nantinya akan dilakukan penimbunan, gak tukeran dari sana ya. Informasinya kami kutip dari laman website tribunnews.com.

0: Sampe atau sape merupakan alat musik tradisional suku Dayak Kalimantan. Sesuai dengan cara memainkannya, sape dalam bahasa lokal suku Dayak berarti memetik dengan jari. Nama sape sendiri merupakan penyebutan dari Dayak Kanayan dan juga Dayak Kenyah. Umumnya, sape dimainkan saat ada upacara adat atau saat mengiringi tari-tarian Dayak. Dalam kehidupan sehari-hari suku Dayak, sape juga digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan maksud-maksud serta puja dan puji kepada yang berkuasa, baik itu roh maupun manusia biasa yang berkuasa.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: mengurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Informasi selanjutnya, Keren di sana di tengah kesibukannya mempersiapkan diri bersama Timnas Indonesia U19 untuk menghadapi Piala AFF U19 2026. Gelandang Persiba Balikpapan Muhammad Isfandiar Abdillah ternyata juga menantikan nih perhelatan Piala Dunia 2026. Pemain bernomor punggung 19 Persiba Balikpapan ini mengaku menjagokan Argentina sebagai tim favoritnya pada turnamen sepak bola terbesar di dunia yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kecintaannya terhadap Argentina ini dilepas dari sosok sang mega bintang Lionel Messi yang dah menjadi idolanya sejak kecil. Pemain kelahiran Bogor 23 Juni 2007 itu mengaku mulai mengidolakan Messi sejak masih kecil, bahkan kecintaannya terhadap Barcelona dan tim Tango tumbuh karena sosok peraih 8 Ballon d'Or tersebut. Nah, bagi Sida, Messi ini adalah pemain yang memiliki kemampuan komplit dan menjadi panutan dalam bermain sepak bola. Menurut Sida juga, kekuatan Messi ini hanya terletak pada kemampuannya mencetak gol, tapi juga visi bermain dan kontribusinya untuk tim. Pemain yang biasa menempati posisi gelandang serang dan gelandang tengah itu mengaku banyak belajar nih dari cara bermain Messi di lapangan, jadi tidak heran. Misalnya Argentina selalu jadi tim yang didukungnya setiap kali tampil di ajang internasional. Menariknya, Diar menilai Piala Dunia 2026 ini kemungkinan menjadi salah satu kesempatan terakhir dari Lionel Messi untuk tampil di panggung sepak bola dunia ini kerana di sana. Karena Nita pernah dengar juga katanya kabarnya Lionel Messi ini akan segera pensiun kerana di sana. Nah, meski demikian, fokus utama Diar saat ini itu tetap bersama Timnas Indonesia U19 tentunya yang akan berlaga di Piala AFF U19 2026 di Medan Sumatera Utara. Dan ketika ditanya apakah akan mengikuti seluruh pertandingan Piala Dunia tahun ini, pemain muda Persiba itu mengaku hanya akan menyaksikan laga-laga tertentu yang dianggap menarik. Dan saat ini Diar sendiri memilih mengesampingkan euforia Piala Dunia dan memusatkan perhatian untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Timnas Indonesia U19. Informasi ini masih kami kutip dari laman website tribunnews.com.

0: Semua mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Pro 4 RRI
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.
5: Kerana sana waktu dan menunjukkan pukul 12.50 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya kebersamaan kita di Musik dan Info yang hari ini. Selanjutnya kita akan lanjut lagi di Mitos Fakta. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
3: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
2: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sepet tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
3: Betul tuh Aleona.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan dengsana jembatan penghubung dua desa yang berada di jalan penghubung desa Pancajaya, Kecamatan Morakaman resmi dioperasikan Jumat 29 Mei. Infrastruktur ini diharapkan dapat memperlancar akses mobilitas warga serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat antar desa di wilayah tersebut. Peresmian jembatan tersebut disambut antusias oleh warga setempat karena sebelumnya akses penghubung antar desa kerap terkendala, terutama saat musim hujan ketika kondisi jalan sulit dilalui. Kapolsek Morakaman, Ibtu Herwin, mengatakan bahwa keberadaan jembatan ini sangat penting bagi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat di dua desa yang terhubung. Sidajo menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas tersebut agar dapat dipergunakan dalam jangka panjang dan tetap dalam kondisi baik. Sementara itu, warga berharap keberadaan jembatan ini dapat menjadi solusi permanen atas permasalahan akses yang selama ini mereka hadapi, sekaligus membuka peluang pengembangan wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
2: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
3: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
0: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara budaya Nusantara.

Ya keren ya sana tuh, lanjut di mitos fakta siang hari ini. Masih di cuaca yang mendung-mendung ya, berawan-awan mendung ini bersemak, tapi nanti hujan lagi di kawasan M. Yamin ya. Kita akan bahas seputaran mitos atau fakta. Busi iridium bikin BBM jadi lebih irit, keren di sana. Nah, pada dasarnya itu kenalan dulu dengan busi iridium ini. Dimana busi iridium ini memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan busi konvensional atau berbahan nikel. Karena hal ini juga, banyak akhirnya menganggap bahwa penggunaan busi iridium ini tidak sekedar bisa mengoptimalkan performa mesin, tapi juga membuat konsumsi bahan bakar ini jadi lebih irit. Nah, ini benih apa Andi? Gak tukeran dari sana. Dia teman akan bahas lebih lanjut gitu ya. Setelah tam nalinga dulu dikawal dengan senyian lagu-lagu pop di era Nusantara, tetap bersama kami di era di perempat Samarinda.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
2: Pemain ini musim lalu asisnya 12. Akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
3: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
4: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
5: Messi, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi.
6: Goal! Ayo, satu lagi, Boy, jagoan gue, goal!
1: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang.

Ya, grounding sana ya. Jadi tadi tuh benar apa Andi bahwa busi iridium ini bisa membuat konsumsi bahan bakar jadi lebih irit gak tuh grounding sana. Nah, menjawab hal ini gitu ya, sebelumnya Diko Octaviano Technical Support MT Nitra Mobility Indonesia gitu ya. Memang produsen sebuah busi di Indonesia nih ya, menjelaskan bahwa anggapan ini tuh lebih tepatnya dikaitkan dengan efisiensi bahan bakar, bukan semata-mata keiritan aja gak tuh keren di sana. Dimana material yang lebih baik dan desain yang dirancang khusus membuat busi iridium ini memiliki proses pembentukan api yang lebih cepat dan kuat dibandingkan busi biasa. Kondisi ini juga yang memberikan efek positif, salah satunya menjaga ruang bakar mesin lebih bersih sehingga minim residu. Lebih dari itu juga, pembakaran yang lebih merata antara udara dan bahan bakar membuat proses pembakarannya jadi lebih efektif. Hasilnya, tenaga yang dihasilkan juga lebih optimal sehingga bahan bakar yang digunakan tidak terbuang percuma dan efisiensi akan tetap terjaga gak tukeran di sana. Nah, keunggulan utama busi iridium ini sendiri ada pada kemampuannya menciptakan percikan api yang lebih konsisten, di mana dampaknya proses pembakaran menjadi lebih efisien dibandingkan busi biasa atau nikel. Karena busi iridium ini kerandeng sana punya bentuk elektroda yang lebih kecil diameternya, jadi bisa meningkatkan efisiensi pembakaran karena jangkauan apinya itu lebih cepat membesar dibandingkan dengan busi nikel biasa.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Amat kayaknya deh.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Perempat RRI Samarinda. Ya keren di sana, ya sendiri terasa dah menunjukkan pukul 13.50 waktu Indonesia Tengah. Nita cukupan mitos fakta yang hari ini seputar busi ini ya keren di sana. Dimana informasinya kami kutip dari laman website kompas.com. Jadi akhir kebersamaan kita dan satu jam lagi dengan Mbak Nita ya, ada musik info edisi kedua hari ini. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana ke Polsek Muara Kaman melakukan pemantauan langsung ke sejumlah titik lokasi banjir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Banjir ini sendiri dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan yang terjadi secara terus-menerus di wilayah hulu dan sekitar Kecamatan Muara Kaman. Akibat kondisi tersebut, debit air sungai Mahakam mengalami peningkatan signifikan hingga meluap dan menggenangi sejumlah ruas jalan serta kawasan permukiman warga. Genangan air juga mengganggu aktivitas masyarakat di beberapa titik yang terdampak. Kapolsek Muara Kaman, Ibtu Herwin, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna mengantisipasi dampak lebih lanjut dari banjir tersebut. Sidoja menambahkan bahwa personel kepolisian juga disiagakan untuk membantu masyarakat yang terdampak serta memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Hingga saat ini kondisi genangan di beberapa titik masih dipantau, sementara warga diimbau tetap waspada terhadap potensi kenaikan debit air apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
3: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
4: Berhenti!
5: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
6: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
7: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
4: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
6: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
4: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
8: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
5: Ya udah, kita cabut aja.
8: Cabut pohonnya, Bang.
5: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
3: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren di sana ya Tom, lanjut lagi ya di cuaca yang masih mendung-mendung juga ya. Dan mun tadi dah Nita sorangan kawan kita segalanya nih di jam ke berapa nih? Ayo. Jam 4. Belum dinaikkan.
1: Bonita.
0: Belum dinaikkan.
1: Harus Bonita, suara Moira harus ada ya. Ah,
0: padahal kan mau surprise nih soalnya.
1: Enggak mau.
0: Gestar nih
1: enggak,
0: siang hari
1: mau,
0: ini.
1: Enggak mau.
0: Iya, tuh Mbak Irna. Tadi kehujanan di sini.
1: Rendes-rendes maha sih, oh, Bonita. Biasalah yo. Amun cuaca padahal tadi hambat bener itu langat loh.
0: Langat Mbak
1: iya. Nita.
0: Tiba-tiba mah hujan tadi langsung deras lagi di sini nih.
1: Iya, makanya itu.
0: Tapi di rumah kita di arah kita hujan nih.
1: Tadi rendes maha.
0: Oh, di deras ya.
1: Di begitu deras sih, cuma ya lumayan juga mendik bejas hujan ya. Bercak juga tuh baju.
0: Iya bener. Ya tuh ya, etam di musik info nih ngawani kita segalanya Ibu Somba ya, dengan informasi-informasi ringan ya Mbak Ira ya.
1: Iya bener.
0: Dibuka dengan cuaca ya.
1: Cuaca
0: hari ini yang tiba-tiba jadi hujan kayak gitu. Iya, tuh dia lanjut lagi ya Mbak Ira.
1: Ah, lanjut langsung. Enggak ada informasi nih Bonita.
0: Oh, langsung aja lah, itu telinga lagi.
1: Iyalah.
0: Iya, dia tem informasinya kan dia aja besok. Nah. Iya, tuh tetap bersama kami pokoknya di Radio Prambat Samarinda.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Apa sih Mbak Ira ini memang loh.
1: Enggak, bingung. Buat itu tuh kayak gini. Apa itu artinya?
0: Ini pendengar gitu. Retom tambah bingung lagi. Mana suaranya nih hilang.
1: Soalnya pakai kode bingung Mbak Ira nih. Kayak gini, kayak apa gitu.
0: Minta duit.
1: Harusnya calling aja Mbak Ira ngomong gitu ya kan. Mbak Ira carang. Oh yaudah,
0: carang.
1: Aduh, iya nih Mbak Nita ya, di Miamin juga masih renes-renes ya Mbak Nita ya. Nah sebelum itu juga ya, kroden sana sebelum Mbak Nita punya informasi Mbak Ira berempu nih. Duluan nih ya. Soalnya Mbak Ira mau ranking 1. Iya, jadi dikutip tulayrani.co.id ya, kroden sana. Tidak terasa ya, kita dia setempat lagi masuk bulan Juni. Nah, bulan dimana makta penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Karena pada tanggal 1 Juni kendi ya, seluruh rakyat Indonesia itu akan memperingati hari lahir Pancasila. Ini memang menjadi momen bersejarah juga ya, mengingatkan kita etam tuh akan dasar negara sekaligus nilai-nilai persatuan yang menyatukan keberagaman bangsa. Terus peringatan hari lahir Pancasila ya, bukan hanya agenda seremonial tahunan, tapi juga menjadi ajakan bagi seluruh masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik ya lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun mungkin kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, menjelang peringatan tahun 2026, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP itu sudah menerbitkan pedoman pelaksanaan upacara resmi yang menjadi acuan bagi instansi pemerintah, lembaga negara, sekolah, perguruan tinggi sampai dengan BUMN di seluruh Indonesia gitu. Ya, jadi begitulah. Ini mana sih? Oh ini, rangkaian kegiatan ini akan diawali dengan tahap persiapan mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat gitu. Kemudian juga upacara ini untuk tingkat pusat ya dilaksanakan pada Senin 1 Juni 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat di lapangan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta. Dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara. Nanti juga dalam prosesinya akan ada pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, amanat inspektur, kemudian pembacaan doa sampai nanti penutupan di jam 10 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sementara untuk daerah dan satuan pendidikan, upacara peringatan hari lahir Pancasila itu dilaksanakan secara luring mulai pukul 8 waktu setempat. Nah, susunan acaranya pun juga hampir mirip aja ya. Jadi memang BPIP itu menghimbau seluruh masyarakat untuk mengumpati peringatan hari lahir Pancasila sebagai pedoman yang sudah ditetapkan itu.
0: Nah, itu libur nasional ya Mbak Ira ya?
1: Iya, benar ya?
0: Iya.
1: Benar nih.
0: Mana yang di libur saat?
1: Iya, soalnya apa itu libur ya?
0: Jadi diingat tuh tanggal
1: merah. Iya, jujur sih Mbak Nita ya. Kalau bicara karena kita kerjanya operasional ya. Bener. Jadi kalau untuk tanggal merah tuh jujur kadang suka lupa.
0: Lupa, betul. Nih
1: kan?
0: Lagi pas hari-harinya baru ini tanggal merah.
1: Oh, ini tanggal merah dan biasanya tuh udah sampai pakai baju dinas ya kan biasanya ya. Biasanya pakai baju dinas terus turun kok teman-teman ya? Pada pakai baju bebas terus sepi gitu ya. Ternyata tanggal merah udah pakai baju dinas.
0: Nah, jadi nanti kalau Senin jangan tegocek ya.
1: Iya. Oh iya, hampir.
0: Ada saya duga.
1: Hampir. Tapi upacara tahu Melita pakai baju korpri tapi tapi kalau Mbak Ira kan siaran jadi aman.
0: Siaran baju korpri enggak apa-apa juga.
1: Ndik le, pakai bebas aja dulu ya kan. Soalnya orang habis upacara kan mulang ya. Mbak Ira mungkin.
0: Iya benar. Sampai siang
1: ya.
0: Iya, telah.
1: Okay.
0: Ya, sabar aja ya.
1: Itu sudah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musik Tingkilan. Musik Tingkilan merupakan musik tradisional yang hidup di daerah pesisir Kalimantan Timur. Musik ini bernuansakan Islam dengan dukungan instrumen yang khusus seperti gambus, ketipung atau maruas, dan biola. Musik Tingkilan biasanya dimainkan sebagai media hiburan, pengiring tari Jepen, dan sarana dalam hampir semua upacara adat masyarakat setempat.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya Mbak Ira, sidang balik
1: nanya saya. Iya, tapi bahasa mending lah sidang aduh ibu ini sibuk bener loh. Dari tadi merangkai itu.
0: Oh, ya Allah, Bu.
1: Tadi udah dibuka dipasang lagi, mungkin sudah jualan kali ya.
0: Iya, tagihan jam. Apa ini?
1: Ini tadi tuh terlepas. Sidang bayi lagi mungkin. Nah baru sudah
0: lagi
1: gantung lagi kayaknya.
0: Semangat ibu ya.
1: Semangat ya bu.
0: Semoga jari lancar rezekinya.
1: Amin.
0: Amin. Ya tuh Mbak Ira, Mbak Etam tadi kan bahasa tentang hari apa nih namanya?
1: Pancasila.
0: Hari Pancasila tanggal 1. Nah besok kan masih ada tanggal 31 tuh. Besok tuh diperingati sebagai hari tanpa tembakau sedunia.
1: Tembakau.
0: Iya. Yes.
1: Kalau bisa nggak usah deh setiap hari.
0: Iya.
1: Nggak usah besok aja.
0: Iya.
1: Paling sebel nggak sih?
0: Bener. Ya World Health Organization atau WHO. Ya. Kembali mendesak pemerintah di berbagai negara juga nih Mbak Ira, termasuk di Indonesia, untuk memperketat regulasi produk tembakau dan nikotin demi melindungi anak-anak serta remaja dari resiko kecanduan. WHO ini nilai industri tembakau ini tuh semakin agresif memasarkan produk rokok konvensional ataupun rokok elektronik dengan desain terus berasa sekarang, dan juga strategi promosi yang menarik lah bagi para generasi muda ini. Dan WHO tentunya mengapresiasi langkah Indonesia melalui peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang mengatur peningkatan usia minimum pembelian produk tembakau menjadi 21 tahun. Terus juga pelarangan penjualan rokok batangan, pembatasan iklan di media sosial, sampai kewajiban peringatan kesehatan bergambar pada kemasan. Tapi walaupun tegak itu, WHO menilai upaya ini tuh harus diperkuat lagi dengan menerapkan kemasan polos atau itulah bahasa Inggris yang jadi dibacalah. Mana menghilangkan unsur promosi dan identitas merek pada bungkus rokok. Nah, ini tuh dinilai efektif bagi sida ya, untuk mengurangi daya tarik produk tembakau terutama bagi anak-anak dan remaja karena di sana.
1: Iya. Kalau bisa sih apa ya? Ada tempatnya lah ya, jangan di tempat umum. Bener, ya kan. Apalagi kalau misalkan di lampu merah ya, kan biasa nunggu tuh. Sida tuh apa sih pakai rokok elektronik ya, vape ya namanya tuh.
0: Vape.
1: Terus kena asapnya kemana-mana ya. Kita lagi ngantri tuh ya kan untuk nunggu lampu hijau kan. Sida dengan nyamannya yo, woi.
0: Tapi menitegur marah.
1: Marah, mose juga. Terus tuh yang paling sebel lagi ya Monita, kalau orang itu ngerokok ya di jalan, terus dibuangnya abunya pas kita lagi di belakangnya.
0: Betul.
1: Iya, terus itu ya heran aja sih ya sama orang yang kayak gitu ya istilahnya.
0: Karena kan di jalan tuh emang diserangan ada orang lain.
1: Ya prihatin sih sama sikapnya ya Monita ya.
0: Iya.
1: Egois kayak sekali, gimana egois banget
0: ya,
1: karena ada juga sempat waktu itu malah ditegur malah marah.
0: Nah itu
1: sampai anaknya tuh kasihan tahu merah matanya gara-gara kena abu.
0: Kena abu.
1: Dan ya, yang si orang yang ditegur ini merasa dia enggak ngerasa kalau abunya tuh kena si anak itu.
0: Karena biasanya yang merokok ini akan ngerasa kayak hak saya dong.
1: Iya.
0: Merokok. Sedangkan kami yang di merokok juga punya hak ya untuk menghirup udara segar kan pas
1: kan sebenarnya ya merokok itu nggak masalah ya, tapi kan ada tempatnya ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau dalam berkendara ya, ya mbok ya nggak usah lah merokok, karena kan dengan merokok kita juga bisa mengganggu konsentrasi kita juga dalam berkendara gitu ya. Jadi sampai dulu di tempat
0: sabar.
1: Nah baru tuh yo. Ya susah sih ya kadang ya kita tuh mengerti orang ya Mbok Nita ya.
0: Betul. Ya kadang. Semoga SDM itu meningkat ya.
1: Meningkat
0: supaya
1: ya.
0: Supaya nih lagi tegak itulah.
1: Ya amin. Ya.
0: Infonya kami kutip dari rri.co.id ya.
1: Oke. Okay.

balik banyak dalam rono. Gitu, gitu. Ya, coba obat kami itulah tadi. Ada gelap retusan gelap hati ini, retusan gelap yuwan. Maaf, jamannya.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan.
2: Ngedus lagi bisa nggak ya?
1: Ah, cobain ya.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Ya keren di sana, di teras ada lewat 52 ya. Kebersamaan Mbak Nita sampai di sini. Mbak Ira kenapa? Iya, tepatnya habis ini dikawan dengan Mbak Ira dalam rangka sama Rinda Merian. Saatnya Mbak Nita yang pamit. Jadi suara Mbak Nita hak dulu ya. Dia Mbak Ira ngawani kita pukul 15 sampai pukul 17. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah seperti biasa. Saatnya Mbak Nita pamit ya. Semoga ada hal baik yang kau diambil dari Nita hari ini dan kau menghibur. Tentunya mohon maaf jika ada salah-salah carang, salah-salah kata juga ngawani Bu Sombok galanya siang hari ini. Oke, saatnya Mbak Nita pamit, masih di cuaca yang renes ini ya Bu Sombok ya. Tapi tegaknya udah mulai cerah nih ya. Ya tuh pokoknya Mbak Nita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Masyarakat internasional memperingati Hari Kakak Tua Sedunia setiap tanggal 31 Mei. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali kondisi perlindungan burung paruh bengkok. Melansir laporan resmi dari organisasi World Animal Protection, Hari Kakak Tua Sedunia pertama kali diinisiasi pada tahun 2004 dan gerakan global ini didirikan oleh Lembaga Konservasi Internasional World Parrot Trust. Tujuan utama dari peringatan tahunan ini adalah untuk membangun kesadaran publik secara global, dan kesadaran ini berfokus pada berbagai ancaman nyata yang dihadapi satwa ini di alam liar. Berdasarkan data komprehensif dari International Union for Conservation of Nature, ancaman kepunahan satwa ini sangat nyata. Kelompok burung paruh bengkok masuk ke dalam daftar ordo burung paling terancam di dunia. Ketua CEO Chair Kelompok Pakar Spesialis Burung IUCN Species Survival Commission, Dr. Nicole Duplex, memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Faktor manusia dinilai mendominasi kerusakan ekosistem satwa endemik tersebut. Oleh karena itu, ia mendesak komunitas internasional untuk segera melakukan aksi nyata di lapangan. Upaya penyelamatan tidak bisa lagi ditunda demi keberlangsungan ekosistem hutan global. Melalui peringatan Hari Kakak Tua Sedunia, kampanye penghentian adopsi satwa liar hasil tangkapan alam harus terus disuarakan. Edukasi masyarakat mengenai kesejahteraan satwa di penangkaran juga menjadi agenda penting. Demikian Habar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Merian, waktu

0: Dendang Merian, waktunya Tam Dang Dang Dangdutan. Iya, berdapat lagi dengan Mbok Ira ya, kerondean sana di Dendang Merian. Nah, edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026. Tega apa nih kabarnya kerondean sana yo? Semoga Merian nih etam galanya bersehatan, semangat melakukan aktivitas, yang lagi santai-santai juga ya. Selamat menikmati waktu santainya aja, apalagi liburan cukup panjang yo kerondean sana. Ya, dan diamin-amin sampai wayah ini juga masih renes-renes ya kerondean sana. Hati-hati ya mungkin wayah dalam perjalanan. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Dibuka dengan Revina Alvira, secangkir kopi. Wih, cocok bener. Apalagi cuaca Tegal ini hangat-hangat ya. Wih, mantap dah yo. Apalagi di higanya tuh kerondean sana ada pisang goreng. Sudahlah itu ya, cocok bener. Ya, mau gabungan di 0541-727-2656 atau di 736-152. WhatsApp kita juga di 0811-58-19984. Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga RRI Digital juga bisa ya. Jadi bisa komen aja di situ. Dan juga kita udah share ya kerondean sana lagu-lagu Dendang Merian, lagu dangdutnya apa aja di Facebook dan juga RRI Digital. Ya udah, kita terima hak dulu telepon ya kerondean sana. Nih tahu nih yang mana duluan, kita terima hak dulu ya. Halo Dendang Merian.
1: Waktunya tanggang
0: tanggup. Iya, apa kabar Ari? Iya, lagu apa Ari? Langsung aja dari 1 sampai nomor 17.
1: Nomor 1
0: Eri Susan ya. Siap. Ya. Siapa siapa nih Ari? Oke, siap. Itu mah.
1: Ya.
0: Oke, makasih Ari ya.
1: Ya.
0: Ada Ari di Juanda, lagu nomor 1 katanya. Siap. Halo, Dendang Merian.
2: Dendang Merian, waktunya tandang dang dang dang dang dang dang dang dutan.
0: Iya, siap.
2: Mira. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mbak Mira.
0: Mbak Ira.
2: Iya, Mbak Mira.
0: Mbak Ira.
2: Mbak Mira.
0: Mbak Ira.
2: Mbak Ira.
0: Mbak Ira.
2: Mbak Ira, waktunya Mbak Ira gajian, dalam gajian.
0: Iya, gajiannya kapan? Ini baru tanggal 30, busu. Gimana?
2: Kalau gajian makan bakso mie ayam.
0: Iya, siap.
2: Mana bisa dipanggil?
0: Iya, kita makan bakso, berdapatin dalam mimpi yo.
2: Iya, Bus Muhammad bisa dipanggil.
0: Siap. Di sana kenapa nih cuaca, busu?
2: Cuacanya cerah.
0: Cerah ya?
2: Cerah hatinya Mbak Ira.
0: Siapa bilang Mbak Ira lagi cerah hari ini? siap. Oke.
2: Lagunya apa?
0: Lagunya ini ada Eri Susan, ada Jirayut, ada Yoen, Selfie Kitty, Duo Anggrek, ada Ical, Nabila, Inul. Tapi kayaknya cocoknya Inul deh.
2: Ya Inul, kau tahu.
0: Iya, soalnya ini judulnya kan? Jangan ada mantan di antara kita.
2: Takut nggak ini goyang ngebok?
0: Nggak ada. Atau Ndi, kita bagusnya tuh Abang Jangan Marah.
2: Abang Jangan Marah, kayak Bu semua mantan kan. Aduh, salam dulu Mbak Ina.
0: Siap.
2: Buat Mbak Nana, selamat sore menjelang malam. Buat Bu Sari, Bu

0: kota yang ada di Mengkerawan, dagingnya sudah habis belum? Bisa kutai. Jangan terlalu banyak makan daging. Ini kepala pusingnya ada pening-pening nih.
1: Iya.
0: Minta belikan obat Pramek ini.
1: Siap, busu. Siapa hak lagi?
0: Habis itu, ano, busu Edo, busu Rajani. Buat Hamdan Tete yang selalu bangun pagi-pagi ya kan?
1: Iya.
0: Buat Bita Yuli yang dapat nuri. Buat ini, busu... Moga sehat, busu Kendi. Lama busu Kendi dari siaran ini,
1: Mbak. Tidur.
0: Dan aja sehat, busu Kendi ya.
1: Iya.
0: Buat semuanya ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Tidak kesebut satu persatu Mbak Yuka ya.
1: Oke, okay, siap busu. Makasih ya.
0: Belum. Semoga Mbak Yuka didoakan. Semoga sehat, gantikan urusan aja. Mudah
1: amin.
0: Buat apa-apa disuruh turun aku.
1: Amin.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, busu Misran. Ya, ditunggu aja tadi ya. Abang jangan marah. Nah, cocok kan? Jangan marah ya, busu. Halo, Dendang Merian.
2: Halo, Dendang Merian. Waktunya hitam dang-dang-dang-dutan.
1: Siap. Gimana kabar, busu?
2: Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Ira kabarnya?
1: Baik juga alhamdulillah.
2: Sebelumnya minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin.
1: Mohon maaf lahir batin.
2: Ya, mana tahu bila ada tersilap kata, tersalah ucap ya.
1: Iya, sama-sama busu.
2: Nah, kita sebagai manusia tak luput dari kesalahan dan kesilapan.
1: Betul lagi, busu, 100.
2: Lagunya apa ya?
1: Lagunya ini ada Karma Cinta, Abang Jangan Marah, Nyut-nyutan, Aku Enggak Gitu, Pergilah, Goyang Nusantara, Cinta Terlarang, Cuma Kamu, Setangkai Bunga Padi, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita, Matamu, Hampa Hatiku, Segenap Hati. Yang mana
2: segenap
1: nih?
2: Hati. Segenap Hati dari Evita Mala ya.
1: Iya, betul.
2: Salamnya iya. Pertama sekali untuk Nyambo Ira ya. Selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian untuk semua penpro 4 Samarinda tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Dari A sampai Z, selamat sore. Yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Untuk Nyambo Ira, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada busu Hamzah nih yang sudah gabungan juga ya. Ya, kalau gitu keranden sana, dia kita ajak lagi keranden sana untuk gabungan ya. Kita ketemu dulu dengan lagu ya. Ada Karma Cinta dari Eri Susan.

0: makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
2: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
3: Dendang Merian, waktunya

0: Kronen sana masih di dendang merian waktunya etam dang dang dangdutan. Iya kronen sana. Iya dan kronen sana ya untuk informasi juga dia ya kumandang azan asar jatuh pada pukul 15:36 waktu Indonesia Tengah ya. Nah, jadi untuk berikutnya kerondan sana mungkin setelah itu baru deh ya boleh terima lagi telepon ya kerondan sana karena wayah nih udah parah nih ya menit ke-36. Jadi untuk lagu-lagu yang masih tersisa ada Segenap Hati dari Evita Mala, Nyut-nyut Tanjirayut, Aku Enggak Gitu Yowen, ada Pergilah Selfie Kitty, Goyang Nusantara Duo Anggrek, Cinta Terlarang Lilo, ada Terbelenggu Ego dari Ical, Cuma Kamu Nabila Sabi, Setangkai Bunga Padi Gita, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita Inul Daratista, ada juga Saat Bersamamu Murni Chania, Matamu Melili, Hampa Hatiku Rohman Ungu dan featuring Dila ya. Kemudian juga ada Mencintai Tak Dicintai dari Cantika Davinca dan Kurela Kau Pilih Dia dari Hari Putra. Jadi itu ya kerondan sana lagu-lagu yang bisa dipilih ya di Merian hari ini ya. Ya dan untuk rondan sana juga ya nanti bisa gabungan juga di Facebook Perompat RRI Samarinda, kemudian live chat kita di RRI Digital. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di handphone etam galanya ya untuk mendengarkan siaran Perompat di mana aja rondan sana galanya ya berada gitu ya. Ya diam-diamin dah berhenti nih renes-renesnya kerondan sana ya. Ya mungkin dalam perjalanan ya pastinya hati-hati. Kemudian juga untuk kerondan sana ya mungkin lagi di rumah santuy-santuy, selamat menikmati waktu santuynya aja ya. Oke deh kalau gitu kerondan sana tetap di Perompat RRI Samarinda. Mbok Ira akan hadir kembali masih ngawani kerondan sana di Dendang Merian sampai nanti merapat di jam 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: صلاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Pada suatu hari,
3: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
4: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kronen sana dendang merian waktunya tam dang dang dang dutan. Iya, balik lagi ya Kronen sana. Kita ketemu dulu sama penelpon nih, dah ada yang gabungan. Halo dendang merian.
1: Dendang merian.
0: Iya. Iya. Siap. Apa kabar kita nih, Busu?
1: Kabar baik.
0: Iya, alhamdulillah. Apa lagu?
1: Lagu Bu.
0: Kenapa?
1: Lagunya.
0: Lagunya ini ada lagu nyut-nyutan, aku enggak gitu, pergilah, goyang nusantara. Ada cinta terlarang, terbelenggu ego. Cuma kamu, setangkai bunga padi.
1: Setangkai bunga padi tadi ya.
0: Oke, okay,
1: dari bunga padi.
0: Setangkai bunga padi ya, siap. Yeah. Siapa siapa nih?
1: Untuk semuanya tergantung kawan. Aku Putra Jawa. Lerita Emas Haju.
0: Ya.
1: Lesi. Muda. Itu ya Bu ya.
0: Iya, siap Busu.
1: Hai Bu.
0: Iya, makasih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo, ada Busu Kutai ya di Mangkurawang. Halo, dendang merian waktunya etam.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dong.
0: Iya, apa kabar kita nih?
2: Apa nih?
0: Ini Mbok Ira nih.
2: Mbok Ira, iya. Lagu apa Mbok Ira?
0: Lagu dangdut pilih nih, lagunya
2: lagu
0: apa?
2: Lagu legenda aja Mbok Ira, Amdan Atete Mbok Ira.
0: Gak ada lagunya Busu. Jula
2: ada lagu Amdan Atete loh, iya, termiskin di dunia.
0: Iya, tapi dia ada hak di sini di format Busu.
2: Ya, tinggal atur aja, atur.
0: Atur aja ya.
2: Atur aja lah. Anjib sama Mat loh.
0: Siap.
2: Hai dah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Jula Hamdan ya. Atur aja kata Sida ya. Iya, dia mau atur. Cocoknya kita tuh lagu-lagu yang apa namanya tuh bisa bikin goyang gitu, biar olahraga kita. Jula Hamzah ya. Kok Jula Hamzah? Jula Hamdan. Iya ya. Oke deh keranden sana ya. Nanti Mbak Ira ajak lagi gabungan ya, karena nanti jam 16 akan ada kabar etam, baru deh kita lanjut lagi ya. Tapi kita ketemu dulu sama lagu Setangkai Bunga Padi.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Kerondean Sana Pro 4 RRI Samarinda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat menggelar audisi Duta Budaya Kabupaten Kutai Barat tahun 2026. Jumat 29 Mei 2026. Kegiatannya menjadi upaya pemerintah daerah dalam menyiapkan generasi muda yang mampu menjaga dan juga mempromosikan budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Audisi diikuti para peserta tulak berbagai kecamatan di Kutai Barat dan mereka menampilkan kemampuan di bidang seni, budaya, wawasan adat hingga keterampilan komunikasi sebagai bagian dari proses seleksi calon duta budaya tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat, Kamius Junaidi, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, ajang Duta Budaya menjadi ruang penting untuk menanamkan kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah. Ia mengatakan keberadaan Duta Budaya diharapkan dapat menjadi wajah daerah dalam memperkenalkan kekayaan adat dan tradisi Kutai Barat kepada masyarakat luas, termasuk generasi muda lainnya. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Disdikbud dalam memperkuat identitas budaya daerah serta menjaga nilai-nilai kearifan lokal agar tetap lestari dan dikenal lintas generasi. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Tahukah Anda? Di balik kue tradisional Banjar bernama cincin, tersimpan makna mendalam tentang kehidupan. Kue cincin berbentuk bulat dengan 4 lubang di bagian dalamnya. Bukan sekedar ciri khas, 4 lubang itu melambangkan 4 penjuru mata angin, timur, barat, utara, dan selatan. 4 arah yang dipercaya menjadi simbol keseimbangan, tempat alam berputar, tempat manusia menggantungkan kehidupan. Bagi masyarakat Banjar, kue cincin juga diyakini sebagai bentuk perlindungan, bahwa selama 4 penjuru itu terjaga, makhluk gaib tak akan mampu mengganggu manusia.
5: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
6: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
5: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Hmm? Mana dong?
6: Mana, coba lihat.
5: Nih.
6: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
5: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
6: Iya dong.
5: Nanti memori laptopku penuh.
6: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
5: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
6: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
5: Ya iya deh, ya.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
7: Dendang Merian, waktu

0: Ronden sana masih di Perempat RRI Samarinda. Iya, di Dendang Merian ke Ronden sana yang mau gabungan ditunggu kebersamaannya. Kita baca dulu nih ya yang sudah gabungan di Facebook ya. Di Facebook Ronden sana ini dah ada mana nih orangnya. Malah hilang nih ya. Ada Belibis Putih Punggur Lampung hadir katanya. Siap, makasih ya udah komen di Facebook Perempat RRI Samarinda. Kita terima lagi telepon ya ke Ronden sana. Halo Dendang Merian.
1: Dendang Merian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Dutan.
0: Siap, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Suago di Sebulu.
0: Ago di Sebulu, gimana kabarnya Bu Suago?
1: Lagi mendung-mendungnya di Sebulu nih.
0: Iya ya.
1: Mbak Ira, bagaimana Mbak Ira?
0: Di sini Mbak Ira baik, sehat, tapi cuacanya nih masih mendung-mendung juga sih, tapi ndak hujan dah nih Busu. Tadi sempat hujan.
1: Ini lagunya apa nih? Di format sudah.
0: Apa hal lagi di format nih Busu? Ada yang tersisa Goyang Nusantara. Nyut-nyutan, aku enggak gitu. Pergilah, terbelenggu ego. Cuma kamu
1: nyut-nyutan aja.
0: Nyut-nyutan ya, apalagi dah akhir bulan tegak nih yoh, nyut-nyutan rasanya.
1: Nyut-nyutan rasanya.
0: Siap.
1: Udah agak nih anu, lagi nyerpis kipas angin orang.
0: Oh, itu kah?
1: Biar kada melihat Busu agak nih bisa nyerpis masih.
0: Wih, mantap lah tuh Busu. Masih ada kebisaan kita yoh, Mbak Ira mahan dikawam serpis Busu. Yang ada orang baiki malah tambah rusak Busu.

0: bisa nyerpis.
1: Ada keahlian kita ya.
0: Iya, ada bikin suvenir.
1: Mantap lah tuh.
0: Suvenir gantungan kunci itu banyak bikin nih.
1: Oh iya kah?
0: Kiranya 100 biji ada. Bilah kembalilah modalnya sudah.
1: Iya. Siap. Ya, sapanya siapa nih Bu Su Agong?
0: Sapanya nih buat Bu Sumisran yang paling ganteng di Merekaman lo. Buat Bu Su Kutai yang ada di Mangkurawang nih Ilas. Buat yang Kla. Buat Rusmiati, buat Padli, buat Pak Enggot, buat Bunda Ika, Bunda Rahma, Bunda Rahmi. Buat Mbak Santi Suseno, buat Mama Nurul, buat Rian Roket, Mas Wondo, buat Acong,
1: segala maha, segalanya yo.
0: Belum mana segalanya lagi nih.
1: Oh iya kah, siapa hal lagi?
0: Nih nyenggoli beban sebulu nih. Buat nanya Pak Yaye, Pak Gasmir, Mbak Kero, buat Haji Mariam. Buat Putra Gaul Pelabuhan Mereng, buat Sadia sama dua due yang ada di Sebulu Modern, buat Pak Jubir yang ada di Sebulu Hilir. Buat nano nih Pak Ardian yang ada di Mangkurawang nih. Kalau Pak Ardian nih kan melihara ayam ayam telur. Semoga sehat selalu Pak Ardian. Ini buat mbak-mbaknya nih yang ada di studio nih, selamat bertugas, panjang umur, murah rezekinya. Lagunya aku tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Bu Su Agok ya sudah gabungan. Kita terima dulu telepon di WhatsApp ya. Halo Dendang Merian.
2: Halo Dendang Merian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah Bu Ira.
1: Iya.
2: Baru bisa bergabung. Waduh, lawas kada ketemu nah.
1: Makanya itu, tolak kemana aja kita nih Bu Su?
2: Aduh, lagi sibuk nih Mbak Ira, lagi bolah jualan menu baru nih nah.
1: Wih, menu baru
2: chicken
1: apa?
2: Chicken crispy mini kriwil.
1: Wih, dah dijual belum?
2: Menu baru.
1: Sudah dijual?
2: Jadi UMK.
1: Hah? Sudah dijual?
2: Iya, sudah seminggu nih Mbak Ira.
1: Wih, mantap. Iya.
2: Ada lima macam menunya sudah nih Mbak Ira. Ada ayam katsu nih juga.
1: Wih, tapi tempat masih di tempat dulu kan?
2: Ah,
1: tempat yang
2: ada ini di depan rumah ini, Bu Ira.
1: Oh, itu.
2: Di blok I nomor 7.
1: Oh, tapi di daerah
2: ini pas ada. Iya, ada masjid. Masjid Istiqlal Lobakung, terus ada sekolahan ini di belakangnya.
1: Oh, belakang sekolahan situ.
2: Sekolahan, ya, sekolahan yang baru ini, Bu Ira. Ada SD, SMP dengan SMA-nya.
1: Pokoknya namanya Tetachi gitu ya, lain lagi.
2: Iya lah Bu Ira, Tetachi dari dulu.
1: Siap.
2: Iya, salam aja Bu Ira lah. Busu-busu bombo tua-tua di mana saja berada di hari sore hari ini ya. Semoga sehat semuanya, selamat beraktivitas Bu Ira, tetap semangat Bu Ira lah.
1: Siap.
2: Iya, itu aja Bu Ira. Lagunya umpatan aja dah.
1: Oke deh.
2: Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Sulaiman ya. Halo Dendang Merian.
3: Halo Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sul. Apa kabar kita, sehat kah Bu Sul?
3: Sehat, baru selesai mau nyembelih sapi terakhir ini Mbok.
1: Hari ini terakhir?
3: Iya, jadi mantap. Ada kawan Mbok, orang Tionghoa Mbok. Tolong nyembelihkan sapi dibagi-bagi. Tapi Mbak, ya memang tiap tahun Mbak. Jadi satu ekor kan Mbak, tambah aja lagi matanya satu ekor, sanggup gak? Sebenarnya sanggup, gak masalah, anak-anak aja lagi.
1: Iya.
3: Baru selesai Mbak. Apa lagu nih Mbak?
1: Lagu, kita mau lagu apa nih Bu Suni? Ada lagu Nyut-nyutan, Goyang Nusantara, Pergilah. Aku gak gitu, cuma kamu sama. Ay,
3: cuma kamu aja Mbak.
1: Cuma kamu, oke.
3: Saya ini nyapa banyak-banyak Mbak.
1: Iya, siap.
3: Saya sapa 7 kampung aja Mbak ya. Ya dah, 7 kampung yang saya sapa. Jadi segalanya itu Mbak, kisahnya itu. Dah Mbak,
1: siap.
3: Dodong pinggang nih, nyembelih bembek 3 hari ini.
1: Iya.
3: Terima kasih Mbak ya. Kampungan saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman besembelih yo. Kita Busu istirahat dah Busu ya. Pupus dah hari ini terakhir yo. Halo Dendang Merian.
4: Waktunya tendang dutan.

0: Tutan.
1: Dan dan dan.
0: Apa itu sudah apa kabar kita?
1: Apa kabar baik?
0: Baik.
1: Ini alhamdulillah udah mau sembuh, Boy.
0: Oh, kita kagaring enggak ajar orang tuh.
1: Iya, garing di lucu berarti kalau di garing tuh ya.
0: Iya, di crispy kalau di garing yo.
1: Makan apa?
0: Apa?
1: Makan keropok.
0: Heeh.
1: Air.
0: Iya. Oh.
1: Jadi di garing. Kayak anu tuh seblak tuh pakai keropok.
0: Bener.
1: Tepinya pakai ranam, Boy.
0: Iya, Kak.
1: Di garing jadi.
0: Aduh, ya makanya suara kita berubah nih, Uso.
1: Iya, lebih anu.
0: Lebih gagah.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, lebih gegah.
1: Lebih kayak suaranya no robot transformer mau. I'm Evelyn Spike.
0: Aduh, ya ya ya.
1: Gitu gak tuh.
0: Aduh, lagu aduh, apa nih?
1: Tadi aku denger ada goyang Nusantara.
0: Iya, betul. Ada, iya. Mau itu ya? Oke. Okay.
1: Itu aja. Ini baru bisa mau makan nih, Bo. Soalnya di selera makan kalau sakit nih.
0: Iya, benar tuh, Busu. Tapi amun itu sakit tuh ya memang dipaksa makan sih, Busu. Jangan di yo.
1: Iya, jadi tadi beli ke warung tadi cari-cari apa baiknya. Dapat el sapi, Bo.
0: Iya, yang penting ada dimakan, Busu.
1: Hah?
0: Yang penting ada hak dimakan.
1: Iya, daripada nanti bisa makan daging sapi, elatnya aja.
0: Iya tuh, elatnya aja, yang penting ada.
1: Iya, jadi nanti baru makan nasi malam mungkin. Untung Mbok Iranya selamat bertugas aja. Sehat selalu. Ajan, kalau ajan bisa aku Mbok hilang suara aku Mbok.
0: Iya, jangan Busu.
1: Tapi ada orang lain yang digantikan, ya Pak.
0: Sabar
1: ya, suara-suara pales-pales tuh dipakai kan ini hilang-hilang lah.
0: Iya.
1: Iya dah, udah tunggu lagunya, Mbok ya.
0: Yo, siap,
1: Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Wahyu ya, cepat sembuh. Halo, Dendang Merian, waktunya. Halo, Dendang Merian, waktunya. Oke, pekat ya. Yaudah, kalau kita ketemu dulu sama lagu Nyut-Nyutan Jirayut.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Merian, waktunya.

Kronen sana balik lagi masih di Dendang Merian, waktunya Etam dang dang dang dutan. Iya, gimana Kronen sana meriannya ya hari ini? Semoga happy-happy aja ya Kronen sana, bahagia selalu. Ya pasti Mbak Ira masih terus ngawani Etam galanya. Lagu-lagunya juga masih banyak. Ada Gue Yang Nusantara, Aku Enggak Gitu, Pergilah, Terbelenggu Ego, ada Jangan Ada Mantan Di Antara Kita, Saat Bersamamu, Matamu, Hampa Hatiku, Mencintai Cintai Tak Dicintai, Kurela Kau Pilih Dia ya. Nah itu kalau ada lagu-lagu yang bisa dipilih ya di Merian hari ini ya. Untuk Ronden sana juga ya, yang pastinya ya Merian hari ini yang mungkin lagi dalam perjalanan hati, sampai itu dengan selamat. Kemudian juga untuk Ronden sana yang lagi santai di rumah ya, lumayan nih liburnya juga cukup panjang ya. Ronden sana tulak Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, masih ada Minggu ya, Senin baru aktivitas ya. Senin amun disalah tanggal habang juga ya, amun disalah tadi tuh ya. Yang pastinya Kronden sana nikmati waktu ya, masih bisa berkumpul bersama keluarga, karena berkumpul bersama keluarga itu adalah hal yang pastinya nanti akan dirindukan gitu di masanya ya Kronden sana ya. Jadi masih ada kesempatan. Nah, habiskan waktu bersama keluarga itu adalah paling apa ya namanya tuh, paling berkesan lah yo. Dan Kronden sana ya ditunggu kebersamaannya. Tapi ini kita juga ada beberapa lagu yang nanti Mbak Ira putarkan. Ada Goyang Nusantara, sama ada lagu dari siapa ini? Ical ya, Terbelenggu Ego. Kalau gitu kita ketemu dulu dengan lagu ya.

0: Nah, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmu.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara budaya Nusantara.
6: Dendang Merian, waktunya

Ronden Sana Perompa Terari Samarinda. Iya, tadi dah beberapa lagu juga dihadirkan ya untuk nemani etam galanya ya. Dan Ronden Sana yo, saat ini waktu juga dah menunjukkan jam 16:40 waktu Indonesia Tengah. Ya, mau gabungan juga masih ada kesempatan dan juga waktu ya Ronden Sana untuk ngawani Mbok Ira di suasana meriah hari ini yo. Untuk kami Amin, lalu lintasnya cukup lancar aja. Biasalah malam minggu ini dia yo, biasanya malam menjelang Isa gitu ya baru tuh, atau ndi habis Isa tuh udah rame tuh, padat jalanan yo. Semangat terus untuk etam galanya yang mungkin ini lagi sakit ya, semoga cepat diangkat penyakitnya. Kemudian juga yang ulang tahun hari ini juga ya bertambah usia, atau mungkin bisa dibilang berkurang kali ya kerondet sana. Yang pastinya semoga berkah di usianya yang sekarang mungkin bertambah gitu ya. Dan selanjutnya juga yang mungkin lagi kesusahan, semoga ada jalan yang terbaik gitu ya, dan keluar daripada kesusahan itu. Oke deh kalau gitu, Ronden Sana Mbok Ira akan hadirkan lagu-lagu dangdut sampai berapa di jam 17 waktu Indonesia Tengah. Nanti setelah itu akan ada Janur Jelajah Nusantara ya. Terima kasih untuk etam galanya yang sudah berpartisipasi gabungan lewat telepon, WhatsApp ya, kemudian Facebook atau monitor siaran Pro 4 juga, terima kasih banyak. Semoga etam segala yang kesehatan tetap di Pro 4 RRI Samarinda. Ada lagu-lagu dangdut lainnya yang akan hadir menemani etam galanya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronen Sana Pro 4 RRI Samarinda. Dalam rangka pelepasan dan perpisahan siswa tahun ajaran 2025-2026, SMK Medika Samarinda menghadirkan Ruri Herdian Wantogia sebagai bintang tamu utama. Kegiatan ini digelar pada Sabtu 30 Mei 2026 di Gor Segiri. Kepala SMK Medika Samarinda Mus Mulyadi mengatakan perpisahan tahun ini menjadi momentum istimewa karena sekolah berhasil meluluskan salah satu angkatan terbaik dan terbesar di Kalimantan Timur. Menurutnya, kegiatan pelepasan tidak hanya menjadi seremoni berakhirnya masa pendidikan di bangku sekolah, tapi juga menjadi bentuk apresiasi atas perjuangan para siswa selama menempuh pendidikan. Kehadiran Ruri Herdian Wantogia yang dikenal sebagai vokalis grup band Republik diharapkan dapat menambah semarak suasana sekaligus menjadi hiburan bagi para lulusan, orang tua, serta seluruh sivitas sekolah yang hadir. Acara pelepasan dan perpisahan tersebut diikuti oleh para lulusan, orang tua siswa, dewan guru, serta tamu undangan lainnya di Gor Segiri Samarinda. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Bro, jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perompat RRI Samarinda. Selamat meriah Kronden Sana Jelajah Nusantara hadir ya. Dan kali ini Kronden Sana Bu Ira akan berikan informasi seputar wisata yang ada di Indonesia. Nah kali ini Kronden Sana Bu Ira mau ajak Etam jalan-jalan ke Sorong. Nah jadi kalau misalkan bicara seputar Sorong, banyak orang tuh langsung teringat dengan Raja Ampat. Padahal sebelum menyeberang ke gugusan Pulau Cantik ini, kota Sorong-Sorong itu udah punya beberapa oda wisata yang menarik ya untuk dikunjungi. Jadi Kronden Sana kalau pergi ke Sorong ya, sebelum ke Raja Ampat, nah mungkin Etam bisa berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di sana yang dikalah gerejanya ya. Nah wisatanya di mana aja, nanti deh Mbak Ira hadirkan informasi selengkapnya dan masih temani juga dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu enggak

0: yang besar.
1: Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kronden sana perompat RRI Samarinda. Jadi kalau ke Sorong, Kronden sana wajib kunjungi yang namanya Pantai Tanjung Kasuari. Jadi memang Kronden sana pantai ini itu menjadi salah satu ikon wisata Sorong yang sudah terkenal ya sejak lawas ya. Dengan pasir putih yang lembut, ombak yang relatif tenang, pantai ini juga menjadi destinasi favorit juga nih ya untuk keluarga bersantai. Aktivitas yang bisa dilakukan di sini juga banyak kerondean sana. Mungkin kanak-kanak kawa bermain pasir ya. Kemudian keluarga juga kawa berenang di tepian pantai yang aman. Kemudian juga bisa menikmati sunset indah. Ada juga penyewaan perahu atau kano ya untuk dipakai ya wisatawan. Kemudian selain itu juga ke Sorong tuh kurang lengkap juga kalau misalkan belum ke Moy Park. Nah, Moy Park ini adalah kronden sana pilihan yang tepat untuk etam galanya yang mau berwisata. Lokasinya di pinggir Laut Sorong dan di sini tuh ada kolam renang air tawar. Kemudian ada kolam renang air asin, area pantai, taman bermain sampai dengan wahana outbound, tegak point ball dan juga panahan. Di sini tuh juga kronden sana ada playgroundnya, kemudian tempat wisata, tempat kuliner juga ada di sini ya kronden sana, tegak kafe atau kantin gitu yo. Yang pastinya kronden sana kalau mau tamak ke sini itu ada tiket masuknya juga gitu yo, dan dibuka setiap hari gitu yo. Ya selanjutnya kronden sana ke Taman Wisata Mangrove Lawalu. Jadi ini adalah hutan bakau pertama di Papua yang dijadikan objek wisata. Jadi situ ada jembatan kayu berwarna-warni yang membelah hutan mangrove. Jadi spot foto yang grece juga bisa etam dapatkan di sini gitu ya. Di sini tuh juga ada harga tiket masuknya juga ke Kronden sana dan buka setiap hari gitu ya. Tapi Kronden sana amun pergi ke sini ya, bawa lotion anti nyamuk dan topi karena areanya terbuka gitu ya. Masih ada lagi kronden sana ya, tempat wisata yang nanti Mbak hadirkan ya.
1: Nasib galah nih. Baru jadi pengantin baru. Dah bawa leh mentuha pulang becari. Tersul hak dulu leh.
2: Burung merak burung pediman terbang ke jauh 1000 zaman.
3: Datang

0: terakhir penumpang pesawat tujuan Incheon. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
1: Turun dari pesawat atau menuju pesawat gak kehujanan dan kepanasan? Iyalah, kan ada Garbarata. Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garbarata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah Garbarata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim, atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata Garbarata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garbarata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwent, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwent bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep Garbarata yang pada awalnya diberi nama Aero Gangplank.

0: Saus, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Janur Jelajah Nusantara ya, dan Kronden sana tadi ada lagu dari Nathy Bob, Ade Idola ya. Kemudian kalau misalkan ke Sorong kemana lagi sih Mbak Ira? Iya, kalau ke Sorong jangan lupa ke Taman Deo Sorong ya, Kronden sana. Ini ada di Parak Bandara Domine Edward Osok ya. Dan setiap meriam, taman ini pun dipenuhi orang gitu ya. Apalagi kanak-kanak di sini, Kronden sana, karena banyak juga tempat mainnya di sini yo. Karena di sini itu Kronden sana ada kanak-kanak tuh kawa naik odong-odong, mobil-mobil atau kereta mini gitu. Yang suka melukis, menggambar juga ada area khususnya gitu yo. Kemudian jajanan ringan juga ada di sini. Pastinya bisa duduk santai lah di sini ya, menikmati suasana meriah gitu yo. Kemudian ada juga Taman Burung Aimas. Nah kalau misalkan Kronden sana ingin wisata yang lebih apa ya, menambah pengetahuan, nah Taman Burung Aimas ini bisa jadi pilihan, karena udah di sini tuh berempu koleksi burung khas Papua, tegak kakatua, nuri, bahkan kasuari. Ada juga nih hewan lainnya, tegak monyet ekor panjang, iguana, dan juga kuda poni. Kalau kesini tuh juga Kronden sana dikenakan tiket masuknya juga yo, Kronden sana. Ada juga rumah etnik Papua. Nah kalau ini tuh Kronden sana ya, itu menghadirkan suasana kampung adat tulak berbagai suku Papua. Ada replika rumah Honai, rumah kaki seribu, dan masih banyak lagi. Jadi Odah ini memang Kronden sana menjadi wisata edukasi budaya yang sangat-sangat menyenangkan gitu ya. Di sini juga ada tiket masuknya juga untuk etam galanya gitu. Dan terakhir Kronden sana itu ada Pulau Dom. Jadi Pulau Dom ini itu hanya berjarak 10 menit ya, amun etam naik perahu tulak Sorong. Nah pulau ini tuh unik Kronden sana karena bebas kendaraan ya, transportasi utamanya adalah beca. Suasanya transportasi utamanya itu beca, jadi situ dia ada mobil gitu yo. Suasanya nyaman, tenang, apalagi kalau bawa keluarga juga cocok bener gitu yo. Nah itulah beberapa informasi tempat wisata yang ada di Sorong, Kronden sana, dan informasi ini tuh dikutip tulakadarline.com ya. Semoga bisa menambah informasi kita juga. Siapa tahu nih Kronden sana pengen jalan-jalan ke Sorong. Dan di Miami juga terpantau lancar lo lintasnya yo. Hati-hati dalam perjalanan. Bu Era juga masih hadirkan lagu-lagu daerah ya, sampai nanti merapat di jam 18. Setelah itu ada zona petang. Nanti Bu Era akan hadirkan informasi-informasi lainnya juga di zona petang.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: Objek wisata yang satu ini berada di tengah Sungai Mahakam, sebelah barat Kota Raja Tenggarong, Kutai Kartanegara. Sebuah pulau yang berasal dari pengendapan lumpur sungai. Jika dilihat, bentuknya memanjang menyerupai perahu yang terbalik. Tempat wisata ini disebut mirip dengan Taman Mini Indonesia Indah yang berada di Jakarta. Hal ini dikarenakan Pulau Kumala juga menggambarkan budaya Kalimantan, mulai dari bangunan adat, candi, dan juga patung lembu. Sekitar 27 km jarak yang harus ditempuh dari kota Samarinda melalui jembatan Kutai Kartanegara dalam waktu kurang lebih 30 menit. Sedangkan dari kota Balikpapan, jarak yang harus ditempuh sekitar 130 km atau kurang lebih 3 jam. Taman wisata Pulau Kumala juga dapat diakses dengan transportasi air melalui Sungai Mahakam.
2: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
3: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan. Sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
2: Zir, kasihan ya, mah bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak mah kue yang Are tadi beli, Are kasih bapak itu aja?
3: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
2: Ayo.
1: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna. ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronen Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mengapresiasi keberadaan Rumah Singgah Kanker Kota Samarinda yang dinilai sangat membantu masyarakat khususnya pasien kanker yang menjalani pengobatan rutin di rumah sakit. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda Muhammad Arif Surrahman mengatakan Rumah Singgah memiliki peran penting dalam membantu pasien yang harus menjalani terapi secara berkala di rumah sakit, terutama pasien dari luar daerah maupun warga Samarinda yang tinggal jauh dari pusat pelayanan kesehatan. Ia menjelaskan keberadaan Rumah Singgah mampu meringankan beban pembiayaan pasien dan keluarga. Selain itu juga Rumah Singgah ini memudahkan akses pasien menuju rumah sakit sehingga kondisi kesehatan pasien lebih terjaga selama menjalani pengobatan. Ia mengatakan Rumah Singgah Kanker tersebut telah terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS di Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda juga terus mendukung keberadaan Rumah Singgah maupun lembaga sosial lain yang membantu penanganan persoalan sosial di masyarakat. Menurutnya, dukungan berbagai pihak termasuk program sedekah sampah yang digagas Dinas Lingkungan Hidup menjadi bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membantu warga yang membutuhkan perhatian sosial. Ia juga menambahkan pemerintah Kota Samarinda terus mendorong penguatan lembaga kesejahteraan sosial agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Program sedekah sampah sendiri diharapkan tidak hanya berdampak pada pengurangan sampah lingkungan, tapi juga memperkuat nilai kepedulian sosial di tengah masyarakat Kota Samarinda. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Pernah gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
3: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
4: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
5: A few moments later.
4: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
6: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
4: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
3: Air ada untuk kita. kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Eta Pro 4
0: RRI hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.
6: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Sana petang hadir Kronden Sana nemani etam galanya sampai nanti merapati jam 19 waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu Islami juga nanti kami hadirkan, sembari juga nanti Kronden Sana akan dengarkan juga ya lagu-lagu daerah Nusantara ya. Dan selain itu juga Kronden Sana ya di suasana meriah ini ya petang ini Emyamin cukup lancar aja, lengang aja ya lalu lintasnya. Hati-hati ya, mungkin wah ini masih dalam perjalanan ya. Jadi Kronden Sana satu informasi ya, kalau bicara seputar natrium ya Kronden Sana pasti etam dah tahu nih ya natrium itu apa. Jadi memang apalagi kalau misalkan menikmati momen bersama keluarga, apalagi saat Idul Adha kemarin dan sampai mungkin hari ini masih ada tersisa daging ya Kronden Sana yang belum dimasak gitu ya. Dan sebagian besar makanan Indonesia itu kan punya cita rasa dengan bumbu yang kuat ya, kayak daging rendang gitu ya, atau mungkin masakan lainnya gitu ya. Kenapa? Karena Indonesia ini akan kaya rempah-rempah yang dapat memperkaya cita rasa masakan. Selain itu juga Kronden Sana, asupan makanan yang utama ke dalam tubuh juga perlu diperhatikan agar tetap menjaga kesehatan, terutama asupan gula, garam dan juga lemak yang berlebihan itu bisa meningkatkan kalori yang berlebihan. Jadi dokter spesialis gizi klinik Rumah Sakit Hermina Samarinda Benedikta Avianti membagikan tips cara mengurangi ketergantungan bagi orang-orang yang lidahnya sudah terbiasa dengan cita rasa gurih. Yang menjadi perhatian dalam masakan adalah bukan tentang micin atau monosodium glutamat ya, atau MSG, melainkan garam, karena garam itu natriumnya 3 kali lipat

0: Tetap di perempat dan saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Tersaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak Mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana Perompa RRI Samarinda di terasa ya Ronden sana Wayani jam menunjukkan jam 18:38 waktu Indonesia Tengah. Ya, satu informasi terakhir untuk etam galanya di malam hari ini, jadi Direktur Komersial In Journey Destination Management Gistang Richard Panutur menyampaikan operasional kunjungan wisata Candi Borobudur pada hari Waisak 2026. Dia mengatakan bahwa kawasan wisata Candi Borobudur tetap dibuka sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat pada hari pelaksanaan upacara Waisak. Setelah waktu tersebut, pengunjung akan diarahkan meninggalkan area karena dikarenakan untuk persiapan rangkaian ibadah dan acara puncak Waisak. Ia menjelaskan pembatasan akses dilakukan demi mendukung kelancaran prosesi keagamaan. Pengunjung nantinya juga akan diperbolehkan berada di area pelataran candi dan juga di kawah naik hingga ke struktur utama candi. Sementara itu, Ketua Lentera Perdamaian Waisak Borobudur, Fatmawati, menjelaskan jumlah Lentera Perdamaian 2026 yang diterbangkan capai 2.570 buah. Dan menurutnya, jumlah ini pun bertambah 1 dibandingkan tahun sebelumnya sebagai simbol keberuntungan dan harapan baik. Pertunjukan drone juga akan jadi daya tarik utama dalam perayaan Waisak tahun ini. Sebanyak 570 drone akan diterbangkan menghiasi langit malam kawasan Borobudur, meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya berjumlah 450 drone. Dan itu sedikit informasi dikutip tulaRRI.co.id. Masih dengan lagu-lagu, kali ini kerodesan lagu daerah Nusantara.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
6: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
7: Kronden sana diterasa yo, hampir berapa di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Dan di mana Mbok Reh juga harus pamit dari mendengar etam galanya. Makasih yang sudah setia dengarkan Pro 4 sampai wayah nih. Nanti akan dengarkan Mbok Ira juga yang akan hadir menemani etam galanya di Nusantara Malam. Makasih untuk etam galanya. Selamat melakukan aktivitas hari ini. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. BMKG mengingatkan potensi gelombang tinggi yang mengancam keselamatan pelayaran nasional. Gelombang diperkirakan terjadi pada periode 30 Mei hingga 2 Juni 2026. Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo, meminta pelaku pelayaran meningkatkan kewaspadaan. Imbauan ditujukan kepada operator kapal, nahkoda, dan nelayan. Menurut BMKG, gelombang tinggi berisiko mengganggu aktivitas transportasi laut. Kondisi cuaca harus menjadi pertimbangan sebelum berlayar. Perahu nelayan dinilai rentan saat menghadapi angin kencang dan gelombang tinggi. Risiko meningkat ketika gelombang melebihi 1,25 meter. Kapal tongkang dan feri juga perlu memperhatikan batas aman operasional. Keselamatan pelayaran bergantung pada kondisi cuaca dan laut. Laut Natuna Utara menjadi salah satu wilayah dengan resiko tertinggi. Kondisi serupa berpotensi terjadi di Selat Malaka Utara. BMKG juga mencatat gelombang sedang terjadi di sejumlah perairan Indonesia. Wilayah terdampak mencakup Samudra Hindia, Selatan, Jawa, hingga NTT. Gelombang sedang turut berpotensi terjadi di Laut Sulawesi dan Laut Banda. Laut Arafuru juga diperkirakan mengalami kondisi serupa dalam beberapa hari mendatang. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
2: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
3: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
4: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
3: Iya dear, nanti gua kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
3: Iya bu.
5: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
6: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
7: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kerandeng Sana Bu Supendi, kembali hadir di hari pertama dalam pekan ini Kerandeng Sana yo. Setelah kemailusaneh Bu Supendi mengawani Deng Sana selama 6 hari berturut-turut, gimana Kerandeng Sana? Semoga dibosan yo. Tentunya telinga Bu Supendi di RRI Perompas Samarinda. Tentu Kerandeng Sana mengawali perjumpaan Bu Supendi pada pekan ini, dan tentu pada hari ini juga di malam yang sangat menggembirakan, karena memang malam hari ini biasanya kekanakan muda wayahni itu yo berkeliling, berjalan-jalan, mencari angin sepoi-sepoi di tepian mahakam Kerandeng Sana yo. Tapi berbeda dengan Bu Supendi ya, semoga dipapalah Bu Supendi akan selalu ngawani Deng Sana, tentunya semoga tetap setia, tetap bahagia, dan tetap ceria telinga di RRI Perompas Samarinda. Kerandeng Sana mengawali perjumpaan Bu Supendi pada malam hari ini di akhir pekan. Kerandeng Sana, Bu Supendi ingin mengucapkan selamat bergabung yo bagi Kerandeng Sana yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua melalui RRI Digital, dan juga bagi Kerandeng Sana yo yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur nih. Ini Deng Sana kesayangannya Bu Supendi nih, mana saja nih hadir coba, dari kawasan Paser, kawasan Kutai Kartanegara, Negara, Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, IKN, Mahakam Ulu. Lepas itu ada Penajam Pasir Utara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan juga Berau nih. Mana nih absen dulu, semoga setia tentunya ya telinga di RRI Perompas Samarinda dalam sajian Samarinda malam tentunya, hingga nanti gabungan merapat di jam 12 malam Kerandeng Sana yo. Bu Supendi juga menyenggol nih bagi Kerandeng Sana yang lagi di perjalanan pada malam hari ini. Selamat berakhir pekan, selamat berjalan-jalan, selamat cuci mata Kerandeng Sana yo. Semoga happy Kerandeng Sana, dan tentunya bagi Kerandeng Sana yang lagi di perjalanan, hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan bagi Deng Sana yang mungkin sedang kejebak macet dan pada malam hari ini sedang telinga Bu Supendi, semoga dik terasa yo sambil nelinga suara Bu Supendi nih nanti di perjalanan, tahu-tahu sudah sampai tempat tujuan aja nih Kerandeng Sana. Kerandeng Sana di jam 7 malam hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Supendi akan mengawani Deng Sana dalam program Berita Daerah dan Nusantara. Jadi Bu Supendi akan menyajikan berbagai informasi terkini tentunya yang up to date, agar Kerandeng Sana yang mungkin sudah tertinggal akan informasi terkini bisa mengetahui informasi apa maha nih yang terjadi di sekitar Etam. Kerandeng Sana sembari menunggu kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya yang nanti akan berkumandang di jam 7 lewat 28 malam. Etam telinga dulu yo berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini yang sudah bersedia disajikan untuk Deng Sana. Saat ini Deng Sana akan telinga lagu Kulak Payu Kulu Payu nih, lagu dari Palembang. Kemudian ada Ingat Saya Toh, kemudian ada lagu adat Kutai, dan juga Lenggak Lenggok.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: ini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi.

0: tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Kerandeng sanak saat nyaitan telinga kumandang azan isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Prompat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
3: Dini, gimana kamu?
2: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
1: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Grandeng Sana Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat Isya bagi menjalankan untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Dalam program Berita Daerah dan Nusantara, ini ada informasi Grandeng Sana bahwa meriam tadi Presiden telah tiba di Indonesia mencapai kesepakatan penguatan kemitraan dengan Prancis. Grandeng Sana, Presiden Prabowo Subianto telah tiba di tanah air pada Sabtu 30 Mei 2026, menuntaskan rangkaian kunjungan resmi kenegaraan di Paris, Prancis. Kepala negara dengan rombongan terbatas telah tiba di Indonesia melalui pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan ternyata Grandeng Sana ini bukan meriam tadi. Ternyata pada siang tadi Grandeng Sana pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Jakarta, Presiden Prabowo disambut oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming, Menteri Pertahanan yaitu Bapak Syafri Syamsuddin. Setelah itu turut hadir juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo serta Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita. Selama berada di Paris, Grandeng Sana, Bapak Presiden mengikuti sejumlah agenda penting dalam rangka memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Perancis. Nah, salah satunya Grandeng Sana ini menghadiri upacara penyambutan resmi kenegaraan yang berlangsung di Kompleks Les Invalides yang ada di Paris. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan resmi dari pemerintah Prancis Grandeng Sana kepada Kepala Negara Indonesia. Selain itu, Grandeng Sana, Presiden Prabowo juga menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysée. Pada kesempatan ini, Grandeng Sana, Presiden Prabowo dan Presiden Macron membahas berbagai isu strategis. Bahkan Grandeng Sana, kedua pemimpin negara ini juga turut membahas peluang peningkatan kerjasama di sejumlah sektor yang menjadi kepentingan bersama. Selain itu, Grandeng Sana, Presiden Prabowo bersama Presiden Macron juga turut menghadiri peluncuran French Indonesia High Level Business Council. Hal ini Grandeng Sana menjadi penanda bahwa komitmen bersama antara kedua negara tersebut untuk mempererat hubungan di bidang ekonomi. Melalui forum bisnis ini juga mempertemukan 30 pimpinan industri dan perusahaan terkemuka dari Indonesia dan juga Perancis. Berdasarkan keterangan resmi dari Sekretariat Presiden Grandeng Sana, total kapasitas pasar gabungan dapat mencapai angka 1,3 triliun USD. Atau kalau misalkan Etam melihat saat ini 1 USD itu sudah setara dengan 17.823. Momentum peluncuran Dewan Bisnis tersebut turut menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru dengan nilai 3,5 miliar USD. 4 fokus kesepakatan itu yakni di sektor ketahanan energi, perdagangan, serta kerjasama dalam bidang pertanahan. Mohon maaf Grandeng Sana ya, bukan pertanahan tapi pertahanan. Untuk informasi, ternyata Presiden tiba ke Indonesia sudah membawa oleh-oleh ya Grandeng Sana dari negara Perancis. Semoga oleh-oleh tersebut bisa dirasakan tentunya dalam jangka panjang oleh masyarakat Etam di wilayah Republik Indonesia. Untuk informasinya Grandeng Sana ini bisa dikutip dari laman rri.co.id.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda,
0: Ayus dan Sini,
2: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Abang Mpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Mpo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Mpo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Mpo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Mpo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keranding sana, demikian perjumpaan hitam dalam program berita daerah dan Nusantara. Selepas ini Keranding sana akan busuk Fendi Kawani hingga merapat di jam 9 malam dalam program Beseprah Bekesah seputar budaya daerah. Tetap bersama kami di RRI Brombas Samarinda bersama dengan busuk Fendi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti menegaskan bahwa kehadiran program makan bergizi gratis atau MBG tidak akan memotong atau mengurangi komitmen anggaran untuk sektor pendidikan. Bantahan tersebut disampaikan Mukti guna menepis kekhawatiran publik bahwa fokus dan pendanaan pemerintah akan terbagi dengan adanya program baru tersebut. Sebagai bukti konkret, ia menunjuk masifnya proyek perbaikan dan revitalisasi fasilitas sekolah yang saat ini tengah berjalan di berbagai wilayah Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan beberapa poin strategis dalam pemanfaatan anggaran tahun 2026, di antaranya prioritas wilayah 3T dan Indonesia Timur. Pemerintah berkomitmen mengikis kesenjangan mutu pendidikan dengan memprioritaskan pembangunan unit sekolah baru atau USB di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Sekolah terdampak bencana, yaitu revitalisasi, juga difokuskan pada satuan pendidikan yang mengalami kerusakan berat akibat bencana alam agar memastikan siswa dapat belajar di lingkungan yang aman, serta dukungan wajib belajar 13 tahun. Dengan langkah afirmasi pembangunan infrastruktur ini sengaja digenjot demi memuluskan transisi program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan dimulai sejak jenjang taman kanak-kanak. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah kuota pembangunan sebanyak 60 ribu unit, Kemendikdasmen menargetkan revitalisasi dan pendirian sekolah baru mencakup 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Krondeng Sana bersama dengan Bu Sufendi dalam program kedua dalam Sajian Samarinda Malam di malam hari ini. Krondeng Sana tentu hingga nanti merapat di jam 12 malam. Dan program Beseprah berkisah seputar budaya daerah akan Bu Sufendi kawani hingga nanti merapat di jam 9 malam. Krondeng Sana yo. Krondeng Sana pada malam hari ini di program Beseprah Etam akan membahas seputar rumah adat. Nah, karena pada hari ini tadi Etam sudah mengupas, mengulik secara tuntas Krondeng Sana yo berbagai informasi seputar budaya adat yang ada di Sibolga Krondeng Sana. Tentu ini pada malam hari ini Etam akan membahas seputar rumah adatnya nih. Di mana di Sibolga ternyata ada perencanaan rumah budaya pesisir Sibolga Krondeng Sana. Nah, seperti apakah Krondeng Sana perencanaan dari rumah budaya pesisir Sibolga? Sebelum itu, Krondeng Sana Bu Sufendi akan melaporkan seputar pantauan arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di Kota Samarinda. Krondeng Sana untuk titik pertama, yoh, Bu Sufendi menuju ke kawasan Simpang 3 Kusuma Bangsa. Nah, pada malam hari ini Krondeng Sana seperti biasa yo untuk di kawasan Jalan Kusuma Bangsa di tiap malam minggunya itu terdapat car free night. Jadi untuk kendaraan bermobil ini diboleh yo melintas di sana karena di sana padat benar nih masyarakat yang berbelanja berjalan-jalan dengan kaki Krondeng Sana di kawasan Jalan Kusuma Bangsa. Jadi agar tetap tertib sehingga Krondeng Sana apabila ingin beranjak ke sana ya Krondeng Sana jangan sampai untuk menggunakan mobil tentunya. Dan bagi Krondeng Sana yang saat ini sedang melintas di kawasan Jalan Agus Salim untuk tidak melalui Jalan Agus Salim ya Krondeng Sana karena di kawasan tersebut diboleh melintas motor.

dari arah Jalan Kadruning juga sama, karena di sana banyak mobil dan motor yang melintas. Kemudian dari arah Juanda juga tegaknya sama. Nah, kalau yang datang dari arah Abdul Wahab Syahrani, untuk mobilitas kendaraan ini dalam kategori yang sedang. Berbeda dengan yang melintas di flyovernya nih, karena di sana di jembatan layangnya, ini dalam kategori yang tinggi ya untuk mobilitas kendaraannya. Demikian kerunding sana per pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini yang bisa diambil melalui Samarinda Government atau Samagov. Etan telinga dulu ya kerunding sana sebelum bercerita, mengupas, mengulik secara tuntas kerunding sana ya. Rumah adat dari si

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga!
2: Kerondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: setiap gelaran FIFA World Cup selalu punya momen yang sulit dilupakan. Bukan hanya aksi para pemain di lapangan, tetapi juga lagu-lagu resmi yang ikut membangun semangat jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Salah satu lagu Piala Dunia yang paling membekas hingga sekarang adalah Waka Waka di Stem for Africa yang dipopulerkan oleh Shakira dengan irama energik, nuansa khas Afrika, dan lirik yang mudah diingat. Lagu ini sukses menjadi anthem global pada saat Piala Dunia 2010 berlangsung di Afrika Selatan. Bahkan bertahun-tahun sejak turnamen terakhir, lagu ini masih sering terdengar dan membawa banyak orang kembali mengingat kebersamaan dan euforia sepak bola dunia. Karena Piala Dunia bukan hanya pertandingan yang dikenang, tetapi juga musik yang menyatukan jutaan hati.
1: Beb, jangan nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu, bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Rondeng Sana berbincang seputar perencanaan rumah budaya pesisir Sibolga. Sebenarnya Rondeng Sana, perencanaan ini lahir dari komitmen bersama antara Lembaga Seni Budaya Adat Pesisir Anak Nagari Kota Sibolga atau yang disingkat dengan LSB APAN KS dan Forum Komunitas Kreatif atau FKK Sibolga Tapteng melalui MOU yang disepakati pada Mei 2021 yang lalu. Rondeng Sana, kerjasama ini Rondeng Sana didasari oleh kebutuhan akan adanya wadah representatif untuk mendukung kegiatan rutin seperti pelatihan, kemudian sanggar seni dan juga diskusi publik sekaligus sebagai simbol arsitektur budaya lokal. Dalam pembagian tugasnya ke Rondeng Sana, FKK Sibolga Tapteng bertanggung jawab menyusun rencana arsitektur. Sementara dari LSB APAN KS bertugas melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah Kota Sibolga. Nah, Rondeng Sana, fakta menariknya yo bahwa rancangan bangunan ini mengacu pada hasil seminar rumah adat pesisir Sibolga tahun 1985 dengan mengombinasikan material berdaya tahan tinggi dan estetika tradisional. Struktur bangunan dibagi menjadi dua lantai Rondeng Sana dengan konsep analogi tubuh, di mana lantai dasar ini disebut dengan kaki atau bagian kakinya Rondeng Sana yang didesain secara terbuka, mengalir dan modern untuk mengakomodasi aktivitas publik seperti kantor, ruang diskusi, galeri, perpustakaan, bahkan ada warung kuliner nih di sana. Sedangkan lantai 2 ini analoginya sebagai badan dan kepala. Ini merepresentasikan bahwa rumah pesisir Sibolga yang difungsikan sebagai area latihan sanggar dan panggung pertunjukan seni budaya. Meskipun jika dilihat Rondeng Sana interiornya ini menggunakan material publik modern, fasad bangunan tetap menggunakan kayu dan elemen tradisional untuk mempertahankan karakter aslinya. Nah, Rondeng Sana, ternyata yo konsep perencanaan ini telah dipaparkan langsung dalam audiensi bersama Wali Kota Sibolga saat itu, yaitu Bapak Jamaluddin Pohan pada 21 Juni 2021. Wali Kota saat itu memberikan apresiasi tinggi dan berharap bahwa fasilitas ini mampu menarik minat generasi muda serta menjadi ikon wisata budaya baru. Meski begitu, Rondeng Sana, beliau mengingatkan pentingnya memikirkan keberlanjutan pemanfaatan bangunan tersebut setelah selesai dibangun. Saat ini Rondeng Sana fokus diskusi berada pada penentuan lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh wisatawan. Sebagai langkah tindak lanjut agar pembangunan ini mendapat dukungan penuh masyarakat, disepakati perlunya pelaksanaan seminar kebudayaan serta pengalaman kesepakatan bersama dengan para tokoh masyarakat dari daerah setempat. Pembangunan rumah budaya ini Rondeng Sana diharapkan juga dapat menjadi tonggak konkret nih dalam melestarikan budaya tentunya, kemudian untuk memperkuat jati diri generasi muda serta mengangkat potensi pariwisata Sibolga di kancah nasional bahkan internasional. Rondeng Sana, demikian yo pembahasan etam seputar perencanaan rumah budaya pesisir Sibolga. Untuk saat ini, kalau Bu Supeni mencari informasinya, ini tegaknya yo untuk rumah budaya pesisir ini sepertinya masih belum jadi. Dia tentu harapan etam bersama semoga perencanaan tersebut bisa diwujudkan, diaktualisasikan agar kalangan anak muda ini bisa mengenal budaya tentunya melalui rumah adat tersebut Rondeng Sana, dan tentu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan anak muda, kemudian diskusi publik, seni budaya dan juga kuliner, ini harapannya bisa diselenggarakan di sana. Sama seperti halnya Rondeng Sana jika Rondeng Sana ini pergi ke Jalan Kadri Uning, nah di sana kan juga sudah ada rumah adat Rondeng Sana yang dipergunakan secara umum Rondeng Sana oleh masyarakat umum, bisa digunakan untuk ruang temu, digunakan untuk ruang berekspresi, untuk
promosikan UMKM dan sebagainya di sana juga bisa Kerandeng Sena. Ini Kerandeng Sena untuk informasinya Bu Supen dikutip dari laman fkksibolgatapteng.com. Kerandeng Sena selepas ini Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program yang menarik tentunya untuk mengawani di jam 9 malam hingga merapat di jam setengah 11 malam. Eta neringa dulu ya berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab dari Jepara, Jawa Tengah kembali membuka peluang bagi warga setempat untuk menempuh pendidikan tinggi melalui program Kartu Sarjana Jepara 2026. Program bantuan pendidikan ini dialokasikan khusus bagi mahasiswa dari keluarga prasejahtera, mahasiswa berprestasi, serta penghafal Al-Quran. Melalui program ini, penerima bantuan akan mendapatkan dana pendidikan sebesar 1,5 juta rupiah per semester yang akan diberikan hingga semester 8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Jepara, Ratib Zaini, menyatakan bahwa masa pendaftaran akan berlangsung sepanjang bulan Juni. Pemkab Jepara membagi kuota bantuan ke dalam 3 jalur spesifik dengan ketentuan sebagai berikut. Jalur prasejahtera ditujukan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu dengan syarat IPK minimal 2,75 serta terdaftar dalam desil 1 hingga 5 data kemiskinan. Jalur prestasi diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik dengan IPK minimal 3,00 dan melampirkan sertifikat kejuaraan minimal juara 3 tingkat kabupaten. Serta jalur tahfidz khusus bagi mahasiswa penghafal Al-Quran dengan syarat minimal hafal 10 juz dan mengantongi IPK minimal 3,00. Secara umum, seluruh pendaftar wajib memenuhi kriteria dasar antara lain berstatus sebagai warga Kabupaten Jepara, dibuktikan dengan KTP KK, berusia maksimal 23 tahun, tidak sedang menerima beasiswa lain, serta memiliki rekening aktif

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.
2: Kamu nyadar enggak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
3: Iya, benar deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi gak cukup buat beli semua yang aku mau.
2: Itu namanya inflasi gak sih? Dimana harga barang dan jasa meningkat naik.
3: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
2: Banyak kok caranya. Salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
3: Oh, iya ya. Aku sering banget kayak gitu. Jadi boros deh.
2: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan UMKM lokal.
3: Nah, setuju banget. Aku juga lebih suka produk lokal. Kualitasnya nggak kalah kok sama produk impor.
4: Dengan beli produk lokal, juga bisa bantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain bantu diri sendiri, kita juga bantu sesama. Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Kerandeng sanak, saatnya kita melihat terlebih dahulu rekaman drama legenda dengan judul Legenda Sumpah Hambuto. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
6: Wei Uti, ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
7: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
6: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
7: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
6: Ah, gagal ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
7: Doh, santai. Coba dengar dulu kuak, baginya DP cerita.
8: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
3: Wow, ini pohon gagah sekali.
0: Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kamari toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita pilihan apa duluan ini pohon, wah?
0: Abang Ana bilang, siapa yang mempanggil duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
3: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pati dan Ulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Pate Dahulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pate Dahulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Tibui Bungale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
3: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini Om. Jo, Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
3: Mbak biasa Jo, Om. Jangan mbak urat.
0: Hi, takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.

0: sekali, apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: urusan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asal ini lah mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

firasat Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.

0: Dempo, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
1: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'opiyohu huhama, moma'ana momitua, wonuboma motadia, popohulia to'ayua.
3: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolan.

0: yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dari sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
2: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik.

0: De Tiladero, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patera Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau nih.

0: dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik aku ya.
3: Hei Muto, aku Patena Ulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patena Ulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hei Muto, jago data cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.

sumpah yang mutu. Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: Tuan, lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan, itulah mata air simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun,

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pate Dahulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Iya, dia sobang gorok.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jahat tidur.
1: Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal Pak kita?
2: Astaga. Kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh?

Kroan Deng Sana pada malam hari ini, Busu Fendi akan mengawani Deng Sana dalam program musik dan informasi. Busu Fendi tunggu ya nanti kehadirannya pada malam hari ini melalui via telepon di nomor 0541 7272656 atau di nomor 0541 7361 52, atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami yo, Kroan Deng Sana di nomor 0811 5819984. Eta nelinga dulu berbagai lagu dari Minang pada malam hari ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Kamu nyadar gak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
1: Iya, bener deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi gak cukup buat beli semua yang aku mau.
0: Itu namanya inflasi gak sih? Dimana harga barang dan jasa meningkat naik.
1: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
0: Banyak kok caranya. Salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
1: Oh, iya ya. Aku sering banget kayak gitu. Jadi boros deh.
0: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan UMKM lokal.
1: Nah, setuju banget. Aku juga lebih suka produk lokal. Kualitasnya nggak kalah kok sama produk impor.
2: Dengan beli produk lokal, juga bisa bantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain bantu diri sendiri, kita juga bantu sesama. Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: sudah menjadi hal lumrah keinginan setiap wanita tampil cantik. Untuk mencapai kadar kecantikan yang diinginkan, biasanya banyak cara yang akan dilakukan. Bagi wanita suku Mentawai, kecantikan harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita. Untuk melakukan tradisi ini, wanita suku Mentawai harus bisa menahan rasa sakit yang tidak sebentar. Karena bukan cuma satu gigi yang dikerik, melainkan ke-23 gigi yang harus dikerik.
1: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Nene, gimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sana masih bersama dengan Bu Supendi dalam program musik dan informasi bagi Kerandeng Sana yang pada malam hari ini mungkin ada informasi di sekitar Etam yo. Boleh langsung saja untuk menghubungi Bu Supendi nanti melalui telepon di WhatsApp ataupun melalui pesan singkat Kerandeng Sana di WhatsApp yo. Ini kalau Bu Supendi pantau ya, Kerandeng Sana pada malam hari ini di kawasan Jalan Gajah Mada nih. Pada malam hari ini tegaknya nih rame beneh nih di sana yo. Mungkin ada kegiatan, tapi Bu Supendi dia tahu nih di sana sedang ada kegiatan apa yo di teras Samarinda. Hanya saja terpantau rame beneh nih, dan seperti biasa parkir liar masih terparkir motor-motor di sana, Kerandeng Sana, walaupun lahan parkir sudah disediakan oleh pemerintah kota, yaitu di dekat, bukan di dekat lagi Kerandeng Sana, di kawasan pom bensin lama yang dahulu Kerandeng Sana yo ada di sana, di kawasan Jalan Slamet Riyadi. Dan ini ramai benar sih kalau Bu Supendi lihat yo. Mungkin bagi Kerandeng Sana yang habis datang dari sana, boleh nih untuk menginformasikan di sana ada terjadi apa, karena di sana ya pada malam hari ini nih rame beneh, banyak stand-stand bazar-bazar yang menjajakan berbagai

Keranding sana bagi deng sana yang pada malam hari ini sedang berada di perjalanan, hati-hati keranding sana. Kalau terpantau di kawasan Jalan M. Yamin sendiri, ini ramai nih keranding sana ya pada malam hari ini. Seperti biasa, tiap malam minggu pasti akan selalu ramai keranding sana oleh deng sana yang sedang melintas di sekitar Samarinda. Kalau untuk informasi-informasi terkini keranding sana sepertinya tegaknya nih keranding sana di ada ya. Ini lagi aman tentram semuanya keranding sana. Jadi tidak perlu khawatir bagi keranding sana. Dan kalau di salah keranding sana, ini sedikit cerita maha nih. Ini Bu Supendi apakah benar ataukah hoax, ini Bu Supendi tidak tahu. Kapan lalu itu keranding sana ada informasi bahwa di Samarinda terjadi begal. Sebentar nih Bu Supendi cari informasinya dulu ya keranding sana.

Dan informasinya itu sempat viral kerandeng sana beberapa hari yang lalu. Ini sembari Bu Supendi mencari, ini Bu Supendi lupa nih di mana informasinya kemah itu ya. Ini suara apa pula nih, rame bener nih di sini. Aduh, Aisyah bergetar studio nih sudah. Ya Allah, ini motor di luar nih. Tegaknya masih belum Bu Supendi cari, tapi Bu Supendi ingat tuh kerandeng sana ada informasi begal. Tapi apakah betul atau tidak, itu di kawasan Jalan Abdul Wahab Syahrani di depan Masjid Putih Kerandeng Sena. Itu jauh Bu Supendi lupa tuh masjid apa tuh, Masjid Putih tuh Masjid Aubry Kerandeng Sena. Karena ada beberapa masyarakat yang ketika itu melintas, namun untungnya selamat Kerandeng Sena, selamat di kawasan tersebut. Apakah ada yang terambil atau tidak, Bu Supendi lupa ini. Mungkin bagi kerandeng sana yang juga sempat melihat informasinya, boleh diingatkan lagi nih kepada Bu Supendi kerandeng sana. Ini Bu Supendi juga lupa nih, nyarinya di mana gerang kemah itu ya. Karena memang banyak media yang memberitakan kerandeng sana. Dan ini juga ada informasi kerandeng sana ini tadi siang sih, kalau Bu Supendi lihat ini untuk postingannya kerandeng sana, bahwa pada 10 jam yang lalu, ini kejadiannya sih tadi malam kerandeng sana ya, kemarin malam, ada seorang busu yang terkena pukul oleh amor atau anak motor kerandeng sana ya. Jadi untuk kronologi kisahnya nih, ada salah satu netizen yang bercerita ke akun Instagram media di Samarinda. Ini ujar Sida nih kerandeng sana ya, ini Bu Supendi langsung mengutip perkataannya Maha nih langsung. Bapakku dari flyover langsung ketemu pemuda di jembatan. Bapakku ngebut karena pulang kerja terus terbalap anak itu. Sekalinya ketemu di Juanda lagi sama anak itu, dia kejar bapakku. Sekalinya ketemu lagi di Antasari lampu merah, langsung dijegat sama bapakku nih motornya. Baru dia bilangin, bapakku mau jadi pembalap kah? Nah baru bapaknya si netizen ini kerandeng sana bilang, maksudnya apa bilang begitu? Nah kita ngomong baik-baik di sini, di situ diam aja anak itu. Pas bapakku balik ke motor, langsung dipukulnya bapakku 3 kali. Habis itu bapakku bilang, urus ini lanjut di kantor polisi. Eh ternyata malah kabur dianya. Nah ini ternyata ada catatan kerandeng sana, kenapa nih bapaknya laju? Karena memang mau pulang ke rumah. Dan ternyata untuk laporannya pun sudah sampai di pihak kepolisian, tapi Ibu Supendi tidak tahu apakah pelaku saat ini sudah berada di pihak berwajib ataukah belum. Kerandeng sana, mungkin bagi yang sana yang sedang telinga pada malam hari ini dan juga melihat kerandeng sana pelakunya, boleh langsung diinfokan saja, langsung dilaporkan lahan di papa ke kepolisian, jadi biar bisa langsung tertangkap untuk pelakunya. Ini banyak benih sih kerandeng sana nih, komen-komenannya yang ya memanglah ini kadang tuh meresahkan benih kerandeng sana ya. Jangan sampai memang ya untuk komunitas-komunitas ya, alangkah lebih baiknya untuk menjaga ketertiban, jangan sampai untuk membuat keributan. Karena memang ya etam juan di tahu apakah orang tersebut laju punya ini kerandeng sana, apakah punya urusan yang mendadak. Kalaupun memang ndik ya, langkah lebih baik dosa laju-laju pun yang di motor, yang di jalan dosa juga terpancing emosinya, karena memang di senggol pula karena sana ya. Ini untuk informasinya tadi Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Ya ada benar lah ini warga Samarinda nih, odah atam nih, mudah-mudahan lah tetap tertim guyup rukun kerandeng sana. Dan ini juga ternyata ada informasi di 6 jam yang lalu terjadi laka lantas di dekat simpang Muara Badak, di mana terjadi insiden laka lantas yang membuat pengendara motor keluar jalur. Nah untuk informasinya kerandeng sana ini Bu Supendi dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official.
Dan ada informasi menarik, ini sebenarnya Karanisa informasi intermezzo ini. Ini sedikit informasi yang sedikit antara bangga ataukah ini membuat keresahan. Karena ternyata Karanisa provinsi dengan pengeluaran makanan tertinggi kedua ini jatuh kepada Kalimantan Timur dengan pengeluaran per kepala per bulan ini sekitar Rp933.746. Ini disusul oleh pemegang nomor 1 ternyata di Papua Pegunungan, yaitu dengan total Rp1.239.935. Sedangkan di urutan ketiga Karanding Sena ini, Bu Supendi di tahu nih kepanjangannya apa nih? Kepulauan Babel. Ini untuk pengeluarannya dalam satu kepala per bulan sebesar Rp921.366. Wah, ini kalau misalkan pengeluaran untuk makan maha ini sudah tinggi ya, mudah-mudahan lah gaji etam juga bisa tinggi karena yang sana ya. Tapi Bu Supendi dia tahu kalau UMP di Kaltim tegaknya sudah mulai tinggi karena di sana ya. Tapi ya juga memang seimbang sih sama pengeluarannya juga ikut tinggi ya. Alangkah lebih baik ya, ya mudah-mudahan lah nanti etam ini bisa punya gaji yang tinggi tapi pengeluarannya tuh yang terlalu banyak karena di sana harga-harga lebih murah dan lain sebagainya. Ini juga sama karena di sana untuk informasinya Bu Supendi dikutip dari laman kabar Samarinda _ official. Baik, karena pada malam hari ini pantas diadakan.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
3: Mami, KTP aku udah jadi.
4: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
5: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
5: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
6: Kerandeng sana di jam 10:30 PM hingga nanti merapat di jam 11 PM, Bu Sufendi akan memusingkan rekaman kesenian budaya Lamut di mana pada malam hari ini berada di edisi ke-12. Dan Bu Sufendi tunggu ya kehadirannya kerandeng sana dalam program berenggah pada malam hari nanti di jam 11 PM hingga merapat di jam 11:50 PM. Tetap bersama kami, Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat nelinga.

hari nang jaga lebay laut Cianglong. Kalau mendengar lebay bunyi gemuruh suaranya, oh lebay long. Ya sama dong pak, pak. Apa ini bunyi menggoroh dengarku? Hujan tidak hujan, ribut tidak ribut. Ini suara gementam bunyinya. Takutnya Cianglong ini maka apa bunyi menggoroh nih? Paman, stop kapal tahan. Diluruhkan layar sama yang rata. Lamut menguntar kemudian apa aja selamat. Ini paman apa suara gemuruh di haluan kapal kita. Rupanya bapak yang karinya terang terkejut lebay melihat. Kuala Masir berkandang, Kuala Masir bertabat. Wah, Sultan Alwi gila. Di Kuala Masir, di tabatnya, di lantainya. Paman, stop kapal. Selamat panglima lebay. Dan kalau melegonya jangkara dari Kuala, apa yang karinya siang rupanya orang panglima jaga itu nama jaga Tahtudin, Kapiudin, Jamaludin, Samsudin, Bakarudin, tukul besi, landasan besi, amping besi batu hitam. Harga jenturang di Kuala semuanya tak melihat kapal merombang saling bersorakan. Ujar orang jaga di dalam negeri semuanya rata dari Kuala. Oi, kapal siapa? Ayo berani masuk, kadang memberi kabar, kadang memberi tanda. Kalau jangan ada keruan, udah pasang kapalnya, udah tembak, lebar yang. Jadi lebay mendengar tembak, jaga telinga lebay. Malas kambing lebay, cingkit-cingkit laut tumbal sebuting. Jika kucingka lebay berjalan, undur maju, laut kapak gana, jaga kuncir lebay. Aparat jelbay nyawa menembak kapal udah ha? Kalau nyawa tembak, tembak coba kan jelbay. Angkat lebay kapaknya, baratnya 7 pikul, 7 kilo. Lebar mata, gaya kejang sebidang. Hei, orang di darat jelbay, tembak, tembak coba-coba. Kalau punya menjadikan cikgu sakit benar guna, coba tembak. Mereka gak tahu yang datang ini, orang pelinggam. Nama bapak bisa nundak, kasan mandi sendia madu kurang mandi. Ini belayar ke sini. Memang coba-coba jelbay. Tahtudin, Kapiudin, Jamaludin, Samsudin, Bakarudin melihat. Melihat lebay mengangkat kapak. Grabowan menyuruh ke lawang. Pah, udah sungguh raja kapak.

lah dari kolam melihat. Si kong masuk kong urang nggak sama sekali pak, urangnya luar biasa aja si kong. Cakar cakar kuncir bertan hitam, semuanya bertan urangnya. Bertan hitam bertan, kuncir pina caget caget karuan. Senjatanya besar besar senjata nendatang. Jadi lama dengan kasan mandi sandia mandi kula yang mandi ujar Raden Kasan mandi paman. Oh paman, ini pamannya bujur jo, pamannya aturan orang di mapa, paman aturan orang kadagri orang paman datang. Kadagri orang paman bagus dia, dia selamat aturan kapal ini mesti ada bisi pas, pas pelayaratnya paspor. Paman kita ada lebih pas paman, oh ada banyak selamat, kena ulun menikin pas ke bandar jaga, nang menjaga itu nak kena ulun menikin pas itu. Atas dengan bara segera lamut memanggil lepai ke dengan anglong paman lima lepai langlong paman ada apa paman lamut ayo turunkan sempan dikatakan pas pelayaran cih dia lepai dimana lebih sepas ayo selamat di dalam kantong kepas sana biasanya masuk pelabuhan ini bayar semua ini kamu tahu lah sesama duit pak ujian lepai ini peningnya sakit aja maka disini duitan. Pelabuhan ini dapatkan bonpor dulu, mabon aja dulu. Selama di sana bon orang bila masuk mesti bayar. Nah, di negeri Mesir bila masuk ke pelabuhan mesti bayar rekam. Orang jalan baik keluar bayar juk, boh dah bala bayarnya masuk bayar keluar bayar lah, di selama. Masuk barangnya aja lebih bayar kalau keluar barang bayar. Kalau telat mengapa aja selamat kalau telat? Nah kalau telat aja lebih bisa didenda orang kalau keluar barang telat. Kita keturunan sampan cepat kita.

ngijip ya mata lawan si Anglong. Anglong dikijip selamat malam sampai ada dudugalan sampai nabungan. Kembali kaluan. Lupanya apa ya mah kadap ke kaluan sana. Lah si Anglong mah kadap ke buritan. Mendayung, lebih berdayung. Julung sintak perahu. Gampang julung sintak. Oh, ini lebih kenapa nih? Ada dayungannya, lebih berpaling, Anglong berpaling. Oi, bajual hati pun jelah baikam lah. Takutan kah? Hah? Mereka malu ke darat. Kata aja si Anglong takut dah. Lapa yang hati sayutan memutar kapak. Woy, nyelepeh hana kapunan Anglong aja jangan untuk coba. Itu lapa yang memutar kapak. Dibahi ngapel Anglong. Anglong menyodok lompang di melepeh. Nungki menungki sodok menyodok. Ada gampang kepala panglima Anglong. Bunyi geberincing. Kepaknya Anglong berapa kuat. Kalau kamu tahu artinya tujuh kepala. Kalau hendak mendarat dari gencing, seperti artinya ada besi di titik. Lepas kepala Anglong, kada timpas lebay. Dari panglima Anglong menuju kada lain lagi menuju buja, kembung kepes buja lebay. Apnya jangan lo tambah kepada buju lain, menuju ke buja lekam nukar buah nyur tu aja. Kepes buja macamnya. Dari pada barat dua lambut sambil tatawa jalamat bah, orang bubungulan jalamat. Daratan artinya dan dari kuala ada yang bertetapa sebibini mentabuh tajin ke banyum hidung ada nangkongan gabau naikkan artinya lawang sebuting sunduk dua orang takutan dan semua di kuala melihat tujuan di kuala nah papadannya betungkeh apalagi lawan orang karena sama sekapal yang bertimpa silat tujuh rantau larut jadi lamut berdiri sambil memegang kamu dia jasa bungal kah jawab pintar kah ada yang buah aja selebay ini Anglong minta ada kakaruan kah dia si Anglong nyawa panglong bobang aja gila nyawa bobang aja si Anglong berikut udah menyodok enggak ada kalian lagi menyodok ke bujal nyawa kepes ke bujal apa di selamat kakak anak di bubungulan ayo kas dayong lalu mandayong dua nyawa orang dengan apa hasil laksana

jangan sampan. Nah, ikan sampai anglong, ikan tiga. Kena orang ke danau kuningnya di dalam ada jaga ini. Ikan tiga berdua. Lamut melompat naik dengan baris segera ke jambatan. Lamut menuju kanturan jaga. Dia lamut bertutup kantor jaga. Oh, jisal kenapa mau tutup kantor jaga, Nek? Jadi lamut pegamat menyuk. Dilihat si lamut bertutup rapat. Dilihat lamut di lubang kunci. Lamut menilik. Kacurukuman tukul besi landasan besi. Kacurukuman dudukan. Tahkudin, Kapiudin, Jamaludin, Samsudin, Baharudin. Dan lamut mengetuk. Eh, jangan apa dulu lah. Pindah kayu punai ke kajangan, Nek. Cucurukuman. Buka aja si lamut. Nggak ada penekin pas pelayaran. Lamutnya dibuka dengan bara segera. Lalu menyerahkan masuk. Pusur masuk, nyawa padakan, minta pas pelayaran kah? Enggak, paman, aturan pelayar paman, minta paspor pelayaran paman. Nanti anda kanya lamut kertas, nah aja selamut, pas pelayaran udah taken, baik, tidak baik. Lima di anak lamut di atas meja, lamut barap paling dengan.

pusing mah pusing. Ujah sekusung kemana ceketnya? Ya kumpul pusing kan mah heran kada memperhatikan kah? Ini mah kakak kada memperhatikan macam apa aja sepir kada memperhatikan. Nah lihat, ini apa aja sejar tukul besi. Lihatnya, sebunco besemat jarum. Sebunco begunting, sebunco becarik, sebunco bebanam. Akhirnya buncunya dibanamnya, dicariknya, diguntingnya lawan besemat jarum. Wah, udah tukul besi harat meturang nek. Apa artinya kakang tukul besi? Nah, ikam tahulah. Nampar simat jarum ini artinya inya berani basodok batapung tali selawar. Satu, ujar anu jatah tuden. Kedua, nang apa nang begunting? Nang begunting ini tahukah nang begunting ini inya hendak menatak bulu kita bertahan. Dua, jatah tuden sudah. Tiga, apa? Nang mencarik pinggir inya berani merabut tulangan orang pada hadapan. Tiga, jatah tuden sudah. Nang keempat, nang kampat nagri basar hendak dibanamnya. Jahatlah kakang, woi jahat memang ini. Kita aja nang berpikir lagi nih, orang pendatang ini kena berpikir. Ojat takudin, kapudin, jamaludin, samsudin, bahuridin. Sampian aja kakang tukul besi landasan besi amping besi batu hitam. Namun dia sampian tahan, dia sampian kada-kada nah aja tukul besi. Besi kita membela, panjang membela Sultan Aluddin. Sultan Aluddin yang kita bela pak, kita ini pangkat panglima. Limpah kena tua, kada apa harapan lagi. Limpah tua diampihinya kena dipangsiuninya. Limpah pangsiun, apa ada lagi kita kada apa-apa. Yang maka kena kawin apa, berame-rame, kita kada apa-apa. Pakai apa kita membela? Yang kan biasanya masuk kah, apakah kapal orang apa kita gaduh? Masih dipakainya kita bah lapang apa aja masih dipakai orang. Kalau sudah kita tua pangsiunan kena kada ada harapan. Artinya kita sudah pangsiun kena diharain orang jak tahi larut. Ah itu benar kakang, kalau macam itu kakang tukul besi landasan besi. Lihat akan kakang kita, jangan kita umpam pati kada bepala kita mati. Bukan kita nang kawin, bukan kita nang pembayun Sultan Aluddin. Tapi Sultan Aluddin di pertapan di perlaminan. Dia bakal lahir bujur bebungulan kita bakal lahir. Kita makan nyaman-nyaman di pertapaan. Jadi Tatsudin, Kapudin, Jabaludin, Samsudin, Bakarudin, tukul besi landasan, besi amping, besi betul hitam. Kita melihat takangan kapal masuk di bandara negeri. Sampai panglima 40 semuanya rata sekali.

kucing habuk. Lepai anglong singa bungkang. Lamut bersama-sama. Jadu jaradin kasan mandi sandia mandi pulang mandi paman. Masuk.

langgarakan di kandang besi. Pah paman, kada kan bungkas paman nakaluan kapal kita paman. Oh, nyesalama taulah sampai kapal kita. Kapal kita ini bukan kayu, bukan besi, bukan batu. Kapal kita asal ular bertapa. Ular bertapa di gunung kegenan, ular jadi naga. Naga dipuja, jadi kapal kerja negeri Pinggang. Masuk banyu, masuk dua nyesalama. Taulah air, taulah siwa kapal kita. Nggih, paman, kau itu langgar, paman. Punya selamat riang-riang ada bujang dari yang ada pukulan berangkat tuntutan dewa alam kayangan semoga ikam.

masalahnya besar. Masing-masing anak ada larian, ada sepali mengirik anak, ada sepali mengirik bungkusan. Anak meninggalkan negeri masyarakat takut melihat kapal besarnya datang. Kiranya orang kuala sudah kalah berperang. Rupanya ada yang mengenal yang tua atau masih hidup punya yang tua-tua itu. Jangan kemana-mana. Sampai aku ingat baharin setempur mandi-mandi. Aku ingat, ini kapal Silamut. Ini kapal Raja Pelinggam setempo dahulu. Zaman aku dahulu bermandi-mandi. Lawan Raja Mesir, ini kada salah lagi. Kapal Raja Pelinggam, ini kapal kada kapal jahat.

ugarnya di tiang mereka kalau. Amantara kajut melihat dua orang mengikat di tiang. Pinang melukuk si Dene. Pinang mengosela belakang ada tak tahu. Panglima lebay kan kau membungkuk belakang. Apa yang kada peraduli di tegur orang si palama lega. Jangan pindah kena karuan kan pindah membungkuk si Dene. Pukul kan melalui sesapul senduk lawang. Lampai kan sembunyi roceng long. Limba maikat yang sekalian apang lima dong.

pisan dia mandi. Aduh paman lamun. Ini paman ulun sekali lagi paman minta tolong lah sampean paman. Kenapa kan jelas paman nangis enggak? Kenapa nangis aja paman den? Kenapa kan teh? Ini paman

masyarakat ini melegal lah Gusti. Inggih pamana maksud ulun pamon. Nah, aja salam lupa ka sampean. Sampai di negeri Belinggam kalau cukup pelajaran sampean. Anda terbang di awan, pian bisa.

minta izin lawan selamut. Tangan bersiku tunggal menadah di kalam kayangan. Menyebut-nyebut ujar Raden, aku tidak menyebut-nyebut dewa yang lain. Aku minta tolong lawan paman lamut. Apa yang berkirkasan mandi hilang sakutika menjadi burung nuri. Hati-hati kam burung nuri, kali kam terbang kam maklegai. Kali kam sampai artinya kam legai, jangan sampai ditangkap orang. Kali kam ditangkap orang, kada ada harapan lagi. Kali ditangkap orang, kam disembelih orang, bulu dicabut.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Ragam tradisi.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
2: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
3: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
2: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensur atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
3: Batu tuh aleona.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerondeng Sena pada malam hari ini menjadi program terakhir yang akan Bu Supen disajikan di sajian Samarinda malam Kerondeng Sena hingga nanti merapat di menit ke-50. Kerondeng Sena untuk sementara waktu masih Bu Supen ditutup sesi interaktifnya, dan bagi Kerondeng Sena yang nanti hendak tamat silakan untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-7361152 atau juga bisa gabungan ke Rendeng Senayoh melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Kerondeng Sena pada malam hari ini untuk berenggah berada di edisi pop daerah NTT. Adapun lagu-lagu yang akan dipusingkan pada malam hari ini Kerondeng Sena yoh, di antaranya akan ada lagu Melamon Saregon dari Nona Ipi, Tobelo dari Selvin featuring MCP Sicilia, kemudian ada Hitam Manis dari Alfred Gare, kemudian ada Nautong Salili dari Nani Mansur, Goyang Kiri Kanan dari Rian, Beda Rera Gere dari Martin Kurman featuring Joy WTC, kemudian ada Nong Marinong dari Hegong Battle, Pulang Pamase dari Siti Rahmawati, Anak Kepala Desa dari Kakak Andi featuring Fred Baun dan Sophia dari Enco. Tentu bagi Deng Sena yang mungkin tadi belum sempat nelinga berbagai lagu apa saja yang akan dipusingkan pada malam hari ini, boleh langsung saja dicek ke Rendeng Sena yo di live chat kami yang ada di RRI Digital serta di unggahan kami yang terbaru di laman Facebook Perompat RRI Samarinda ke Rendeng Sena yo. Ingat yang ada fotonya Bu Supendi Maha nih di sana. Nah, Kerondeng Sena sebelum Bu Supendi melanjutkan akan Bu Supendi pusingkan lagu berikutnya, ini ada informasi terbaru Kerondeng Sena yo. Ini kurang lebih di sekitar berapa menit yang lalu yo Kerondeng Sena, sebentar, di 5 menit yang lalu ini baru diunggahnya Kerondeng Sena. Namun untuk kejadiannya Bu Supendi belum mengetahui secara pastinya di jam berapa. Dan Bu Supendi juga ini berkaitan dengan selalu Bu Supendi ingatkan terkait arus lalu lintas Kerondeng Sena yo, untuk dapat berhati-hati, yang penting selamat sampai tempat tujuan. Pada malam hari ini Kerondeng Sena terjadi laka lantas di kawasan Jalan MT Haryono yang melibatkan antara motor dengan motor Kerondeng Sena. Dan ketika informasi ini telah diunggah, ini pantauan dari videonya sudah ada ambulan Kerondeng Sena yo yang hendak menolong korban yang terjadi kecelakaan pada dini hari tadi ini, pada malam hari ini tadi Kerondeng Sena. Ini untuk informasinya yo, ini Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official.

Kemudian bagi koran yang sana yang mungkin pada malam hari ini sedang melintas di jalan poros Tanah Merah, pada malam hari ini ternyata terpantau ada bekas tumpahan solar di Gunung BNN Tanah Merah. Dan satu informasi terakhir ke Randeng Sena, ini ada kepadatan arus lalu lintas yang disebabkan ada perbaikan jalan, di mana sementara dialihkan menjadi satu jalur, yaitu berada di Jalan RE Marta Dinata ke Randeng Sena yo. Jadi hati-hati ke Randeng Sena apabila hendak cepat-cepat menuju tempat tujuan yang ingin dituju, alangkah lebih baik mencari jalur alternatif, karena ini terpantau nih padat merayap Karandeng Sena karena terjadi penyempitan jalan yang diakibatkan ada pengaspalan di kawasan tersebut Karandeng Sena. Untuk informasinya bisa dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Eton telinga dulu ya, ada

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Selamat pagi Bu Guru.
1: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
2: Tidak Bu Guru.
1: Wah pintar, jadi gak ada yang suka main banjir ya. Ada yang tahu kenapa sebaiknya gak main banjir?
2: Bahaya Bu Guru.
1: Bahayanya gimana Alia?
2: Airnya kotor Bu.
1: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa gak mau main banjir?
3: Nanti kata Bunda kena listrik.
1: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
2: Iya, Bu Guru.
1: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di rumah.

Silakan keranding senapa bila ingin tambah di RRI Perumbas Samarinda. Bu Supen ditunggu kehadirannya dalam program Berenggah. Di mana ya pada malam hari ini program Berenggah berada di edisi pop daerah dari N.

0: masih banyak nih lagu-lagu dari pop daerah Nusa Tenggara Timur. Di antaranya ada lagu Melamon Saregon, ada lagu Tobelo, Hitam Manis, Nautong Salili, Goyang Kiri Kanan, Beda Rera Gere, Nong Marinong, Pulang Pemase, Anak Kepala Desa, dan juga Sophia. Baik, keranding sana, saat ini sudah ada yang ingin tamat di RRI Perompak Samarinda. Bu Supendi sahabat terlebih dahulu ya, keranding sana. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, udahkan salam.
0: Siap, selamat malam Bu Su.
1: Selamat malam.
0: Tegak apa hari ini?
1: Ya.
0: Tegak apa hari ini?
1: Ya, sehat aja.
0: Alhamdulillah.
1: Habis anu Bu Su, memasak Bu Su.
0: Iya nih, masak sate nih, daging korban nih.
1: Wah.
0: Itu
1: ngejek aja tuh Bu Su.
0: Itu videonya udah kayak ini Bu Su ya, kayak kembang tuh satenya nempel-nempel.
1: Ada-ada jorong tapi bagus tuh itu butuh.
0: Eh, mantap bener nih idenya nih.
1: Itu kan mun 300 aja ada itu butuh.
0: Ih, lebih nih Busu.
1: Iya, bagus tuh Busu.
0: Heeh.
1: Semuanya cabang ada daging Busu.
0: Heeh.
1: Bubuhan ini nah perempat dulu. Heeh. Kumbang Busu, semuanya gulai tetap bola tapi itu Busu bagus.
0: Baru membakar di depan studio ini.
1: Iya.
0: Busu,
1: dengan diberi.
0: Busu masa apa nih daging korbannya kemai?
1: Lah, jadi Busu yo kan kepala sapi itu banyak kan Busu yo. Nah, jadi Busu saya masak dulu Busu, dimasak gitu kan. Jadi tengkoraknya tuh kita tengkorak aja.
0: Betul betul.
1: Dagingnya diambil kan. Nah, kalau kita ngambil apa saja disayat dengan pisau nggak bisa.
0: Lengketnya.
1: Jadi kalau dimasak itu kan matanya apa, jadinya begitunya lemah Busu, tinggal ngambil aja lagi daging itu. Itu yang dipotongin tadi Busu.
0: Jadi bentar, jadi Busu makan matanya juga tuh, mata sapi tuh.
1: Mata sapi itu nyaman sebenarnya.
0: Tapi
1: dipotong-potong itu tuh di kelihatan lagi sudah yang mana. Jadi habisnya dipotong.
0: Makanya kemarin tuh kan ada Busu ya lewat di media sosial tuh, ada yang makan mata sapi mentah-mentah tuh Busu.
1: Oh, kalau mentah ini pernah, kalau masak iya.
0: Nah,
1: tapi kalau yang kambing Busu kan, kambing itu kan halus polanya gitu ya. Itu di presto dulu, tapi jangan terlalu masak. Kira 10 menit lah. Jadi jangan masuk ke bumbu jadi meresap Busu. Nah itu matanya nyaman Busu.
0: Berarti bisa dimakan juga berarti Busu ya?
1: Iya, terus itu pipinya Busu senang, kalau lidahnya kurang.
0: Karena alot biasanya.
1: Di dua Busu.
0: Andi.
1: Namun saya mula. Jadi di pipir kan ada uratnya itu Busu. Nah, itu nyaman Busu sama sapi. Jadi sapi dari itu ada yang minta masakkan Busu. Jadi berapa upahnya? Jadi menyisakannya ada dua lidah sapi kan. Jadi saya balikan bumbu aja. Jadi bumbu itu saya di tahu ya berapa cara membawang kan, sekitar 60 kali yang kupas gitu. Kita olahkan, jadi saya nggak langsung saya bikin. Saya 2-3 hari dulu gitu. Tapi sudah direbus semua, jadi tinggal
0: dimasukkan lah bumbu-bumbunya.
1: Tinggal bumbu aja lagi.
0: Busu Mamat.
1: Ya.
0: Ini malam hari ini mau minta lagu apa nih Busu?
1: Ini Hitam Manis ini nih Busu.
0: Hitam Manis. Beh, mantap nih lagunya nih.
1: Saya tadi pas kita tune jam 11 tuh baru berbah.
0: Dari mana nih kita Busu?
1: Ya kan saya masak itu rumah anak saya Busu.
0: Oh.
1: Pokoknya Busu namanya setiap tahun tuh berhamburan Busu. Tapi saya disuka berhamburan kan. Persis semuanya Busu, namanya setiap hari kurban tuh kan ya itu tadi muka rumah tuh.
0: Bener.
1: Berhamburan tuh kan katanya.
0: Sampai peneng biasa kalau udah berhamburan tuh pusing liatnya.
1: Pusing gitu, maka kan yang diurusinnya lemak.
0: Betul, eh lengket benih tuh sudah tuh.
1: Ya lengket Busu. Di mon di etam di cepat membersihkan Busu. Lalatnya.
0: Nah, benih. Ya. Betelor.
1: Sepel berdua tuh Busu. Punya luar dalam tuh harus bersih. Nah, jadi panci-panci besar tuh keluar semua. Presto-presto keluar semua berapa anu nih. Tapi saya ini meresuyu pengantuk aja sebenarnya. Kerjaan rutin.
0: Saya kira tadi.
1: Ini, Busu.
0: Kenapa tuh Busu?
1: Ya ada yang tamal ini deh, kering.
0: Iya sudah.
1: Iya biasanya kan boreni. Hmm. Itu lagu rahim ini berapa hari ini tidak ada nih.
0: Hmm, di mana di tamal? Udah kekenyangan daging.
1: Iya, buat saya itu apa yang saya makan daging yo? Hmm. Ada yang mulai rawon begitu.
0: Nah.
1: Mai itu juga orang mulai rawon lagi. Hmm. Ada macam pas apa? Jadi misalnya ya sudah makan rawon itu aja gitu. Mm-hmm. Jadi melihat itu Etam jangan bilang bosan. Mm-hmm. Ya suatu saat kan Etam bisa makan kangen gue dengan daging.
0: Betul. Biasanya cuma setahun sekali.
1: Saya senang tuh lidah tubuh tuh lidah sapi tuh.
0: Mm.
1: Itu daging khas dalam gitu senang.
0: Mm-hmm.
1: Otak sapi itu yang banyak bujur busuk ya.
0: Oh baru tahu nih busuk yang bisa diolah tuh.
1: Otak sapi itu yang nyaman tuh busuk ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kan telur bebek busu.
0: Mm.
1: Jadi dikocok busu dengan telur itu busu buat di bawang putih.
0: Oh, langsung dikonsumsi begitu ya?
1: Terus itu dibuat di ano lombok besar dulu, lombok hijau dengan abang kan. Telur digoreng tapi yang besar artinya busu.
0: Mm-hmm.
1: Saya pernah coba tuh nyaman busu ay.
0: Nah, ini langsung resep nih.
1: Iya nyaman ya. Ya asam sampai.
0: Asam koyot.
1: Apa bensin dengan apa? Ini nah.
0: Apa tuh itu?
1: Bensin dengan garam.
0: Mm.
1: Atau ini bumbu-bumbu yang sudah jadi itu busu.
0: Mm-hmm.
1: Yang disebut merek.
0: Iya. Iklan nanti itu.
1: Nah, pokoknya mon otak sapi itu digoreng kayak itu, tapi terlalu bebek.
0: Mm-hmm.
1: Waduh, nyamannya.
0: Munyal ke
1: lagu busu ya.
0: Aman, bon siap.
1: Etam di makan daging tuh rasanya hidup tuh rugi usai.
0: Bujur.
1: Iya, jadi jangan lihat daging kan stres duluan. Wah, itulah ini jangan makan.
0: Mm-hmm.
1: Nikmati busu tapi jangan berlebihan
0: gitu. Benar.
1: Sampai apa namanya itu? Kemampuan kan gitu busu. Mm-hmm, ya.
0: Benar.
1: Terima kasih busu.
0: Sama-sama busu.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, keren sana itu tadi ada dari Busu Mamat nih yang berkisah sedikit seputar Hari Raya Idul Adhanya kemarin keren sana ya. Ya, ini mungkin banyak yang diutama karena sudah pada ngantuk, banyak makan daging keren sana ya. Macam mano di banyak makan daging, Busu Pendi aja sudah beberapa hari ini makan daging terus nih keren sana ya. Bahkan tadi bekal pun bawa rawon, rawannya rawon daging keren sana. Ya mudah-mudahan lah Etam ini tetap sehat selalu karena saya penting mengonsumsinya itu di secukupnya maha karena sana ya, jangan sampai berlebihan. Dan pun kalau kata Menteri Kesehatan tuh ya karena sana Budi Gunadi Sadikin kalau disalah tuh nama Sida tuh. Sida tuh kan saat-saat ini sudah sering promosi nih, promosi seputar kesehatan di media sosialnya yo. Itu kemarin itu sempat lewat tuh karena sana daging tuh sehat, yang disehat tuh pengolahannya karena sana. Kalau kata Sida tuh kalau misalkan dagingnya diolah dengan sehat seperti sup daging yang menggunakan sayur, kuahnya bening itu ndik masalah tuh tambah sehat. Tapi kalau dikelolanya udah santannya tuh santan kental bener sampai udah ndik ada yang bedakan antara kuah air dengan santan tuh. Nah, itu baru bisa menyebabkan kolesterol kerandeng sana kalau dikonsumsi secara terus-menerus. Baik kerandeng sana, Etam langsung saja nelinga lagu berikutnya. Sebentar nih, Busup ini mengecek dulu. Apakah di Facebook sudah ada yang gabungan atau belum? Wah, tegaknya nih sudah ada yang gabungan nih. Ini salah satu pendengar setia berasal dari Lampung karena di sana ada Belibis Putih. Ini terima kasih Busu Belibis Putih. Walaupun dik tahu nih namanya siapa nih, Belibis Putih atau Belibis mana nih Busu Pendi dik tahu nih. Yang penting terima kasih sudah setia juan telinga kami di RRI Perempat Samarinda. Karena desa langsung saja Etam nelinga berbagai lagu pop daerah dari NTT. Etam akan nelinga lagu Hitam Manis dari Alfred Gare. Sebelum menutup perjumpaan Etam pada malam hari ini karena desa ya, tetap bersama kami di RRI Propa Samarinda.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Berbuat baik tidak harus menunggu waktu yang tepat. Ia bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Menyapa dengan ramah, berbicara dengan jujur, atau membantu tanpa diminta. Tidak semua kebaikan mendapat balasan. Namun, itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Karena kebaikan membentuk siapa diri kita, bukan tentang apa yang kita dapatkan. Mari terus memilih berbuat baik, meski tidak selalu diperhatikan. Sebab kebaikan yang tulus selalu memberi dampak sekecil apapun.
0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya alunan ini maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sanak di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam edisi Sabtu 30 Mei 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar yaitu Bu Sufendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia menerima kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi di Empai 31 Mei 2026 dalam sajian Samarinda Merian hingga merapat esok di jam 7 malam. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam.

Selamat hambat ke Rwanteng Sanak Bro 4 di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah Bro 4 RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz Pro 4 RRI Samarinda, Keruan Densana, kami akan hadir dengan sajian program dan informasi. Dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Meriam hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami. Sembari menantikan kebersamaan kita mengikuti tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dan juga Nusantara dalam program Dendang Nusantara. Hadir pula Halo Benua Etam disusul dengan Odah Pekiesa. Keruan Desana kawa bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau di 736-152. Kawa juga melalui WhatsApp kami di 0811-581-99984. Siaran ini kawa didengarkan via aplikasi RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store secara gratis. Bersama saya Raihana Mia, inilah Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

0: apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakannya baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

0: dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Keruan di sana RRI Perompas Samarinda, sesaat lagi kita akan mengikuti tausiah dalam program Hikmah Pagi langsung dari Masjid Jami Almaru Samarinda dengan penceramah Dr. Haji Ahmad Haris, SAG, MSI.
1: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
2: Pakai baju dari sebelah kanan, sebelah kanan. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ungkap baju kaos kepalanya dulu, tapi merasuk tangannya sebelah kanan. Kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Rawahul Bukhari, hadisnya sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam suka senang memulai dari kanan tatkala memakai sandal, menyisir rambut, berwudu, dan pada semua keadaan. Kayak kita berwudu, apa yang sunat dimulai? Kanan. Menyisir rambut, kanan. Ya kan? Memakai sandal, sepatu, kanan. Sama memakai baju, kanan. Karena dalam hadis ini disebutkan pada semua keadaan itu dimulai yang kanan. Kecuali masuk WC, nah itu kiri. Masuk pasar, kiri. Pasar. Yang lain-lainnya usahakan untuk memulainya dari sebelah kanan. Yang ketiga, nah tiga. Tidak memakai baju, tidak memakai pakaian di hadapan orang lain. Karena dapat menghilangkan rasa harga diri murah seseorang jika, kecuali jika dalam keadaan darurat. Ini kadang-kadang ada kebiasaan yang kurang bagus tuh apa? Berbaju di luar, di hadapan orang. Apalagi bila ke masjid talambet misalnya. Baju andak di sini sambil bertapih keluar. Buka hai lagi. Nah, mestinya di dalamnya. Jangan kelihatan orang. Bahkan andai kata tamu datang pun memakai pakaian di kamar.

0: kan ada kadang-kadang kebiasaan yang kurang elok. Apa kebiasaan orang elok itu? Sambil memakai baju, sambil berjalan keluar. Ini hati-hati kita, kalau anak kita melihat, bisa diikutinya. Kenapa? Ujar anak, abah aja berbaju sambil berjalan, sambil keluar, sambil berjalan. Dulu ulun ada bisipian jemaah, sidin lucu. Lucu sidin tuh. Bila ke masjid sidin baju kaos saja. Baju kaos, bercelana yang 3/4. Sarung di mana? Sarung anda sidin di kepala stang itu nah. Baju di situ juga. Kopiah di situ juga. Sampai ke masjid hanya pakai sidin. Julun kenapa Jun? Kada biasa ya, nyaman kayak ini. Ya kan. Rupanya kemana kayak ke masjid atau berjalanan. Makanya ciri khasnya apa? Bersepeda motor itu sebelum tuh bahari pulang bila dot nah datang untuk jolon lain sudah nek. Ya ada ciri khasnya. Nah ini lucu, tertawa sih dia on pada itu tertawa lagi. Jadi usahakan jangan memakai baju di hadapan orang di kamar dulu. Nah, kan? Di kamar, jangan keluar rumah. Di luar rumah nanti hilang mur'ah. Mur'ah tu wibawa hilang. Wibawa kadada lagi. Kecuali jika dalam keadaan darurat. Darurat tu misalnya apa? Kebakaran. Seorang goreng kada berbaju. Nah, yuk ha. Lah, ada baju misalnya. Itu namanya darurat. Sambil memakai baju, sambil buka. Ulun bahari ada pian tetangga. Memang sidin itu baik. Allah yarham, Allah sayangi sidin. Pas kebakaran, ulun masih ingat tuh. Kebakaran tuh di samping rumah ulun dia muntah itu nah. 3 buah. Alhamdulillah rumah kada kena bang. Sidin tuh tenang keluar rumah pian. Tenang aja. Bang. Tenang. Yang sidin bawa apa? Yang sidin bawa keluar rumah itu apa? Sajadah dengan Quran. Itu aja. Padahal andai kata hendak membawa nang lain, bisa eh. Kenapa? Kebakaran di belakang rumah sidin. Sidin berjalan santai aja. Tokoni kenapa pian bawa ini? Di sidin ini kebiasaan nang ku bawa ke masjid. Rupanya connect kalau connect. Connect. Kebakaran tahu malam pian bayangkan. Kalau orang lain kan sibuk angkut ini angkut itu, biasanya orang bila ada kebakaran itu tenaga berlipat ganda. Lihatnya pian, kulkas tuh kawa mangkat seorang, pulih kakan ha, ada kawa lagi kena. Banyak ulun melihat kejadian-kejadian tuh, kursi nang ganal kawa mangkat seorang, tenaga dari manakah? Tapi kena bila sudah tuntung membulih kakan, ada kawa lagi. Nang kaya maunahnya tu, ya bahasan lah. Ya kalau banyak orang lihat ni, lamari itu serangan, dia angkut, noh. Kaya tenaga apa? Imbah tuntung memulihkan rawa lagi. Nah sama sidin ulun tingkat masih. Pas kebakaran jis sidin berbaju, nah berbaju sidin. Bayangkan, tenang sidin. Nah, ni orang bahari itu ada bajunya, ano, ada baju kaos kalau. Baju kaos nang tapi bukan singlet yokin sih bukan tapi nang sampai ini nang putih adalah nah, jadi sudah tabangon jisitian pakai sarung sempat jaba baju nah baju ambil sejadah ambil Quran keluar ayo tenangnya sidin nah ini kisahnya tadi andai kata mudarat tuh misalnya apalagi keadaan mudarat kayak tadi kebakaran lalu kada sempat baju keluar ayo kada apa atau dalam keadaan apakah misalnya keluar ada baju lagi bisa tapi dalam keadaan mudarat. Atau pahasan misalnya jika sapinya buka nah. Ini sudah ulun ni kekanyangan semuanya alhamdulillah kan senang ulun artinya di kampung-kampung sebulan julun naulun isi tentang apa nih korban aja. Alhamdulillah di kampung wah ini banyak sudah nang kada bisa jam masyarakat dapat semuaan sudah. Alhamdulillah Allah senangnya biar dapatnya sedikit julun, yang penting sekampungan dapat terasai. Ada memperhatikan, ada nang olah sate ramai. Kalau dulu kada pernah guru dapat ya. Dulu kada pernah, cuma lewat aja alhamdulillah dapat. Biar 4 on 5 on tapi dapat semuaan. Yang keempat, nah ini penting. Tidak memakai baju yang ketat sehingga tampak bentuk badan, dan lebih buruk lagi bagi para wanita. Nah, jangankan wanita, jangankan bibinian, lalakian aja jangan sampai berbaju yang nampak bentuk badan. Ini mentang-mentang habis apa tuh? Ah, olahraga apa tuh biasanya? Ah, lalu aja pakai baju ketat supaya nyadarnya tuh. Jangan, nah, jangan. Biasa aja, biasa. Habis latihan lah ya, melihatakan ya Allah. Jangan memakai baju ketat sehingga tampak bentuk badan. Bagi laki-laki aja kada boleh, apalagi bagi bibinian. Han, ya kan bian, binian. Apalagi bagi binian. Bah, payah aduh bang. Bisa kada bulik-bulik bahasan gitu. Melihati banyaknya bahasan. Nah ini lebih khusus lah. Lebih khusus misalnya di acara pengantinan kah. Ibu-ibu bila acara pengantinan jangan memakai baju yang ketat. Atau waktu senam. Ya ada senam-senam. Kalau bahari ada namanya senam kesehatan jasmani. Nah, wah ini ada juga senam. Ada senam jantung, senam kesehatan jasmani. Bujur aja niatnya bersenam bujur. Tapi baju jangan nang ketat. Nah, ujung-ujungnya ibu-ibunya senam, kai-kainya dudukan di belakang melihat. Nah, maka imbas sembahyang subuh, nini-nini menelpon, HP silent semua. Kenapa? Asik melihat orang senam. Ah, ya Allah. Takoni bini, mana tadi? Tawasnya hanya bulik. Anu aja, imbah di sembahyang subuh makanan ya. Ima makanan tetamu kawanan kami bakisahan. Bakisahan apa? Melihati orang senam. Nah, sini kadeda-kadeda kalau. Nah, ini kadang-kadang ada baju yang ketat itu nah. Kelihatan, kasihan. Apalagi ibu-ibu perhatikan bilanya olahraga itu pantat ditutupi. Nah, ini kadang-kadang dilihatakan langsung. Ayo pasan. Hah? Bolehkah singgah situ kah? Nah, membadahi bini rajin julun jangan kelihatan dan namanya lelakian ini memang kayak itu mau kayak apa lagi. Karena ada hadis Nabi itu ujian Nabi sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adna bil baqari yadribuna bihan nas wanisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usunna ka'asnamil bukhti al ma'ilati la yadkhulna al jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha layujadu min masyirati kaza wa kaza. Rawahu Muslim, hadisnya sahih. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua jenis manusia min ahli nar, daripada penduduk neraka yang aku belum pernah melihatnya sekarang. Ujian Nabi ada. Jadi yang belum pernah aku melihatnya sekarang. Karena Nabi itu kan sini waktu Isra Mi'raj kan dinampakkan oleh Allah Jibril itu siapa dikisahkan. Yaitu kaum yang membawa cambuk cemeti seperti ekor sapi. Mereka menggunakannya untuk memukul manusia dan para wanita yang berpakaian akan tetapi telanjang. Nah, telanjang itu karena bentuk tubuhnya kelihatan. berjalan dengan menggoyang-goyangkan pundaknya dan berlenggak-lenggok. Ini desa memang hendak apa tuh jarang tah? Basul wajihi kah? Cari muka. Desa memang hendak cari perhatian. Berlenggak-lenggok. Ya. Kepalanya bagaikan punduk unta yang condong sanggul, yang condong, jangan jubinin kelewatan tuh. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan dapat mencium bau wanginya surga, padahal wangi surga telah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Nah, jadi hati-hati kita bapakain wabil khusus bibinian. Nah, jangankan masuk surga, tercium baunya aja kada. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. 500 tahun. Kayak apa? 500 tahun perjalanan tak cium, ni kada tak cium. Maka di akhirat tu dua aja, makin tak cium bau surga, berarti makin dekat dengan surga. Makin kada tak cium bau surga, berarti makin menjauh. Makin menjauh. Kemana makin menjauh? Ke neraka lagi. Karena tidak ada tempat kecuali yang dua ini aja. Jalan tu dua aja, jalan ke surga, jalan neraka. Maka kada kawa lepas daripada malaikat pemeriksaan karena semua mun kita di dunia lah masih kawa bermain atau bermain lah pemain tuh misalnya anda masuk nonton bola ke apakah nang jaga kawan selamat masih kawa masuk ya. Kalau di hari kiamat kada kawa semua pemeriksaan kawa. Kalau di dunia ada razia masih kawa jalan tikus. Ya kalau oh sana ada jalan tikus di akhirat kada ada jalan tikus. Ana semua. Nah, di dunia masih ada jalan tikus, masih ada. Di akhirat kada ada sama sekali. Nah, jadi yang keempat jangan sampai memakai baju yang ketat yang tampak bentuk badan. Nah, Umat Haji ketujuh sama Umat Haji lah. Kelima, nah, memakai baju tadi, habis berdoa, berniat. Apa niatnya? Mengikuti perintah agama. Ya, perintah agama. Agama mengatakan, apa agama mengatakan? Pakai pakaian, pakai perhiasan sebaik-baiknya bila ke masjid, ya. Pakai, yang bagus-bagus. Jadi pian kalau berdasarkan hadis Nabi Al-Qur'an tadi, pakaian yang baik itu masjid. Nah, masjid. Jadi pakailah pakaian perhiasan kalian apabila ke masjid. Jadi tadi apa? Baniat, niatnya apa? Mengikuti jejak Rasulullah dan salafus saleh serta untuk menunjukkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbaju itu yang rapi. Tapi kadang mesti mahal, bagus, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jangan merigat atau merigat lah. Orangnya sugih, berbaju buruk banget. Nah, ini jadi fitnah kena. Ya lah. Nanti jadi penyebutan orang, ujar orang si anu tuh sugihnya. Sugih. Pemasewaan banyak, tapi baju ke masjid buruk banget. Orang menggibah berdosa, tapi membuat orang menggibah jauh lebih dosa lagi. Kan ada manusia itu ada kalau ada memadai, oh my, mobil berapa buah, motor, rumah bagus, ke masjid baju buruk. Kadang bersarung gin bebarang aja melipat. Nah, ya Allah. Justru jangan dilihatakan. Kita ni justru berbaju tu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ujar bahasa Abah Ulun gini, baju tu nakai biar kada baru, biar yang penting rapi. Kalau ada setrika, disetrika aja sih din. Kayak Hamid Pasuruan aja mandakan kalau bisa berbaju tu jisin yang rapi. Kada mesti baru rapi. Sebab bila kita rapi itu lalu orang melihat nyaman. Habis orang melihat nyaman lalu orang terlihat orang berduit sidin itu. 40 ikong menyambat sugih juga. Nah, itu Ki Hamid memerahkan ya, Ki Hamid baju itu rapi. Bila kita rapi, mata orang tuh senang melihat. Lalu di hati orang muncul sidin itu nah. Ya, bayangkan rapinya ke masjid sugih. Kada kelihatan sidin ke pasar. Padahal kan desa kada ada duit juga. Ada dapat duit. Cuma baju rapi, bagus, mensyukuri nikmat Allah. Lalu orang tak pandang bagusnya sidin tu ke masjid. Padahal ke masjid berisi baju dua-dua utingannya, sebuting ditapas, sebuting dipakai. Ya Allah, yang ditapas, sebuting dipakai. Nah, kayak sidin Umar, baju dua, kayak apa? Sebuting ditapas, buting dipakai. Jaki Hamid apa? Supaya bila orang melihat tu orang hati orang senang, lalu mendoakan kita. Ujar orang, baiknya baju sidin tu berejekian sidin, sugih sidin, 40 ikong namanya bet kabul juga. Nah kaya tadi sugih, baju buruk, oma jurang buruknya, kayak orang miskin, desa miskin juga. Maksud miskin kau ini nah, duitnya banyak tapi nya kada menikmati, miskin juga ya Allah. Yalah, kan ada manusia tuh berusaha mati-matian siang malam jurang banjir, naik ayam turun ayam tuh artinya berangkat hari gelap, bolik hari gelap, tapi kada pernah menikmati baju buruk terus. Nah, baguslah lalu terdoakan orang oma kasiannya jurang, makanya sugih, maka ini itu baju nang kaya orang kada berduit, nang kaya orang miskin. Miskin juga ya dari pantangan itu, dari pintangan itu. Maksudnya miskin apa? Berbaju buruk terus walaupun duit ada, artinya kada menikmati dengan kehidupan. Mensyukuri nikmat Allah, alhamdulillah berbaju ada, berbaju bagus dipakai, menunjukkan nikmat Allah. Bahasa orang bahari apa? Tahadus bin nikmah. Pian lihat aja kiai-kiai itu lah, ulama-ulama nang anu bajunya kada banyak, tapi setiap kali berpakaian mesti bersih, bersih dan rapi. Ya bapak aja lah ya Allah. Pian lihat aja ulama-ulama tuh bus kumpul bahari guru-guru turunan, baju itu nah balik kayak ini bersih. Mun kita balik kak, bah ya sudah coklat, susu Milo. Padahal kalau dipikir-pikir beribadah kuat orang alim. Kita datang ke masjid masbuk, bolik berdahulu gantung, cuma ya tadi kada rapi. Pian lihat aja baju orang-orang alim tu, baju-baju kiai tu nak buka hampir nak besar rapi apa orang nak rapi. Mun kita jangankan dibuka di sini aja kelihatan sudah kayak anu tu, kayak apa, coklat kah? Begitu kada memperhatikannya. Orang bahari ulun lihat ya bang, anu bang, memang orang alim tu pian sidian menyuci bagus. Bahari itu selain pakai sabun, orang pakai apa tuh? Yang biru tuh pak, belau kah? Kalau ini ulun perhatikan harumnya aja, tapi bersihnya ku kurang. Jadi mensyukuri nikmat Allah pamataji misalnya syukur alhamdulillah pamataji lah. Jadi ke masjid nang baju nang rapi bagus. Baju pakaian nang bagus dipakai supaya jangan jadi penyambatan orang, jangan jadi pembicaraan orang nang kada baik. Ya memang manusia tu susah pak, tapi itulah Allah hendak melihatkan lawan kita. Nah. Tapi jangan juga mencolok lah, ngetren benar itu lain pulang. Itu naranya kampungan pulang ya. Ulun bahari ingat benar waktu naik bis. Bahari kan bila ke Banjar naik bis, ke seberang dulu naik bis. Kebetulan di bis tu orangnya kada banyak pian, asalnya paling berempat berlima, karena penumpang nang lain menjemput di balik papan. Di tengah jalan ada masuk anak muda, mungkin lebih muda daripada ulun lah, anak muda. Maka pian, noh, berbaju, noh, begulung tangan, nah ya Allah, sepatu ngetren baju nah nya bahari orang bahari tuh ngetrennya kayak ini baju membuka kayak ini kalau tuh bahasan tuh bahari ini nah kubuan bahari tuh bilinya jagau membuka sedikit ini nanti lihat akan baju membuka gulung tangan wah ngetren tuh bang sepatu ngecereng betas dan mati ulun nih kayak anak meletakkan kisahnya jagau nih jagau kalau duduk kayak kebetulan duduknya tuh pas ni ulun dijalankan lorong sebelah sini pas dihiga soalnya tuh lebihan lah hanya sampai lojanan muntah sudah bayul parah ini nyulun itu keingetan ulun aduh nah itu kan kelewatan mula masuk tuh gaya tuh nah gaya aja baju nah ya Allah nya bahari model bahari tuh baju sini dibuka nih tangan nih mana aja kan lihat tuh bahari tuh ada nah kira bahasan lah bahari tuh bilang ini aja tuh nah aja maka bila bejam gol tuh benar aja nah, aja baju nah, bahari tuh bahari bahari ini gak ada lagi bahari oleh katakan John hebat pun orang ini gaya wujudnya tas ya, ya kalinya baru sampai lo jenan ya nah yang jolon nih itu kisah lah kisah jadi jangan juga terlalu ngejereng jangan juga yang keenam tidak memakai baju yang tipis sehingga nampak warna kulit nah jangan tipis-tipis juga kalau kelihatan orang enak bagi bapak-bapak ibu-ibu sama jangan yang tipis kelihatan kemudian lagi yang ketujuh tidak memakai baju yang berwarna terlalu mencolok dan tidak ada yang memakai selainnya agar tidak menjadi bahan pembicaraan mencolok kalau mencolok lah yang lain kadang-kadang memakai itu hari panas jam 12 pamataji baju habang wah laloy lah silau men ya Allah jangan mencolok itu aja nah. Kalau orang Arab itunya baju bergamis karena menyerap anu nih sinar matahari ya Allah jangan sampai baju mencolok warnanya mencolok dan kadang orang pakai kecualinya aja kecualinya agar tidak menjadi bahan pembicaraan ya yang biasa aja standar-standar lah ya Allah jangan terlalu mencolok ngejereng tau ngejereng lah jereng bukan kada boleh bukan cuman nanti kada bagus kurang elok lah kurang elok lagi ini kadang-kadang binian memperhatikan bila acara-acara tuh nya baju nang ngejereng supaya kelihatan Allah kelihatan ada nang baju merah habang mulai atas sampai ke bawah habang sampai kukunya koteknya habang ya bayangkan karena pulang waktunya biru biru pulang semuan ya. Ada orang biasa melihat itu sampai jilbab ini semuan sampai apa nih biru semuan sandalnya biru koteknya biru oh bayangkan itu kelewatan pulang ya. Yang ke-8. Usahakan apalagi hari-hari besar, hari Jumat itu nah. Hari Jumat, hari raya. Yang penting itu usahakan memakai pakaian yang putih. Nah, ya kalau hari Jumat apa tuh bagus, Mian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu thiyabikumul bayat falbasuha pakaian paling baik adalah pakaian berwarna putih maka pakai. Pakai. Jadi kalau ke masjid hari Jumat tuh putih usahakan. Hari raya putih bagus kala. Baju bagus. Nabi itu pin kayak ini. Nabi lah nya memang beliau sangat memperhatikan ini pakaian bila ke masjid baju putih sidin bila menghadapi utusan-utusan raja bobohan bangsawan baju hijau. Nya baju hijau tu bagi bawa.
1: Olah.
0: Bagi bawa. Baju hijau. Makanya kisah-kisah tu tau pian lah. Kisah Nyiro Kidul tu hijau. Olah. Ada tahu juga dari mana, wallahu alam. Ulun semalam ada ke mana, ke pantai ni kan. Ke pantai mana tu? Tulungagung. Pakai baju hijau. Ulun kada tahu. Cuek aja, maka di pantai ini orangnya kada banyak. Soalnya ada larangan ya, oh itu jurun. Tapi kada apa-apa jurun, itu hanya samar-samarnya. Karena dalam cerita itu, kalau orang pakai baju hijau itu bila ke pantai, karena bilainya hanyut kada kelihatan. Kadang warnanya sama dengan warna air laut. Nah, jadi kalau ke pantai itu baju cocok nang berbeda supaya bila tinggalam kelihatan. Tapi kada dinanya tinggalam juga, Bang. Ya Allah. Jadi Nabi itu kayak itu. Tapi bila perang menghadapi musuh, hitam. Makanya ninja tuh hitam molo. Kenapa? Bila menghadapi musuh tuh hitam tuh berwibawa. Nah, berwibawa sedikit. Jadi disesuai dengan situasi dan kondisi. Kayak kita juga misalnya ke pasar baju apa, ke masjid baju apa, ke kantor baju apa, ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kesembilan, nah ini bagus nih. Tidak memakai baju yang bergambar. Usahakan jangan baju bergambar, apalagi ke masjid. Bukan kada boleh, bukan. Kenapa? Khawatir nanti mengganggu jamaah lain. Ulun bahari ada bian, ada bahari itu rame, baju itu istilah itu ada dagadu, ada dagadu kalau Jogja. Ada nang tuha-tuha itu dagadu ada tulisan belakangnya. Maka kekawanan ini pian kelakuannya anak muda lah, nakal kada pang, cuma anak balucuan. Lucuan. Dia ulah buhannya sablon, babajo sablon. Dan bahasanya bahasa Banjar. Tulisannya itu tiga kata ya. Tiga kata aja. Pahit dirai. Apa tulisannya? Siapa cangang bungol. Jadi pas sembahyang aja nah, sembahyang Allah. Kawan itu di muka, kita di belakang, Allahu Akbar. Namanya sembahyang kan kadang terlihat sajadah, kadang tak muka. Pas tak muka, tulisannya siapa melihat siapa cangang bungol, pas betunduk. Nah. Ya. Artinya siapa melihat bodoh itu loh. Nah, daripada kawan lucunya. Tapi pernah ulun sekali dulu ada orang berbaju tuh gambar. Ulun masih ingat tuh nah, ada gambar. Di bawahnya tuh ada tulisan. Tulisannya apa? Di dalam gambar ini ada 5 monyet ya. Coba tebak di mana monyet itu? Dong mati ulun bungolnya mulai tadi menghitung 4 ya, satunya di mana? Kosok lah sembahyang. Ya. Ulun kan bahari kan ngatuju di belakang waktu masih anakan tuh nah, kan belum jadi ustaz, belakang. Itu kan ya Allah julun. Terlihat. Kalau sekedar gambarnya mungkin biasa, di bawahnya ini ya, tulisannya di gambar di atas ada 5 monyet jar. Tebak-tebak di mana saja monyet itu? Mata ni pian yang asalnya mengantuk kada mengantuk nah. Jadi bacaan imam tu kada tingkat lagi apa, maka imamnya diselambat bacaan mulang. Sampai menitik 1, 2, 3, 4. Empat aja lah. 1, 2, 3, 4 aja. Oh, sampai bulik kada dapat. Khusyuk lah sembahyang. Nah, yuk. Itu ulun masih terbayang-bayang wewe ini pian. Ada aja gawian julun orang ni. Yuk. Sampai imbah tutung sembahyang ulun parah ke orang tadi nah. Jadi, saking penasarannya. Akhirnya oh ketahuan ni. Ada aja dapat tanya nah, di ujung. Jadi ujak kawan, kamu lihat kah? Ya, gampang sama aja. Nah, yuk. Jadi kawan kami bertiga tuh pokoknya melihat itu semua nah ya. Nah, ya, nah. Dapat ikan berapa julun? 4 sama aku 4 juga julun. Pas di paraki desa ada 5 juga. Eh. Nah, ya kan. Khusyuk lah sembahyang. Kada khusyuk lagi. Apalagi wah ini ada badan, lu lihat tuh baju tuh bagus tuh di TikTok tuh ada. Ya lah. Nah ini kan cocok juga pian ngolah tertawa pulang. Kenapa ada tulisannya tuh ya? Tulisannya apa? Tulisan bapak, baju bapak-bapak tuh. Maaf sudah punya istri, jangan diganggu. ATM-nya semua sama istrinya. Nah, ya Allah, asal kata-kata di atas tuh bagus saja. Maaf sudah punya istri, seakan-akan setia ya Allah. Maaf sudah punya istri, jangan diganggu. Cuma bawahnya ini nah, ATM dipegang istri semua. Nah, ya Allah. Sembahyangnya dia loh hendak tertawa ya, kita melihat. Dan nah, itu artinya ke masjid janganlah kayak itu. Yang bagus-bagus saja. Ya kadang-kadang di belakang tuh penasaran. Gambar apa itu? Gambar apa itu? Tulisan apa itu? Kemudian lagi. Nah, tadi sudah ada. Jika memakai pakaian baru, baca doa tadi. Allah alhamdulillahilladzi kasani ma wari bihi awrati wa tajammalu bihi fi hayati. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Artinya bila baju baru, berdoa Allah mudah-mudahan dengan baju baru ini gawian ulun baik-baik saja semuaan. Jangan sampai terlintas di dalam hati memakai baju baru itu lalu hendak sombong, lalu hendak bangga macam-macam. Jangan. Kasablas, tidak memakai pakaian yang dilarang oleh agama seperti sutra bagi laki-laki, ada boleh. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man labisal harir fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, barang siapa yang memakai sutra di dunia laki-laki, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Kalau ada memakai di akhirat, kena rakai lagi, ada surga. Nah, ada surga, sutra itu pakaian di surga kayaknya. Ke-12, tidak memakai baju yang aromanya kurang baik. Aromanya kurang baik sehingga dapat mengganggu para malaikat dan orang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Sesungguhnya para malaikat itu terganggu. Ini malaikat terganggu dengan aroma yang kurang baik sebagaimana manusia terganggu dengan hal tersebut. Malaikat aja terganggu, apalagi orang di samping. Nah, malaikat aja terganggu. Karena kebiasaan manusia tuh bila bertetai orang pasti hidungnya tuh nah. Aja menciumnya. Ada bau kah? Iya aja. Kalau bertunjukkan aja nanya sebelah ya. Jadi jangan memakai baju yang aromanya kurang baik. Kurang baik bisa habis main sepak bola bawa ke masjid bepaluhan, maulah kada bebau. Nah, habis olahraga, ya Allah, bila hendak sembahyang ganti dahulu. Ganti dahulu. Jangan sampai apa? Aromanya yang kurang baik menyebabkan orang samping kiri dan samping kanan merasa terganggu. Supaya kenapa? Jangan sampai kisah tuh kepanjangan kayaknya. Kepanjangan tuh kayak ini oma aja. Si Ano tuh memakai baju berbau, kada dicucikan bininya kah ya. Nah, yuk bininya kada tahu tersalah. Atau misalnya maka sugih. Nah, ya panjang lagi kisah nih. Maka orangnya sugih ya. Kenapa baju berbau? Ayo. Akhirnya apa? Orang ini asalnya taci mencium itu lalu tersebutan yang kada baik-baik. Ujung-ujungnya apa? Memang seke orangnya. Nah, yam. Kada berdosa lah orang. Berdosa. Coba pian lihat ujar Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Zina. Bukan sekadar pakaian. Khudzu pakai, ambil zinatakum perhiasan. Jadi namanya perhiasan itu kan membuat orang terpesona. Kalau artinya memakai baju pun yang bagus-bagus. Indah kuli masjid, setiap kali ke masjid, yang bagus-bagus. Jadi sebenarnya baju yang bagus tuh memang ke masjid. Apalagi ibu-ibu misalnya makai mukana kan, perhatikan betul. Kalau ini kada ada lagi bang, kalau bahari itu ada mukananya bapak nang warna hitam-hitam tuh apa? Ada warna-warna hitam itu nah. Jurang banjir betahimanan, betahimanan lah hitam. Atau misalnya nih kadang-kadang kelemahan kita jualan nih, maaf, ampun maaf benar. Kadang-kadang kita kalau baju baru, lagi ibu-ibu baju baru ke pengantinan, memakai satu mat aja, berangkat jam 11, bolek jam 2, 3 jam aja langsung laundry. Laundry kalau nimbah laundry gantung nggak pulang. Pertanyaannya, mukana tuh berapa kali sah diganti? Ada yang 2 bulan nggak ada betapasan. Mestinya diperhatikan itu juga. Kadang-kadang maaf lah, kita kalau baju nang bagus langsung bolik laundry, mukana berapa kali mukana? Padahal itu nang paling bagus nang dipakai itu. Justru ibu-ibu tuh kalau bisa baju mukana tuh nang bagus-bagus, nang mahal, nang bagus. Jangan betahimanan. Udah betahimanan bau pulang. Ayam sudah, lalu membuat orang samping kiri kanan. Padahal tetamu di masjid Idul Fitri aja, tetamu di masjid Idul Adha aja, cuma kisah orang sepanjangan kena. Kada berdosa lah orang, berdosa akibat perbuatan kita. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bilaih bin syaitan wa jim. Amin amin amin ya Allah alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'alimna ma'ayam awasina wa su'na fahma wal musul ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri bi jami' ta'at rahmatim rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina taqdi hajatina taqdi hajatina wal muslimin qarib wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: ya
2: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum.
5: Shalom.
6: Namo Buddhaya.
4: Salam kebajikan.
5: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
5: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
7: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Anak desa Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

98,4 MHz keluar dari sana RRI Perompa Samarinda. Selamat hambat karena di sana di Samarinda hambat pada pagi hari ini ya. Kita ketemu lagi dengan Mbok Mia tentunya di edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Informasi pertama di Samarinda hambat, kurang desa kita ketemu sama informasi perakiraan cuaca ya untuk wilayah Kalimantan Timur. Jadi kurang desa nak berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur berdasarkan data terbaru dari BMKG. Secara umum, kondisi cuaca hari ini di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur diperkirakan didominasi hujan ringan hingga berawan. Beberapa wilayah berpotensi mengalami hujan ringan terutama pada siang hingga malam hari. Sementara di sejumlah daerah lainnya, cuaca diperkirakan berawan dengan peluang hujan yang tetap dapat terjadi sewaktu-waktu. BMKG juga memperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Timur masih berada dalam kategori curah hujan menengah pada akhir Mei 2026, sehingga masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang cukup dinamis. Adapun suhu udara di wilayah Kalimantan Timur hari ini umumnya berada pada kisaran 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang cukup tinggi berkisar antara 65 hingga 99%. Kondisi kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan udara terasa lebih gerah pada siang hari sekaligus mendukung pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah. Bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan, melakukan perjalanan maupun bekerja di sektor lapangan, diimbau untuk menyiapkan perlengkapan pendukung seperti payung atau jas hujan. Pengendara juga diminta lebih berhati-hati saat melintas di jalan yang licin akibat hujan serta tetap memperhatikan kondisi cuaca sebelum bepergian. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini kalau di sana yang bom kutip dari lamanya bmkg.co.id. Tetap jaga kesehatan, waspada terhadap perubahan cuaca dan semoga aktivitas etam berjalan lancar sepanjang hari. Informasi kedua kalau di sana, waspada viral dugaan penipuan isi saldo dana di Samarinda, pelaku pakai emas palsu sebagai jaminan. Sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan dugaan aksi penipuan di sebuah konter atau gerai layanan pembayaran digital di kawasan Samarinda beredar di media sosial. Video ini diunggah di akun Instagram @info_samarinda_ pada Jumat 29 Mei 2026. Dalam unggahan tersebut, seorang wanita diduga meminta pengisian saldo e-wallet sebesar Rp300.000 dengan meninggalkan sebuah kalung yang disebut sebagai emas untuk dijadikan jaminan sementara. Berdasarkan narasi yang beredar dikutip dari lamannya kaltim.tribunnews.com, pelaku mengaku dompetnya tertinggal dan berjanji akan kembali untuk menebus barang tersebut. Namun setelah diperiksa, kalung yang ditinggalkan ternyata diduga bukan emas asli atau palsu. Peristiwa itu disebut terjadi di kawasan Lambung Mangkurat, Kota Samarinda. Rekaman CCTV menunjukkan suasana di dalam konter saat transaksi berlangsung. Kemudian kalau dari sana tips aman menghindari modus penipuan yo. Yang pertama, hindari menerima barang jaminan tanpa pemeriksaan jelas. Kemudian pastikan transaksi digital dilakukan setelah pembayaran diterima penuh. Jangan pernah percaya pada alasan darurat atau terburu-buru. Kemudian gunakan CCTV aktif untuk keamanan usaha. Simpan bukti transaksi dan rekaman apabila terjadi hal yang mencurigakan dan selanjutnya segera laporkan ke pihak berwenang jika mengalami dugaan penipuan.

0: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
1: Boy, boy,
2: apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Informasi selanjutnya, Karawan dan Sana. Memasuki pertengahan tahun 2026, banyak orang tua dan calon peserta didik mulai mencari informasi mengenai kapan pendaftaran SMP Negeri 2026 dibuka khususnya di kota Samarinda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda telah resmi mengumumkan jadwal sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMP tahun ajaran 2026-2027 yang akan dimulai pada Juni 2026. Masyarakat diimbau untuk memperhatikan setiap tahapan pendaftaran agar tidak melewatkan jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengumuman resmi Disdikbud Kota Samarinda, pelaksanaan SPMB SMP dibagi ke dalam beberapa jalur penerimaan. Jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi pendaftaran di 11-17 Juni 2026. Kemudian pengumuman hasil seleksi pada 22 Juni 2026. Jalur ini diperuntukkan bagi peserta didik yang memenuhi persyaratan afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, serta memiliki prestasi akademik maupun non-akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk jalur domisili, pendaftaran dimulai pada 22 sampai 26 Juni 2026 dan pengumuman hasil seleksi pada 29 Juni 2026. Jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah yang telah ditetapkan sesuai ketentuan SPMB Kota Samarinda. Untuk daftar ulangnya, kronisana peserta yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang pada 1 sampai 3 Juli 2026 di hari kerja. Disdikbud Kota Samarinda menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran SPMB-SPMB tahun ajaran 2026-2027 tidak dipungut biaya alias gratis. Karena itu masyarakat diminta berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan sekolah atau panitia yang meminta sejumlah uang dengan alasan membantu proses penerimaan. Meski ketentuan detail setiap jalur dapat berbeda, calon peserta didik sebaiknya mulai menyiapkan dokumen penting seperti kartu keluarga, akta kelahiran, surat keterangan lulus atau ijazah SD, pas foto terbaru, dan dokumen pendukung jalur prestasi, afirmasi, atau mutasi jika diperlukan. Dengan menyiapkan berkas lebih awal, proses pendaftaran dapat berjalan lebih lancar saat jadwal dibuka. Orang tua dan calon peserta didik disarankan untuk terus memantau pengumuman melalui kanal resmi Disdikbud Kota Samarinda guna memperoleh informasi terbaru terkait mekanisme pendaftaran, kuota penerimaan, hingga persyaratan masing-masing jalur. Informasi barusan kronisana Mbak Mio kutip dari lamanya kaltim.tribunnews.com dan sekaligus mengakhiri di Samarinda Hambat pada pagi hari ini. Kronisana, selain kita jangan kemana-mana yo. Ketemu lagi dengan Mbak Mia masih dalam rangkaian Samarinda Hambat. Kita ketemu sama Dendang Nusantara di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetap di era di Pulau Samarinda, suara budaya Nusantara.
1: RRI Samarinda dengan esensi buku. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1952 dan sejak itu telah menjadi panduan bagi banyak orang untuk meningkatkan kebahagiaan, produktivitas, dan kualitas hidup mereka melalui pemikiran positif. Dalam esensi buku kali ini, kita akan menjelajahi inti pesan dan konsep-konsep utama yang terkandung di dalam buku The Power of Positive Thinking atau Kekuatan Berpikir Positif. Adalah salah satu karya paling berpengaruh dalam genre pengembangan diri yang ditulis oleh Norman Vincent Peale. Buku ini mempromosikan gagasan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan nyata untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Peale menyatakan bahwa dengan mengubah cara kita berpikir, kita dapat mengubah realitas kita. Dia percaya bahwa pikiran positif dapat menciptakan perubahan positif dalam hidup kita, mengatasi hambatan, dan mengatasi tantangan. Beberapa pesan dari buku ini, diantaranya adalah penekanan pentingnya keyakinan pada diri sendiri sebagai pondasi untuk keberhasilan. Dia menyatakan bahwa dalam keyakinan yang kuat dalam diri sendiri, seseorang bisa mencapai apapun yang dia inginkan. Ini melibatkan menghilangkan keraguan diri dan menggantinya dengan keyakinan. Salah satu teknik yang dianjurkan oleh Pele dalam berbicara adalah berbicara dengan diri sendiri secara positif. Dia mengatakan bahwa kita harus menggantikan pikiran positif dengan afirmasi positif dan percakapan internal yang mendukung. Ini akan membantu membangun mentalitas positif yang kuat. Kita akan dituntun untuk mengatasi masalah dan hambatan dengan pikiran positif. Dia mengatakan bahwa kita harus mencari solusi daripada fokus pada masalah itu sendiri. Dengan berpikir kreatif dan positif, kita dapat menemukan jalan keluar dari situasi sulit. Lalu, isu kesehatan mental dan fisik adalah komponen penting dari kebahagiaan dan keberhasilan yang ada dalam buku ini. Ia mendorong untuk kita merawat diri sendiri dengan baik, termasuk menjaga pikiran positif dan berolahraga secara teratur. Keberhasilan dalam hubungan, penulis juga membahasnya. Pentingnya hubungan dalam kehidupan kita, dia mengatakan bahwa berpikir positif bisa membantu kita membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Ini melibatkan komunikasi yang baik, empati, dan pemahaman. Dari buku ini kita juga memahami pentingnya doa sebagai sumber kekuatan dan kedamaian. Untuk kita, ini adalah aspek yang sangat penting dalam menjalani kehidupan yang positif. Buku The Power of Positive Thinking adalah panduan praktis tentang cara mengembangkan pola pikir yang positif dan optimis dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa dengan mengubah cara kita memandang diri sendiri, orang lain dan dunia sekitar kita, kita dapat mencapai tujuan dan kebahagiaan yang lebih besar. Ini tentang pemikiran positif bukanlah sekedar filsafat, tetapi merupakan kekuatan nyata yang dapat membentuk nasib kita. Buku ini telah menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia selama beberapa dekade. Namun beberapa kritikus juga menganggapnya sebagai pandangan yang terlalu sederhana tentang pemecahan masalah dan memiliki pendekatan yang terlalu optimis terhadap kehidupan. Jadi, kita sebagai pembaca harus bisa mengambil pelajaran yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan pribadi saat membaca buku ini. Namun, buku ini tentunya syarat akan makna yang membawa kita dan menuntun kita untuk selalu berpikir positif dalam keadaan apapun. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerongan Desa Mahasiswa dan tokoh masyarakat di Mahakam Ulu menilai potensi cagar budaya di daerah setempat dapat dikembangkan menjadi daya tarik pariwisata apabila dipromosikan secara maksimal. Tokoh masyarakat Mahulu, Kerawing, mengatakan pemerintah daerah perlu memilih objek budaya dan wisata yang menarik serta memiliki akses mudah untuk dikembangkan. Menurut Sida, identitas budaya Dayak juga harus lebih sering ditampilkan dalam pembangunan di Mahulu, termasuk melalui ornamen khas Dayak pada bangunan pemerintah dan ruang publik. Kerawing mencontohkan seperti di Kalimantan Tengah yang telah berhasil menampilkan identitas budaya Dayak pada berbagai fasilitas umum sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat dan wisatawan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Ganda Kusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Ganda Kusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Ganda Kusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat karawan desana RRI Perempat Samarinda. Kembali lagi dengan Bu Mia Kronesana Yo dalam program rangkaian Samarinda Hambat. Kita ketemu sama Dendang Nusantara. Yo, kan dia etam bisa memilih nih lagu-lagu daerah Nusantara nih. Bebas mau lagu apa aja boleh nih. Mumpung di hari Minggu yang cerah ini. Ini kalau di kawasan Miami masih cerah sih di Kronesana. Yo, tapi tadi menurut perkiraan cuaca BMKG diperkirakan juga di hari ini terpantau bisa hujan ya. Kronesana yang lagi beraktivitas di luar, yang lagi liburan di luar, selamat liburan dan hati-hati di jalan juga yo. Jangan laju-laju, jangan ngembut-ngembut yo. Utamakan keselamatan dan kurangi kecepatan. Nimbomnya buka di jalur telepon Kronesana tentunya yo di 0541-727-2656 atau di 736-152 atau di WhatsApp kita di 0811-581-99-984 dan juga di Facebook kita Kronesana sana bisa benih nih di kolom komentar di Perompat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Kita sapa dulu Kronesana yang bergabung di jalur telepon. Ada siapa nih? Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Salam.
0: Budaya kan salam Bu Suari, apa kabar?
1: Baik.
0: Sudah sarapan belum Bu Su? Sarapan apa hari ini tadi?
1: Goreng.
0: Nasi goreng?
1: Iya.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Malah gue apa nih Bu Suari ngomong-ngomong?
1: Banjar.
0: Lagu Banjar apa nih?
1: Sorangan.
0: Sorangan. Oke. Salam siapa nih buat siapa nih Bu Su? Oke, siap, Mak. Terima kasih Bu Su Ari kan yang mau putarkan yo lagunya yo.
1: Ya.
0: Assalamualaikum. Bu Su Ari di Juanda. Kita siapa lagi di belakangnya Bu Su Ari Kronesana? Halo. Terputus ternyata. Kita sapa lagi deh di sebelahnya tadi ada juga yang berbunyi nih. Ini dia. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
0: Dengan sehat. Dengan Bu Su siapa di mana nih?
2: Bu Su Adin Gunung Kapur.
0: Oh, Bu Su Adin Gunung Kapur, ya. Pak RT ya.
2: Iya.
0: Ingatnya sih Pak RT. Aku apa kabar Bu Su?
2: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah.
2: Pokoknya tekanan.
0: Alhamdulillah tidak tekanan nih Bu Su ya.
2: Dapat 3 bungkus semuanya Bu Mia.
0: Dapat berapa bungkus Bu Su?
2: 3 bungkus.
0: 3 bungkus, Masya Allah lumayan itu Bu Su. Berapa bisa sampai berapa minggu-minggu itu?
2: Masaknya sedikit-sedikit ya.
0: Iya itu masak sedikit-sedikit ya kan lumayan.
2: Dia masak rendang, dia sate,
0: dia tengkleng, dia soto, bah, Masya Allah nyamannya.
2: Lagunya Tepian Sendawar aja.
0: Lagunya Tepian Sendawar, siap.
2: Iya,
0: salam sapanya buat siapa nih Bu Su?
2: Salamnya buat galangnya aja, mudah-mudahan selalu sehat. Yang lagi dapat daging, jangan selalu banyak-banyak makan daging ya.
0: Ingat ya, pesan Pak RT loh.
2: Ya, pernah berkunang-kunang matan ya.
0: Nah, ujar.
2: Berkunang-kunang. Buat Bu Mia, mudah-mudahan sehat Bu Mia ya.
0: Siap, terima kasih Bu Sadin.
2: Mohon Mbak Mia selalu diberi kebahagiaan dunia akhirat.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suadin di Gunung Kapur. Kita sapa lagi Kronesana di belakang Bu Suadin. Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Selamat hambat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Kedatangan Bu Su Kumat saya mulai. Hambat tadi, olahraga mau bersepeda mulai.
0: Mas balik kemana nih? Ke teras lagi ya, Bu Su?
3: Iya, Kumat tuh laju, misalnya, Bu. Baru muncul laginya. Lawas diketemu.
0: Lawas diketemu, biasanya sama Bu Su Dehem aja, Bang.
3: Kumat,
0: Bu.
3: Lagunya, Puyuh Jantan aja, Bu.
0: Puyuh Jantan, lagu Jambi.
3: Iya, saya nyapa dulu, ya.
0: Siap.
3: Bu Su Ijuar, Bu Su Ahmad Riyadi, Bu Su, siapa lagi? Syukur. Bu Su Abdurrahim ini, ada berapa hari ini, Bu?
0: Iya.
3: Bu Su Dehem, woy. Nah, tuh. Kebanyakan makan daging, tegak bre suara, mbok. Tegak bre itu, woy, rusak suaranya. Ada mbok Reni. Mbok, siapa lagi, yo? Mbok, ini lah, mbok Asni. Mbok Reni tadi sudah. Bu Su Misran, Julang Hamdan. Yang terakhir ini siapa nih, mbok?
0: Yang terakhir itu, Bu Su...
3: Lain, mbok. Yang tidak saya siapa nih, mbok?
0: Yang mana, Bu?
3: Pak Jembo, kemarin saya ke rumahnya, di bertemu.
0: Oh, alah.
3: Bunyi anaknya, Bu. Berjalan, Bu, bunyi. Sebut namanya, Bu, yo. Mbok Yuli binti Ma'ruf.
4: Mbok Yuli.
3: Ya, tanya kan, di mana rumah Mbok Yuli? Ada bengkel kan? Oh iya, itu mamak saya.
0: Oh, ketemu anaknya Mbok Yuli berarti Bu ya.
3: Jadi ini gawal juga tanya, siapa nama orang tuanya? Ma'ruf, Mbok.
0: Oh.
3: Mbok Yuli binti Ma'ruf.
0: Oh.
3: Makasih, Mbok. Rehem, rusak suara. Jangan makan bembek buat.
0: Banyak makan bembek ya, Bu ya.
3: Terima kasih Mbok Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Semamat. Kita sapa lagi di jalur WhatsApp nih, ada Mbok Nana yang sudah ngantri ijuan nih. Halo, selamat-selamat salam budaya.
5: Selamat-selamat salam budaya. Assalamualaikum Mbok Mia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbok Nana?
5: Mbok, ini ada lagu Damar Lilin dan Mbok.
0: Apa itu Mbok?
5: Damar atau Lilin?
0: Damar atau Lilin?
5: Ya, dari Lala Widi.
0: Oh, Dikda, Dikda.
5: Itu yang lagu Jawa apa aja Mbok?
0: Lagu Jawa setempat Mbok, Mbok Mia bacakan
5: Mbok,
0: dulu.
5: Mas, kalau goyang anu ada nih Mbok?
0: Apa itu?
5: Kalau goyang Karawang.
0: Goyang Karawang, lagu Jawa gak itu Mbok?
5: Ada.
0: Lagu
5: itu
0: Jawa.
5: Lagu Sunda.
0: Oh, lagu Sunda, Stomat Goyang Karawang. Ya. Oh, ada.
5: Ya, aku itu aja, Mbak.
0: Oke, siap.
5: Aku salamnya buat saudaraku ya, yang di Demanuri semakin selalu, buat Mbak Dila, Mbak Esta juga ya. Buat Mbak Satya, Mbak Budrika, buat Mbak Reni juga, semua semakin selalu, buat musuhnya Bu Hamzah. Kayak siapa tuh? Kayak siapa tuh yang kucek anu kayak Hamdan ya?
0: Kayak Hamdan.
5: Ya. Ya, buat Bu Sari, buat segala-galanya aja Mbok Mia.
0: Siap.
5: Hati-hati Mbok Mia, sampai
0: jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Nana di Mangkurawang. Nah, ada juga nih Busu Hamzah Yusuf Joyo di jalur WhatsApp Jarsida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam budaya, budayakan salam. Request lagu Kembang Selasih, lagu Jambi. Salam untuk semua fans Perempat Samarinda tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga saya selalu bersama keluarga, amin. Untuk siaran, selamat pagi, semoga saya sejahtera selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siap Busu Hamzah Kendia, insyaallah Mbak Mia putarkan yo. Dan karena sana Kendia nih Mbak Mia angkat kembali nih yang mau bergabungan di Dendang Nusantara pagi hari ini. Kita nelingak lagu dulu. Requestan dari Busu Ari ini ada Sorangan.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda,
0: Ayus dan Sino. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Etam Pro 4R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh

umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata, Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Suara Budaya Nusantara, kronisnya lanjut lagi kita dari Dendang Nusantara. Yo, jadi sudah nelingat nih lagu dari Tepian Sendawar, Martinus Sigum. Dan juga yang tadi yang pertama ada Suarangan, yo, requestnya Bu Suari dari Hazir. Kita sama lagi kronisnya yang sudah bergabung di jalur telepon. Halo, teman-teman, salam budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya, budaya salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Budayakan salam Bu Sumisra, apa kabar?
1: Kabar baik, cuacanya sedang merau ini.
0: Sedang merau, alhamdulillah. Sudah sarapan Bu Su?
1: Dengan Bonia kan?
0: Iya betul.
1: Tahu benih.
0: Iya kan suaranya kan beda nih suaranya kan.
1: Jauh di mata, dekat di hati.
0: Waduh, hai, hai. Ah, pantun dulu.
1: Tidak kusangka, tidak kuduga.
0: Cakep.
1: Ketemu Mbok Nian.
0: Dari
1: jauh kapal ku datang.
0: Cakep.
1: Pasang bendera setengah tiang.
0: Cakep.
1: Dari jauh Mbok Nian siaran, busing-busing merasa senang.
0: Waduh. Aduh, jadi terhibur nih Mbok Mia nih pagi-pagi dikasih pantun Bu Sumisran.
1: Ikan cepat, ikan gabus.
0: Cakep.
1: Makin cepat makin bagus.
0: Ya kan? Nih ngomong-ngomong makin cepat makin bagus, makin cepat milih lagu nih makin bagus juga nih Bu Sumisran. Lagu apa nih?
1: Lagunya lagu Jawa bisa kah?
0: Bisa.
1: Lagu Meliun Ngawiyai Wes.
0: Madiun Ngawi. Oke. Okay. Salam sapanya buat siapa nih, Buso?
1: Salamnya buat Mbok Nana yang tidak asing lagi.
0: Siap.
1: Buat lagi dengan Buso Abin, dengan Buso Muhammad, dengan Buso Kuta yang ada di Mengkerawang, dengan Buso Ago, dengan Mbok Nianya, semoga dilancarkan usaha dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
1: Umum Faidin wa Faidin, mohon lahir dan batin.
0: Mohon lahir batin juga.
1: Aku mau turun dulu.
0: Apa Bu Su?
1: Aku mau turun dulu, hati-hati kalau pulang Mbak Mia.
0: Siap, terima kasih Bu Su Misran.
1: Sama-sama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumisran di Muara Kaban. Kita sapa lagi kru di sana ya. Di jalur WhatsApp nih ada Bu Su Abdul Syukur. Halo, assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya.
2: Budayakan salam.
0: Budaya
2: assalamualaikum Bu Mia.
0: Waalaikumsalam Bu Su. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Mbok Mia di pagi hari ini.
0: Alhamdulillah. Hendak naik tekanan kan Bu Su?
2: Alhamdulillah Ndi. Nanti makan lagi Mbok.
0: Oh iya juga ya, lupa kemarin Bu Su ada cerita ya.
2: Ya itu.
0: Gimana?
2: Kalau daging ayam makan aja Mbok.
0: Iya, kalau daging ayam makan ya Bu Su ya.
2: Apa kalau ayam nyaman mun apalagi lemun di sate itu nyaman bener Mbok.
0: Beh, nyaman bener. Mun ayam kaki empat dimakan tapi yo.
2: Ya.
0: Mau lagu apa nih Bu Su Abdul Syukur? Tapi nih tahu bisa terputar apa nih?
2: Oh, ya dicoba aja, Mbok. Ada lagu apa, Mbok? Ini lagu Kabupaten Pasir, Mbok.
0: Apa itu judulnya?
2: Judulnya ini, Mbok. Bawe Mendik.
0: Bawe. Oh, adik dah.
2: Dia yang kan dia masuk playlistnya anunya Mbok, lagu Pasir, Kabupaten Pasir itu Mbok.
0: Kayaknya belum masuk playlist kayaknya nih. Ini adanya lagu Kalteng nih, Bawi Idaman sama Bawi Desa.
2: Oh, lagu Bugis aja Mbok, mending ada.
0: Oke, siap. Apa nih Bu Su?
2: Pokoknya sembarang aja deh. Mending ada lagu Bugis yang Mbok dicarikan aja di playlistnya yang masuk aja situ Mbok.
0: Oke, siap. Mau nanti sempat nih Mbok Mie putarkan kalau
2: ya,
0: enggak Balulipa,
2: Itaneng ya. Sempat, alhamdulillah. Mau sempat alhamdulillah. Alhamdulillah juga.
0: Pokoknya serba alhamdulillah pokoknya lah.
2: Pokoknya segalanya deh Mbok. Ya, pokoknya buat tadi buat Bu Sumamar, Mbok Nana, Mbok Yuli, Mbok Elsa, Mbok Nurul, Nailas, Busu Abdurrahim, Busu Rinjani, tadi Busu Pak RT tadi yo.
0: Iya, ada Pak RT juga, Pak Busu Adin.
2: Pak Adin ya. Busu Hamdan ATT juga. Busu Misran, Busu Ago, Putra Kutai, segalanya nih, Mbok.
0: Oke, siap Busu.
2: Semoga di pagi hari ini kita bersetan semuanya buat Mbok Mianya, sehat juga Mbok Mianya, apanya sehat lah juga. Mudah-mudahan banyak rezekinya.
0: Terima
2: kasih Mbok Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama Bu Su Abdul Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi di belakangnya Bu Su Abdul Syukur. Kurang di sana. Halo. Teraput. Ya sudah kalau gitu, tegaknya nih Mbak Mimi juga disempat nih menyapa semuanya nih. Oh, ada Busu Wahyu juga ternyata di jalur WhatsApp. Kita sama dulu. Halo, selamat malam, salam budaya.
3: Dengan salam.
0: Budaya kan salam. Ah, apa nih suara yang serak-serak nih, Leh?
3: Sakit lo.
0: Oh, sakit. Ya Allah. GWS, Busu GWS.
3: Iya.
0: Berarti
3: apa kabar Mbak Mia
0: nih? Alhamdulillah sehat. Berarti Mbak Mia udah nanya kabar nih. Kalau si Dani lagi sakit nih jarnya, Leh.
3: Iya.
0: Kayak kebanyakan makan daging kan nih?
3: Makan daging ndi nu.
0: Ndi jua ya. Oh iya nih makan daging sama. Tegak bisa bersyukur nih makan daging si Dani nih.
3: Iya. Dan sudah ku ceritakan kemarin.
0: Iya. Namanya juga cuaca ya, Busu ya.
3: Naik cuaca turun cuacanya. Berubah-ubah, Boy. Tegak perasaan juga.
0: Ya itu dah namanya perasaan berubah-ubah, kadang happy, kadang sedih ya lo.
3: Nah, kadang baik ini.
0: Kadang baik, kadang apa berarti ya?
3: Iya, lagunya sempat
0: nih
3: ya.
0: Tegaknya disempat nih.
3: Iya, umpatan aja yo? Gitu.
0: Oke, siap. Kirim salam sama bos siapa nih, Busu?
3: Sampainya segalanya aja mau, yang penting udah tamat. Untuk Mami hanya sehat selalu. Selamat menikmati cuaca. Ini cuaca di LBS lagi cerah-cerahnya nih.
0: Cerah-cerahnya ya. Alhamdulillah sini juga lagi cerah-cerahnya nih.
3: Iya.
0: Mau hujan sih Hanjua sih deh yang lagi anu nih undangan nih Leh.
3: Oh iya bujur ini. Bujur. Wadahku sini nih ada pasar mau. Kalau udah hambat gini kalau hujan sih Hanjua.
0: Iya itu sih Hanjua sih deh Leh.
3: Iya, untuk Muminya makasih banyak Mu waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat sehat ya Busu Wahyu ya. Suaranya serak-serak ya, serak-serak berserakan Leh. Kalau bisa kita bacakan dulu yang ada di Facebook nih. Sebelum Mia mutarkan lagu pilihan dari kita segalanya nih di Facebook. Tadi ada Busu Rahman Diski. Assalamualaikum Nia, warga kampung Banten Diski hadir. Ada juga Bus Mas Pujo, assalamualaikum. Mbok Mia, salam budaya Jambi Merapat. Absen aja lah ya, salam sehat. Dan juga ada Busu Edi Johan dari Damanhuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Edi Johan, Damanhuri Samarinda. Selamat pagi Mbok Mia, salam buat semua pecinta musik Denang Nusantara yang berada di mana saja. Buat Mbok Mia yang bertugas, semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Saya selalu dimudahkan terus rezekinya oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Siap, terima kasih Busu-Busu yang sudah bergabung juga di Facebook ya. Sapa salamnya untuk kita semuanya. Kita dengar lagu lagi, kalau di sana ada lagu dari Jambi, Puyuh Jantan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerulannya semenit terasa nih, waktu sudah menunjukkan pukul 7:50 waktu Indonesia Tengah nih. Mbok Mia undur diri dari Dendang Nusantara pada pagi hari ini ya. Setelah ini jalan kemana-mana, kita ketemu lagi ke dia di Halo Benua Etam. Etam akan kebiasaan tentang apa, Kerulannya Senar tetap mantengin terus ya. Di Probat RRI di Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kronetra Desa Wisata Sangkuliman Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara terus menunjukkan potensinya sebagai destinasi ekowisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Bahkan desa tersebut kini mewakili Kukar dalam Lomba Desa Wisata Tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Ketua Kelompok Sadar Wisata Bertata Menata Tertata atau POKDARWIS BMT Desa Sangkuliman Ahmad Rojali mengapresiasi dukungan dan pendampingan Dinas Pariwisata Kukar selama 3 tahun dalam pengembangan potensi wisata desa. Desa Sangkuliman menawarkan berbagai wisata berbasis alam dan budaya mulai dari susur sungai, wisata danau, kehidupan nelayan tradisional hingga kuliner khas seperti iwak basumap, kikijak, dan kalalpon. Selain memiliki habitat pesut dan bekantan, desa ini juga memiliki kawasan Gunung Talo yang dikenal dengan julukan The Magical of Sangkuliman. Pemerintah berharap desa tersebut dapat menjadi destinasi unggulan dan mengharumkan nama Kukar di tingkat provinsi. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.